setia selalu nih mendengarkan Radio Prima 95,8 FM Indramayu. Dan untuk yang berhormat Rektor Institut Agama Islam Zaitun Indonesia atau Yaya Al-Aziz juga, Datuk Sir Imam Prawoto juga, selamat pagi, sehat paripurna selalu. Wah, ditunggu nih, ditunggu ya, yang ingin berkegiatan pagi hari yang merupakan agenda senam sehat bersama rekan Prima FM yang sudah agenda rutin setiap hari Jumat pagi dimulakan sekira pukul 7. Nah, instrukturnya sudah datang ya Ibu Susi. Dan siapa aja nih yang sudah datang? Putri kan sambil melihat dari ruang siaran. Oh, ada Ibu Tuti, ada Mamah Nenen. Siapa lagi tuh? Siapa lagi ya? Oke, yuk. Ah, berikhtiar sehat di pagi hari ini. Hari Jumat pagi bersama rekan Prima FM, dress code-nya warna biru dongker. Tapi kalau enggak ada, pakai apa yang dimiliki oleh rekan Prima enggak apa-apa, daripada enggak berangkat sama sekali ya kan, karena enggak punya kaos warna biru dongkernya. Enggak masalah. Ayo. Dan kesehatan itu sangat penting. Alhamdulillah kita setiap pagi kalau bangun dalam kondisi yang sehat itu merupakan wujud syukur yang luar biasa. Oke, lagu-lagu berikut ini asik-asik banget juga ya untuk berdendang di pagi hari atau bergoyang tipis-tipis juga. Ada Zapin Melayu dari miliknya Lesti Kejora. Nah, ini Zapin Melayu ini juga biasa nih digunakan untuk senam kreasi. Ada juga yang memang di mix untuk Zumba juga. Bagaimana lagunya? Yang dari negeri Melayu sana, selamat pagi dan semuanya semangat pagi hari ini.

Gimana, sudah menari-menari-menarilah tanpa rasa jemu? Wah, sudah menari-menari ya, biar gak dingin nih. Biar gak dingin tangannya. Soalnya cuaca saat ini kan begitu dinginnya ya. Udah cuaca pagi hari sudah berkabut, terus dingin. Ada yang menggigil gak sih pagi hari yang ingin ke kamar mandi atau mandi? Pagi, selamat pagi semuanya. Ana Zapin Melayu ini terutama dipopulerkan oleh penyanyi seperti Lesti Kejora ya, dan juga diciptakan oleh almarhum Pak Ngah. Dan ini diciptakan khusus untuk mengiringi dan menceritakan bagaimana keindahan tari Zapin, sebuah tarian tradisional dalam rumpun Melayu. Dan secara budayanya ya, kesenian Zapin ini berasal dari Timur Tengah atau Arab. Nah, Zapin berasal dari bahasa Arab, yakni Zaven, yang berarti pergerakan kaki yang cepat yang mengikuti rentak pukulan. Nah, makanya gerakan-gerakan tari Zapin atau digunakan untuk senam kreasi juga, wah, ini harus fokus ke gerakan kaki, ke gerakan tangan. Ah, pokoknya asik deh. Pokoknya gerakannya lincah ya, dengan ritme khas dari tarian Zapin. Oke, sekilas mengenai Zapin Melayu. Pokoknya semuanya yang hadir di Live TikTok Prima 95,8 FM Hour Gelis, juga FM Indramayu ini. Selamat pagi semuanya. Putri Ayu menyapa. Putri Ayu akan menjadi teman baik rekan Prima semuanya di acara pagi hari ini sampai jam 10 pagi nanti. Di tanggal berapa sih? Wow, sudah tanggal 3 Juli 2026, di hari Jumat berkah ini, hari Jumat yang penuh berkah. Dan hari Jumat pertama di bulan Juli 2026. Biar Jumat pertama ini makin semangat ya kan. Ada pengantin nih spesial khusus untuk rekan Prima di hari Jumat hari ini ya. Burung Nuri, burung dara terbang tinggi bersama lebah. Wahai rekan Prima semuanya, hari ini hari Jumat yang penuh berkah. Amin ya robbal alamin. Oke, nah kalau hari Jumat jangan sampai nih rekan Prima atau Wong Reang juga nanti dilewatkan untuk kebersamaannya yang setiap hari Jumat, yaitu kegiatan ibadah sholat Jumat. Ibadah sholat Jumat langsung dari Masjid Rahmatan Lil Alamin Mahat Azaitun, Pusat Pendidikan Pengembangan Budaya Toleransi dan Perdamaian Menuju Masyarakat Sehat Cerdas dan Manusiawi. Baik itu kegiatan khutbah, zikir maupun tausiah. Tausiah ya dari yang amat berhormat Syekh Al-Zaitun. Nah, kangen ya untuk hari Jumat pertama di bulan Juli ini. Apa nih tausiahnya? Pokoknya jangan sampai dilewatkan. Langsung dari Masjid Rahmatan Lil Alamin Mata Zaitun. Kalau pekan kemarin di Jumat kemarin tausiah dari yang amat berhormat Syekh Al-Zaitun ya, untuk para pelajar juga di musim sekarang nih, musim panas kemarau ya, harus menjaga, merawat tanaman yang sudah ditanam, jangan sampai kekeringan ya. Oke, ada Wulan Merindu yang merindu-merindu juga hari ini. Selamat pagi.

0: Buset dah nih anak dua nih, mentang-mentang habis siaran semalam. Kenapa sih awe aja?
1: Masuk angin biasa kalau pulang malam, dingin.
2: Biasa nih kebanyakan ngirup udara nih kayaknya.
0: Coba kita panggil Pak RT. Biasanya Pak RT itu bisa tuh yang namanya, apa tuh namanya, ngeluarin
1: Pak RT tukang kerokin orang.
2: Kayaknya ya, tukang urut.

0: Nganggur nih gimana sih? Ada apa ini Olga?
1: Ini Baim sama Sahil, udah kayak hamil muda nih teh.
0: Nah nih kalau kayak gitu nih Pak RT punya tebak-tebakan nih. Hitam, putih, merah, apakah itu?
1: Hitam, putih, merah, lampu lalu lintas kali ya teh?
0: Enggak lah.
2: Ini Pak RT bukan ngobatin, bukan ngasih tebak-tebakan.
3: Papan catur kena saus kali Pak RT.
1: Itu teh masuk akal teh. Lagi main catur ya kan, tiba-tiba kita makan

Ubur-ubur ikan lele, ada yang sedang masak lele. Ada yang sedang goreng lele. Ubur-ubur ikan lele, gak usah galau ya le. Pagi-pagi galau-galau, kenapa sih galau-galau? Soalnya nih ada yang komentarnya juga dia yang sedang nonton radio sing lagi ndeleng Radio Prima 958 FM Indramayu. Katanya nih pagi hari ini ya kabarnya baik. Ini dari Baya. Baik alhamdulillah, tapi isi dompetnya nih isi dompet juga baik.

tapi isi hatinya yang gak aman nih, masih sunyi sepi. Waduh, ya masih sunyi sepi sendiri. Bawanya jangan khawatir, ditemani Radio Prima 95,8 FM ya. Semuanya nih yang sunyi sepi sendiri. Pokoknya kabar baik, sebaik isi dompet karena tanggal muda. Waduh. Oke, Abdul Munir juga assalamualaikum merdeka. Waalaikumsalam merdeka. Terima kasih semuanya nih yang sedang nonton radio. Rekan Prima atau Wong Reng semuanya pagi hari ini. Pastinya ya sehat, dan juga yang sedang siap-siap bekerja, berangkat kerja, dipersiapkan segala sesuatunya, jangan sampai ada yang ketinggalan nih ya. Oke Putri Ayu, ingin membahas satu hal nih. Waduh, yang sedang anget-anget ya. Soalnya pagi-pagi kan biasanya makan yang anget-anget ya, atau minum yang anget-anget di pagi hari. Apa tuh yang anget-anget? Rebus singkong anget, rebus pisang anget juga ya. Minum yang hangat-hangat, kopi anget, teh anget juga. Nah, susu anget, apalagi wedang jahe anget. Sedang anget-angetnya nih. Oke, apa sih ya? Oke, tapi Putri Ayu nanti pengen nih komentarnya dari rekan Prima semuanya, atau Bang Reyang, dan juga yang ada di live TikTok Prima 95,8 FM Indramayu ya, untuk komen-komennya. Nah, biasanya nih kalau di daerah Jawa sana, gua sebelum masuk ke intinya ya. Ada ini nih, kalau Jawa Tengah atau Cilacap, penamaan anak, misalkan penamaan anak panjang ya. Misalkan Dwi Anggraini Puspitasari Wulandari, tuh berapa ya, panjang banget ya. Itu sampai kalau mau ngisi ujian yang menggunakan komputer dengan pensil 2B ya, sampai lama pastinya untuk pengisian namanya ya, yang bulet-buletin item. Nah, namanya kepanjangan. Nah, pernah ada nama kepanjangan, terus ada syukuran lagi atau selamatan nih, ingin ganti nama. Iya, biar lebih pendek, karena anak tersebut ya itu sakit, sering sakit-sakitan begitu pas waktu di Cilacap Jawa Tengah sana. Akhirnya dinamain yang pendek aja, akhirnya cuma nama Anggraini. Pada dari sepanjang nama itu diambil aja nama Anggraini, jadi dua kali penamaan ya. Ada gak yang seperti itu nih, yang mengalami hal seperti itu, nama panjang begitu ada misalkan sakit, anaknya sering sakit atau yang lain sebagainya, diganti jadi pendek? Atau Nang Rasim tadinya namanya siapa Nang? Rasim atau lebih panjang lagi nih? Oke, okay, tapi kali ini bukan penamaan orang ya. Ada yang sedang anget untuk pagi hari ini. Ini mencuat kembali setelah dari tahun 2013 memang sudah dirumuskan, yaitu untuk mengganti nama Provinsi Jawa Barat. Wah, kira-kira nih rekan Prima semuanya atau Wong Reyang, kalau Provinsi Jawa Barat ini diganti nama, itu akan diganti nama apa ya? Boleh dong komen-komennya, atau nanti yang di telepon interaktifnya juga boleh di 0853-2189-9582. Karena Komisi 1 DPRD Provinsi Jawa Barat menggelar rapat kerja ya, untuk membahas usulan pergantian nama Provinsi Jawa Barat kemarin pada Kamis di 2 Juli 2026. Kira-kira apa, mau diganti nama apa Provinsi Jawa Barat ini? Boleh ya kasih usulan nih, atau kasih masukan, atau punya
nama yang pas gitu untuk Provinsi Jawa Barat? Apa? Boleh, iya. Oke, masih di Ngopi Say. Kopinya diseruput, semangatnya lanjut bareng Putri Ayu sampai jam 10 pagi nanti. Ah, terus bagaimana harga-harga sembako di hari ini? Soalnya ada sembako cinta. Wah, sembako cinta berarti 9 bahan pokok ya. Harga-harga 9 bahan pokoknya bagaimana untuk hari ini?

Kabar gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin, cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siusarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aula Nud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak.

Limpahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga ada reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya.

Kalau ngomongin masalah waktu ya, ya seperti judul lagunya, terdiam sepi, andai waktu bisa kuputar kembali. Namanya waktu itu gak bisa diputar kembali ya kan. Waktu terus bergulir, detik demi detik, menit demi menit, jam demi jam, hari demi hari, apalagi minggu demi minggu, bulan demi bulan, tahun demi tahun tuh. Waktu terus berjalan. Makanya kalau ada waktu, ada kesempatan, lakukanlah hal-hal yang terbaik, menjadi orang baik. Nah, jangan sampai juga melewatkan waktu dengan begitu saja tanpa ada hasilnya, atau melewatkan waktu dengan kegiatan yang memang tidak ada manfaatnya. Begitu. Waktu ibarat apa tuh? Waktu ibarat pedang ya. Sekali waktu itu bisa menebas. Nah, maka dari itu harus pergunakanlah waktu sebaik-baiknya. Nah, berdisiplin juga dalam waktu. Kalau jangan malas-malasan nih, di pagi hari harus semangat ya kan. Nah, ada yang komentar-komentar nih menanggapi tadi nih yang Putri Ayu tanyakan nih kepada pendengar Prima FM, baik yang ada nonton radio saat ini, tapi yang sudah komen, yang sudah nonton radio nih ya. Bila nanti Provinsi Jawa Barat tak benar-benar diganti namanya, itu cocoknya pakai nama apa? Wah, ada yang komentar, Provinsi Indramayu aja teh gitu. Ini dari John Lambang Store. Ya, bakal karena bakal rame jadi pusat kota. Nah, itu. Emang ada rencana mau diganti teh? Wah. Ya, John Lambang Store. Kemarin di hari Kamis 2 Juli 2026 ya, ada pembahasan nih Komisi 1 DPRD Jabar mengenai pergantian nama Provinsi Jawa Barat dengan menggelar rapat kerja membahas usulan pergantian nama Provinsi Jawa Barat. Dan rapat kerja ini dipimpin oleh jajaran Komisi 1 DPRD Jabar, di antaranya Ono Surono, ya Rahmat Hidayat, dan juga Sri Rahayu Agustina dan Dedi Aroza, dan juga perwakilan dari fraksi-fraksi yang lainnya juga. Dan ada Pak Ganjar Kurnia ya, yang ada di dalam diskusi tersebut. Begitu. Nah, yang cocoknya apa ya? Kalau jadi diganti namanya untuk Provinsi Jawa Barat. Oke ya, yang nanti telepon juga boleh komen-komennya. Komen-komennya, komentarnya mengenai hal tersebut. Ada ini nih. Ada yang kirim apa nih, wangsalan ya, ke pondokan atau ke pendopo berdua ke Ciputat. Saya doakan dari Limo, semoga Mbak sehat. Amin. Alhamdulillah ya. Terima kasih yang dari Limo Depok, Fahrul Rozi Limo dari Limo Depok Mbak. Oke. Ada juga nih, ragi ada dua nan satu warna coklat. Pagi Mbak, semoga selalu sehat. Amin ya rabbal alamin. Oke, boleh juga komentar untuk kirim-kirim pantun, kirim-kirim wangsalan, kirim-kirim semangatnya di pagi hari, boleh juga ditunggu ya, ditunggu. Ada juga yang komentar, kalau abis live dasinya balikin lagi ya. Ada siapa nih?
Ada Abjak 581, selamat pagi. Iya nih, pinjem dasi soalnya ya. Iya, soalnya kan sekarang juga rame juga atau viral juga pak yang penyanyi dangdut yang akademia juga kan banyak yang menggunakan dasi ya. Ini Putri Ayu mengenakan dasi, dasinya suruh dibalikin kalau udah selesai live. Oke, ada yang komentar juga lagunya yang merdu-merdu ya. Oke, boleh kalau mau request lagunya juga boleh komentarnya atau nanti dipilihkan oleh Putri Ayu. Ada beberapa sejumlah lagu yang memang sudah ada nih dan mau diputarkan, boleh ya. Boleh, ada Suka Sama Kamu. Siapa nih yang ingin diputarkan Suka Sama Kamu dari Trio Macan? Atau Sepatu Dari Kulit Rusa? Wah. Atau Pokoknya Joget. Nah, tiga lagu tersebut, Suka Sama Kamu, terus Sepatu Dari Kulit Rusa, ada Pokoknya Joget. Boleh, silakan komen-komennya. Suka Sama Kamu, ketik aja di situ, Suka Sama Kamu diputarkan, atau Sepatu Dari Kulit Rusa, atau Pokoknya Joget nih. Untuk versi ngopi saya pagi hari ini, silakan ya yang ingin request lagu, soalnya ada yang minta diputerin lagu yang merdu-merdu. Oke, Prima Radio selalu di hati ya. Oke, terima kasih yang udah komentar Prima Radio selalu di hati. Ya, di hati rekan Prima semuanya pastinya, di hati Wong Reang ya. Oke, masih lanjut yang ada di halaman parkir Radio Prima FM untuk sehat ya, senam sehat bersama di pagi hari ini. Ada Mimi Ratminah tadi menyalami Putri Ayu ya ke ruang siaran. Semangat Mimi, meskipun gerakannya belum sepenuhnya bisa mengikuti, tapi tetap semangat semuanya. Oke, siapa yang suka dengan Prima FM? Ada Suka Sama Kamu berikut ini.

95,8 FM Haurgelis, radio nomor 1 di Indramayu Barat. Oke, jam 7.56 untuk saat ini. Makin panas ya, makin panas nih, makin panas untuk di pagi hari ini. Cerah secara isi dompet. Waduh, suara sound yang ada di Radio Prima FM nih, yang untuk kegiatan senam sehat bersama, wah menembus ruang siaran nih. Sampai jedak-jeduk ya. Oke, yang ada di Cepu. Halo, Cepu Blora Wetan, hadir Mbak Yu. Waduh, hadir nih daerah Cepu. Daerah Pulau Buru juga hadir di pagi hari ini. Cepu Blora, belum pernah nih ke daerah Blora sana. Oke, yang ada di grup Ensura Family Prima juga selamat pagi Ana. Doa-doa pagi juga sudah dikirimkan di grup Family Prima di hari Jumat yang penuh berkah ini. Dan semuanya mudah-mudahan yang hari ini dalam kondisi yang memang tidak fit diberikan kesehatan yang paripurna, kesembuhan, dan juga bisa beraktivitas seperti sedia kala. Aduh, pokoknya joget yuk pagi hari ini yuk. Dan nanti di sesi jam selanjutnya sekira pukul 8 boleh banget rekan Prima untuk gabung di telepon interaktifnya 0853-2189-9582, 0853-2189-9582. Sambil memberikan komentar ya, komentarnya mengenai tadi tuh, kira-kira kalau jadi Provinsi Jawa Barat berganti nama, akan ganti nama apa nih menurut rekan Prima semuanya.

0: yang kedua nih. Masih di ngopi say. Kopinya diseruput, semangatnya lanjut. Lanjut terus sampai jam 10 engkau ya. Bareng Putri Ayu sing paling ayu dewek seruang siaran. Nah, ana sing komen-komen nih. Nah, kalau provinsi Jabar ini, Jawa Barat berganti nama, akan ganti nama apa menurut rekan Prima? Nah, yang ada di Korea sana sudah komentar nih Korea, yaitu ada O2%, wah oksigen dong ya. O2% nih sedang di Korea, tapi aslinya wong Reang, aslinya wong Dermayu dari Anjatan Indramayu nih. Nah, berkomentar seperti ini. Katanya sih nantinya digantinya Provinsi Sunda teh gitu. Setujunya nih dari O2% yang ada di Korea, tapi asli wong Anjatan Indramayu setujunya nanti Provinsi Nusantara itu lebih okay. Provinsi Nusantara lebih okay ya. Lebih okay nih kalau jadi namanya Provinsi Nusantara. Okay, ini dari O2% di Korea. Tapi yang lainnya boleh silakan. Kira-kira kalau jadi nih ganti namanya, kira-kira ganti nama apa nih untuk Provinsi Jabar istimewa ini? Ada yang bilang Provinsi Nusantara, ada yang Provinsi Indramayu, ya. Ada yang Provinsi Sunda. Wah, kalau rekan Prima, bagaimana wong Reang nih yang ada di Bugis Sukatani Laban atau Mekarjati Ibu Sukina? Kira-kira apa nih Ibu? Atau yang ada di live TikTok Prima juga boleh komen-komennya. Nah, untuk lagu-lagunya juga, lagu-lagunya nih, lagunya untuk pagi hari ini ada Sayang dari miliknya Via Valen. Nah, ini yang jarang gak diputar ya di versi ngopi saya nih. Sayang dari miliknya Via Valen. Terus yang kedua ini yang jarang diputar ya, yaitu ini nih, Suara Hati dari Esti Damara. Terus Sayang dari Via Valen. Coba dari rekan Prima nih nanti yang masuk untuk telepon interaktifnya 0853-2189-9582. Mau pilih yang mana? Mau pilih Sayang dari Via Valen atau pilih Suara Hati dari Esti Damara ya? Okay, silahkan di 0853-2189-9582. Kang Agus Suryana di Samarinda juga, selamat pagi Kang Agus. Apa kabarnya pagi hari ini? Selamat pagi Mbak. Selamat pagi juga Kang Agus Suryana. Sibuk-sibuk nih. Kemarin kan infonya Kang Agus Suryana itu sibuk ya, di akhir bulan sampai awal bulan itu sibuk untuk bikin laporan bulanan. Nah, sekarang sepertinya sudah santai ya. Okay. Kalau udah santai ya berarti ini nih gabung di Live TikTok Prima ya. Okay, alhamdulillah udah selesai nih laporan bulanannya. Okay. Nah, ada komentar lagi nih. Komentar lagi dari yang ada di Korea sana. Kalau Jabar kan Jawa Sunda ya teh. Jawa Barat kan ada Jawanya, ada Sundanya. Masa Sunda yang dipakai ya, kan kurang apa tuh? Kurang hepatitis, kurang etis ya. Oke, ya ya. Oke, komen-komennya terima kasih. Nih Kang Agus Surana asli Majalengka nih. Juga boleh berkomentar ya. Kira-kira apa nih nama untuk Jabar nantinya jika jadi diganti namanya untuk Provinsi Jawa Barat. Oke, okay, sambil dicatat nih opini-opininya dari rekan Prima atau Wong Reang semuanya. Nah tadi lagunya Seperti Mati Lampu ya. Seperti mati lampu, ya sayang, seperti mati lampu. Tapi masih ada gak sih mati lampu di kawasan rekan Prima semuanya atau kawasan Wong Reang nih untuk saat-saat ini? Sepertinya sudah gak ada ya. Kemarin Arastin bilang, ah iya gak mati lampu, tapi mesin airnya yang mati. Repot juga, gak mati lampu, mesin airnya yang mati. Nah, mesin airnya oke, listriknya yang mati. Iya, di rumah Putri Ayu juga listriknya gak mati, wifi-nya mati tiba-tiba. Kenapa tuh? Padahal udah bayar ya. Kok bisa mati ya? Nah ini nih dari yang punya wifi nih, terkadang juga mematikan atau ada jaringan gimana ya, kabel-kabel putus apa ya, soalnya kadang juga gak ada sinyal begitu. Nah mengenai pemadaman listrik ya rekan Prima semuanya atau Ngoreang, di Pulau Jawa ini dipastikan telah berakhir ya setelah 21 Juni 2026 karena Direktur Utama dari PT PLN Persero yaitu Darmawan Prasojo sudah menegaskan bahwa sistem kelistrikan di Pulau Jawa kini sudah kembali normal. Jadi aja khawatir ya. Aja khawatir Wong Reang sekabehane. Karena sudah ada penyesuaian dan tambahan pasokan batu bara. Batu bara dari pemerintah. Oke, dan untuk mencegah gangguan serupa terulang kembali nih, PLN bersama Kementerian ESDM ya, telah menyiapkan langkah penguatan dengan menambah pasokan batu bara. Wah, menambah pasokan batu bara sebesar 1,8 juta ton pada Juli 2026, disusul lagi 3 juta ton per bulan ya hingga akhir tahun. Wah, aman ini. Dan enggak hanya itu ya. Ketahanan energi listrik di Jawa ini akan semakin kokoh nih diproyeksikan tahun 2027 mendatang dengan adanya tambahan kapasitas pembangkit baru. Oke, gitu rekan Prima. Berarti aja khawatir maning ya untuk mati listriknya. Oke, Mama Indah Sinta nih yang udah di grup Ventura udah menyapa-nyapa di pagi hari. Coba yang udah di 0853-2189-9582 Putri Ayu cek, Android cek terlebih dahulu ya. Ada komen-komen apa nih di 0853-2189-9582. Ngopi say, semangat lanjut ya Putri Mama Indah Sinta nih. Oke, gimana kabarnya Mama Indah dan juga Ibu Sukina yang dagang pagi hari ini Ibu, halo.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Ngopi-ngopi say.
0: Ngopi
1: say.
0: Kopinya
1: lanjut.
0: Kopinya diseruput.
1: Semangat lanjut.
0: Iya.
1: Makasih buka yang kalian. Sibuk.
0: Si anak tukang jamu tah.
1: Si Marni, si pada jamu Ibu Neng ayo. Arep tuku kuan meron.
0: Tuku apa?
1: Tuku jamu meron. Bakar bawang. Heeh. Masak ya.
0: Bawang merah aja belum beli dah Putri Ayu ya. Belum beli-beli bawang merahnya.
1: Iya ini biasa, nanti juga kepencet nang telinga.
0: Iya. Ibu, Ibu Sukina. Ini lagi ngomongin mengenai Provinsi Jawa Barat nih Ibu. Nama iya, Jawa Barat itu wacananya ya akan ganti nama. Provinsi Jawa Barat ganti nama, kira-kira apa nih kalau menurut Ibu Sukinah namanya? Ganti nama
1: nggak
0: apa?
1: Enggak
0: ada ide nih, enggak ada ide.
1: Enggak tahu, enggak tahu. Jangan baik nama apa lo?
0: Nom. Ibu terus, Sukinah oh gitu. Oke, nurut baik.
1: Nurut baik lah, ikutin baik ya. Ikutin baik.
0: Oh gitu. Sing penting dagang, sing penting dagang.
1: Iyalah, sing penting dagangnya lancar, rezeki lancar. Emang kalian baik.
0: Ya wis lah, sing penting ayo gas untuk ininya dagangannya ya Ibu. Alhamdulillah sehat Ibu Sukina, sehat nih biru-biru baju, baju Putri Ayu pagi
1: sehat.
0: Hari ini ya.
1: Alhamdulillah, masih penting sehat ya.
0: Iya.
1: Ayu ya. Iya. Walaupun sugi duit, sugi segala-gala, kalau nggak sehat mah percuma.
0: Nah, iya.
1: Penting sehat.
0: Iya.
1: Sehat. Belum ada yang masuk kah?
0: Nah, iya kan nunggu supir.
1: Astagfirullahaladzim.
0: Ya Allah, nunggu supir rek.
1: Ya Allah, orang pada nyupir lo nom-nom ya.
0: Ora gelem.
1: Nyupir.
0: Esi pada kademen soalnya.
1: Pada anak hingga baik kayaknya mah. Ya, aku di wong tua baik ya.
0: Iya deh.
1: Ayo ngerti menek. Bono eh kok kencal kok kok
0: rumah. Iya, iya. Nih Ibu Sukina.
1: Dingin kok Ibu Sukina mah kalen.
0: Nih, ini lagunya nih Ibu. Ada Sayang dari Via Valen atau Suara Hati dari Hesti Damara. Ibu Sukina pilih mana nih?
1: Suara hati
0: bergaul
1: itulah.
0: Suara hati ya.
1: Suara hati bala yang penting mah dulu gelis gelis.
0: Ya biasanya kan Ibu Sukina apa ya gitu ya.
1: Ah itu padu bae lah kok nama Moni.
0: Oke, oke.
1: Wis lah padu nuruti bae. Biar orang pembeli gak padu nuruti bae bergelis ya.
0: Ben gelis ya.
1: Bergelis lah dia kok.
0: Iya.
1: Ada
0: kesuwen,
1: aduh ya. Ada kesuwen. Mang wanta mang. Ayo mang, semangat mang.
0: Ayo
1: mang wanta.
0: Nah,
1: anggo Acak Rola. Anggo
0: siapa kok?
1: Apa nih lo?

0: aduh, ya aku dimusukin abah geret-geret ya. Anggosin dua renak.
1: Mama Indah,
0: ayo naik. Mama Indah, Ibu Suci, Anggo, Mama Paujan, Mama Oda, Bunda Mary, Anggo Kang Rian, Kang Salman, Kang Timan, Uyut, Anggo, Condol,
1: anak,
0: naik dol.
1: Anak Kang Agus Suryana.
0: Oh, Kang Agus Suryana, sing di kuno.
1: Ning Samarinda.
0: Salam kenal. Agus Suryana, Kang Agus Suryana, kami busukin sing wonge gambreng. Bisik jare bo condol Kang Rameh bae.
1: Nenek gaul ya.
0: Lah nenek gaul oke. Eh, salam-salam,
1: nah, enggak
0: semua buahnya
1: ya,
0: ada ya.
1: Ya, sekabiannya. Oke. Gagian.
0: Hitung-hitung,
1: jangan
0: beli
1: ya, Bu. Gagian.
0: Salam-salam,
1: Gudang
0: Putri,
1: siap kelam. Ini, matur suwun. Ucapannya. Ucapannya apa, ibuku? Ibuku sayang.
0: Ucapannya. Kopi mah pahit. Kopinya di atas meja. Busuk kenapa? Habis pada belanja.
1: Wah iya.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Oke oke. Aduh. Iya ya. Masa sih supire ya. Ibu Sukinah, nenek gaul nih yang ininya mana nih putra-putra dermayunya. Nah kalau Kang Agus Suryana komentar gini, kalau yang cocoknya sih Priangan kalau mau ganti nama untuk Provinsi Jawa Barat. Nah, ya salam balik Bu Sukinah dari Kang Agus Suryana. Halo, assalamualaikum. Nini siapa ya?
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Merdeka.
2: Merdeka.
1: Ngopi say.
2: Topi lagi seruput, semangatnya lanjut.
1: Halo, apa kabarnya nih yang punya BBR Kang Sondol? Sehat?
2: Alhamdulillah
1: sehat. Sehat ya. Memulai bulan Juli ini ternyata udah masuk tanggal 3 nih.
2: Iya, enggak terasa ya.
1: Iya, waktu begitu cepat berlalu ya. Tahu-tahunya udah bentar lagi Agustus. Bentar lagi.
2: Merdeka.
1: 17-an tuh. Waduh, pasti banyak juga yang cukur ya 17-an.
2: Amin.
1: Salam sehat buat Kang Sondol dari Kang Agus Suryana.
2: Iya, salam kenal juga buat Kang Agus Suryana.
1: Iya, lagi nonton-nonton.
2: Aja bioskop kita nonton.
1: Iya, nonton. Kang Salim udah ke Kang Sondol belum?
2: Belum.
1: Mampir ke Bapak Salim. Bagaimana tuh caranya Kang Sondol pengen nonton juga gitu.
2: Mau lihat yang lagi cuek-cuek.
1: Iya, mau lihat, enggak cuma dengerin suara netok ya. Tapi bisa ngeliat ya, bener gak pakai baju biru gitu, dicek. Oh iya bener, berarti gak bohong nih Putri Ayu ya. Gimana nih kalau Kang Sondol, kalau Ibu Sukinah mah, kalau Provinsi Jawa Barat ganti nama mah nanti ya ngikut baik jerene. Kalau Kang Sondol apa nih kira-kira?
2: Ya pengennya mah Cirebon sih kalau bisa mah.
1: Oh gitu, gantinya nama Cirebon. Cirebon aja apa Cirebon Raya apa?
2: Cirebon
1: gitu.
2: Provinsi Cirebon.
1: Berarti ini ya hanya satu ini doang. Ah, Jawa Barat kan luas ya Kang Sondol.
2: Iya kan untuk wilayah timurnya gitu.
1: Provinsi Cirebon gitu. Oke, tadi Kang Agus Suryana bagusnya sih cocoknya Priangan. Terus ada yang bilang Sunda, ada yang bilang tadi apa Nusantara gitu. Oke, dicatat nih ininya ya, komentar-komentarnya. Oke. Gitu alasannya Kang Sondol.
2: Iya, pinginnya ada yang di Cirebon aja.
1: Berarti setuju kalau ada ganti nama nih.
2: Iya, pemekaran untuk Ciayu Majakuning itu kan Provinsi Cirebon aja.
1: Oh, oke. Iya. Oh iya, ini lagu

0: Ya, tadi kan dua, ada suara hati, ada sayang. Nah, Ibu Sukina milih suara hati.
1: Ya, saya mau pilihnya ikutnya apa? Yang rame aja.
0: Yang rame.
1: Suara hati.
0: Ya, suara hati ya, milih ya. Oke.
1: Okay. Dukung Mimi Sukina yang rame tuh.
0: Iya, oke, siap.
1: Hadir Mimi Sukina nih, hadir.
0: Nah, iya, ben rame juga tuh cukur rambutnya ya. Iya.
1: Suara hatinya buat
0: Ibu
1: Ratmina. Buat Nang Atim, bangun Nang, udah siang.
0: Iya. Udah bangun belum ya?
1: Ayo lagi kucek-kucek mata.
0: Kucek-kucek mata nih.
1: Terus buat Teteh Soleha, Mama Indah, Kang Wanta, Kang Ibeng, Mas Pur, Mas Rian, Anggo Mama Yuniasari, Anggo Mama Fauzan. Mama Fauzan kemana ya, nggak kedengar-dengaran suaranya?
0: Mama Fauzan sedang golet dolar.
1: Golet dolar.
0: Iya.
1: Terbang dong.
0: Gak tahu terbangnya kemana ya, Mama Fauzan. Sehat-sehat ya Mama.
1: Iya, amin. Buat Ibu Tuti. Terus buat Kang Kisut. Terus buat semuanya aja deh.
0: Oke, semuanya asal besar. Oke, siap.
1: Makasih waktunya deh.
0: Sami-sami.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka Kang Sondo. Ya, oke ya. Nah, Wong Anjatan, apa kabarnya? Soalnya tadi dari ada juga dari Korea, tapi asalnya dari Anjatan juga. Nah, ini yang ini mah memang benar-benar sedang di Anjatan ya, Kang Pancawala ya. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Merdeka ngopi say.
2: Merdeka ngopi say.
0: Kopinya diseruput.
2: Kopinya diseruput.
0: Terus semangatnya lanjut.
2: Semangatnya lanjut ya.
0: Iya. Betul.
2: Iya. Selamat pagi deh.
0: Selamat pagi siang, ya. Kang Pancawala di Anjatan, apa kabarnya pagi hari ini? Sehat.
2: Alhamdulillah.
0: Sehat. Alhamdulillah, Jumat berkah. Mudah-mudahan keberkahan selalu menyertai ya. Amin dan selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Usahanya lancar nih, gas.
2: Amin.
0: Gas LPG 3 kg-nya ini pancarnya nih.
2: Masih macet.
0: Masih
2: macet.
0: Pengiriman enggak tiap hari atau sesuai jadwal?
2: Pengiriman lagi kosong, Thailand nggak ngirim-ngirim.
0: Oh, lagi nggak ngirim-ngirim. Udah berapa lama nggak ngirim-ngirim?
2: Udah 2 minggu deh.
0: Waduh, udah 2 minggu belum dikirim.
2: Kadang-kadang ini teh udah habis di jalan deh.
0: Oh gitu, jadi bawa berapa tabung gas?
2: Iya.
0: Begitu nyuple nih, nggak nyampe nih ke tempat kamu?
2: Nggak nyampe deh.
0: Nggak nyampe ya?
2: Mau nyampe berapa tabung? 3 tabung, 2 tabung.
0: 3 tabung, ya.
2: Iya, biasanya 15, 20.
0: 15, cuman 3 ya? Wah, ini pasti
2: iya,
0: rebutan ya?
2: Iya, bagi-bagi ini aja deh ya. Bagi-bagi apa sih ya? Bagi-bagi yang diinginkan gas ya.
0: Oh, betul.
2: Iya, konsumen.
0: Konsumennya ini banyak ya, tapi ketersediaan gas LPG-nya juga terbatas nih. Iya. Oke, nah selain gas juga nih. Nah, Putri Ayu ingin menanyakan nih, karena kita memang dari pagi sedang membahas mengenai kalau nih Provinsi Jawa Barat ganti nama, kira-kira mau diganti nama apa nih, Kang Pancawala?
2: Terserah yang pengen diganti nama aja, saya ngikut aja deh.
0: Oh, ngikut aja.
2: Iya, yang penting ini aja deh.
0: Apa? Yang penting
2: damai selalu deh.
0: Damai selalu.
2: Iya.
0: Oke, sing penting rukun.
2: Iya, rukunnya deh ya.
0: Oh gitu, ya. Pokoknya ngikut aja nih, gak ada opini apa gitu, kira-kira.
2: Ngikut aja ya.
0: Oke, siap.
2: yang penting tujuannya benar kayak.
0: Oke, okay. Yang penting apa program-programnya ya.
2: Iya. Lagi dingin cuaca deh.
0: Iya, dingin banget nih.
2: Iya, sama panas ya.
0: Nah, biasanya apa nih tipsnya? Kang Pancawala punya tips kalau pagi-pagi terasa dingin? Itu apa nih biar nggak terserang apa tuh yang biasanya melanda kalau musim kemarau seperti ini panas tapi pagi dingin banget deh. Apa
2: kalau pagi minum air hangat ya,
0: minum air hangat putih.
2: Iya,
0: minum air putih ya. Ini setelah satu gelas setelah bangun tidur.
2: Iya, bangun tidur. Kalau sarapannya bikin kopi sama sukun deh.
0: Sukun tuh. Punya ininya, punya pohon sukunnya.
2: Enggak, kan beli deh.
0: Oh gitu, kirain punya nanti ini Pak Salim biar manjat ke situ.
2: Oh iya, Pak Salim di belakang ya.
0: Biar manjat pohon sukunnya.
2: Iya, Pak Salim nang rafting suruh manjat sama Mister Bono ya.
0: Iya.
2: Iya, kan ada Kang Sondol juga ya.
0: Kang Sondol suruh manjat ya. Bapak Pur panen.
2: Bapak Pur ya panen.
0: Iya ya, sukun rebus karo sanget-sanget ya.
2: Rebus, ubi rebus ya.
0: Betul. Oke. Okay.
2: Sama itu sama
0: apa tuh?
2: Apa ya? Itu namanya ganyong.
0: Ganyong. Oh.
2: Iya, namanya ganyong kan direbus ada tuh.
0: Oh, iya ya ganyong ya. Oke lah ya, yang menikmati anget-anget di pagi hari minuman, iya, dan juga ininya pendampingnya.
2: Iya kan cuacanya Pancawala, ya Pancaroba kan?
0: Pancaroba ya, Pancawala. Iya ya, oke, matur suwun Kang Pancawala, iya, sehat selalu. Ya, ya. Mbak siapa nih?
2: Salamnya tadi buat Kang Sondol, buat Kang Salim ya. Buat Rastim juga. Buat Teh Yuni, siapa aja nih Cak?
0: Yuniasari
2: ya. Teh Yuniasari buat Bintang sama Kang Ronos Naya. Buat Wakisut juga, buat itu Mama Aldin, Faujan juga, Mama Indah. Terus buat siapa lagi ya? Buat semuanya Teh.
0: Anak Deka Bandar Lampung nih.
2: Siapa?
0: Deka Bandar Lampung.
2: Oh, Deka Bandar Lampung, salam kenal ya.
0: Iya.
2: Spesialnya buat Teh ya, selamat okay.
0: Datang. Sami-sami.
2: Iya, makasih waktunya Teh ya.
0: Sami-sami.
2: Ayo mangga, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka Kang Pancawala di kawasan Anjatan. Iya. 2 minggu gak ada pengiriman gas LPG 3 kg nih ke tempatnya Kang Pancawala ya. Wah, kalau datang cuma 3 gas nih. 3 tabung gas aja nih yang datang. Oke, nanti ada suara hati dari miliknya Hesti Damara yang lainnya yang ingin gabung untuk telepon interaktifnya dan komentarnya. Ditunggu ya di 0853-2189-9582. Nah, kan tadi ngomongin mengenai kalau pagi dingin banget ya, dan kalau siang panas banget. Nah, ini cuaca-cuaca seperti ini yang biasa atau terkadang membuat suhu tubuh kita tuh rentan ya, terkena yang namanya flu, pilek, nah demam, nah itu. Kalau imunitas tubuh kita apalagi yang sedang ngedrop atau tidak baik-baik saja. Nah, gak usah bingung. Kalau flu bingung, terus pilek bingung, sakit kepala tambah bingung. Nah, kalau flu pilek demam sakit kepala, yo minum Ultraflu biar enggak bingung. Ini bukti nyata kalau flu ya mesti minum Ultraflu. Sakit flu-nya yang langsung hilang ya. Flu memang mengganggu banget, hilangkan segera dengan minum Ultraflu. Ini tablet obat flu dengan komposisi yang lengkap. Sakit kepala, demam, terus badan pegel-pegel, minum Ultraflu jadi cepat hilang. Minum Ultraflu, flu-nya reda, lega rasanya. Lega rasanya. Nah, Ultraflu ada kemasan baru yaitu blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret terdekat dan di apotek toko obat berizin dan seluruh Indonesia. Dan Ultra Blue ini produk bermutu dari PT Hanson Pharma. Jangan kemana-mana, masih di Ngopi Say. Ngopinya diseruput, semangatnya lanjut bareng Putri aja sampai jam 10. Yang lainnya ditahan dulu untuk gabung teleponnya Bu Tuti. Selamat pagi, inilah suara hatinya Ibu Tuti, bukan ya?

0: Sakit kepala bingung.
1: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultra Flu biar nggak bingung.
0: Iya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
1: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum Ultra Flu. Sakit flunya jadi bingung, langsung hilang.

0: Flu. Tablet obat flu produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Ultra Flu ada kemasan baru. Blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultra Flu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.
3: Gembira, gembira, kabar, kabar, gembira, gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat, cepat. Beli cash juga bisa, bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin, dan cuci. Mesin cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RSAU Lanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit dari Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak.

tambahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga ada reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya

0: ketemu RT lagi. Hari-hari ketemu RT tuh rasanya jadi bahagia ya nggak bang?
1: Enggak. Kejujuranmu ya.
0: Aduh, pasti kita mau dikasih tebak-tebakan lagi nih Bang Jawan.
2: Iya, iya, apa nih tebak-tebakan ini?
1: Ini aja bahasa Arab. Pernah belajar enggak bahasa Arab?
2: Pernah, gak pernah.
1: Ya. Masa enggak pernah lu gua tular rubi ya?
0: Enggak, jujur li, enggak.
1: Aduh, nih pokoknya nih coba aja dulu ya. Nih jadi ada teman terus dia enggak mau turun-turun tuh. Ya. Di atas mulu bahasa Arabnya apa tuh?
0: Wah, abang nih, abang.
2: Tahu nih, aku tahu.
3: Lama tak turun.

0: ora krungu, nang apa ora krungu, esi merem soale. Cerite atiku. Aduh. Sayang, kalau pagi-pagi, aduh udah sayang-sayangan mah, aduh hatiku meleleh ya. Bagaikan es krim yang gak dimakan-makan meleleh. Atau yang kepanasan ini jadi meleleh. Apa kowe krungu? Saiki wis krungu soale wis tangi ya. Narasti, halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Merdeka, ngopi say.
1: Kopinya di seruput semangat lanjut.
0: Iya, mengendi bae jarene ibu Sukinahku. Sarungan bae apa ya?
1: Sarungan terus kupak-kupakan teh.
0: Aduh, apa?
1: Seruput dulu.
0: Seruput dulu, seruput dimin kopine. Ah. Mana? Waduh. Wih,
1: krungu blek.
0: Aduh. Krungu wis.
1: Sangi.
0: Iya.
1: Kupak-kupakan ning empang. Kupak-kupakan bareng-bareng bebek.
0: Aduh.
1: Kupak-kupakan ngopi dulu.
0: Ngopi di sini ya, ngopi dingin ya. Narasti, ngopi panas, ngopi hangat. Oh iya, nih dingin ya ini ya. Tapi kalau bahasa Jawa kan dingin ya.
1: Iya, dingin kuatis. Dingin mana dingin
0: deh. Iya, atis. Narasti, dari pagi ini loh lagi ngomongin mengenai wacana kalau Provinsi Jawa Barat ini mau ganti nama. Kira-kira menurut Narasim ganti nama apa nih yang cocok nih? Soalnya Narasim kan Raja apa tuh Putra Wangsala nih.
1: Ya.
0: Oh, melu baik.
1: Ya melu baik. Apa jari sing penapa melu baik.
0: Aduh, melu baik.
1: Melu sih positif baik lah.
0: Yo wes.
1: Terserah orang apa.
0: Udah.
1: Penapa, mending liburi baik.
0: Aduh, iya. Terus
1: penting aman sejahtera
0: rakyatnya ya.
1: Rakyat yang tentrem, rukun runtut, rakem sarem, tak uyunan, ada yang gendeng cewengan.
0: Iya, nang. Nah, nih lagunya nih yang yang mau diputar nih di Ngopi Say, yang versi Ngopi Say yang jarang di jarang di request nih. Anak Tenda Biru, ada Tanpa Batas Waktu.
1: Tak
0: sengaja
1: gitu.
0: Atau Tamu Malam Minggu yang mana nih narasin?
1: Ah kan mau ada kayak Malam Minggu mana kayak wong kan. Ya tapi kan. Agak kan main buatan kan yang di jalur kan ada bukan kan ramah-ramah. Gue
0: ngedrung dong, maksudnya
1: ya?
0: Durung kok.
1: Oh, bakal Jumatan mah biasanya gak masih turu. Apa-apa nih Jumat mah libur.
0: Iya.
1: Biasanya mah.
0: Oke.
1: Apa orang libur apa ya?
0: Iya. Apa jadi ini?
1: Apa kita
0: apa?
1: Tenda Biru apa ya?
0: Ah, wes Tenda Biru ya. Ayo sing lagi masih ada Tenda Biru ya. Di bulan-bulan Juli ya.
1: Salamnya.
0: Anggo sapa?
1: Anggo Ibu Sukina. Supir ya. Orang melanggar-melanggar ini supir. Pujarnya supir baik loh. Supir wajib masuk ke Ibu Sukina.
0: Allah ya.
1: Orang pen dahulu ya orang bu. Sukina, terus kemarin karena mau kau.
0: Anak dong yang namanya Kang Sondol.
1: Dong, Sondol.
0: Iya.
1: Di wara-wara. Sondol lah. Lagi kupak sih nang rasi.
0: Iya ya.
1: Iya keras semua kan banyak. Gara-gara Ibu Sukina sih kok. Digembor-gembori baik. Di dagu-dagu baik. Jadi jrenggal. Sondol.
0: Iya.
1: Terus apa mana mau kak?
0: Anak Kang Pancawala. Aning ajak.
1: Pancawala. Iya. Baru mau kopi ya. Terus kanggo Kang Salim. Kang Rojaya, Kang Ibe, Mama Saka, Kang Aman, Kang Rian, Awuyut, Kang Bunda Mary, Bunda Inyatari, Pak Ciali, Kang Timan, terus mana Kang Mukson ya,
0: Bapak Mukson.
1: Bapak Mukson, Kepanegara.
0: Ya.
1: Terus Kang Mama Titan. Mimi Nani, Kang Pani, Mama Indah, Mama Leha, Mama Nenen, Mama Lina. Mimi Ratmina, Mama Ratmina, Mama Odang, Mimi Epi, Mama Rati. Terus Kang Teh Upet. Gondok Bintang. Terus Kenapa?
0: Mama Ku.
1: Ini tetap kan. Nama hari ini mana kakane Mang Banta Polili Kenong ya Imenok Meika Imenok Rina Imenok Desi Bapak Imenok Desi
0: Aiki
1: terus kanggo mana ka
0: siapa aku
1: Tona Bung Anuka Jadi Bono Buatan ngamuk-ngamuk Buatan kone kone di keprek di jahite
0: Pribasane.
1: Oh, kelihatan
0: keliwat
1: Siapa? Mama Billy, Mama Argin.
0: Wah, iya.
1: Ya, Kanggo Kang Wahid. Dimekas Mira. Makati Nang Luki. Pribasane.
0: Mengkenen.
1: Kanggo wong rega tulis ki mengkenen. Masak tumis pakai kelapa nih.
0: Cakep.
1: Harap nyayur laka asme. Para wong arek kelis beli kelingan kenang apa-apa nih. Kelingan soten kenang borale, tenang eman lan kasih sayang nih. Apa maning tete putri, eman laka padane.
0: Laka-laka ya.
1: Laka-laka sampai blek-blek kan rasane.
0: Aiki. Akrungu dong, nang wanta ya. Iya.
1: Oh, Mimi. Aman ya, ini wani nelik-nelik ya. Mimi Iip, karena Pak Kone, sana mungkin
0: apa ya? Oh, anak wong telu.
1: Wong telu? Ya, Kang Kone, Mimi Iip.
0: Iya, Bandar Seni.
1: Bandar Seni, iya. Nah, gue duri ya, duri neraka.
0: Oh, iya.
1: Waduh, lagu deh, sangat ngeri sekali.
0: Iya, aduh.
1: Terima kasih, Teh.
0: Sami-sami, Narasim.
1: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam, Merdeka. Nah, Mawanta langsung menyambut tuh siap Nang Rastim ya Mawanta. Apa Mawanta puyeng ini banyak tenda biru apa ya Mawanta ya di Cilandak sana. Oke. Cari kemana masih di Radio Prima 95,8 FM Hargelis Radio nomor 1 di Indramayu Barat. Bareng Putri Ayu di ngopi say. Kopinya diseruput semangatnya. Lanjut. Nanti bisa gabung kembali ya.

0: Oke, ini ada yang info-info nih. Ada Kak Evi Mulia. Kak Evi Mulia, selamat pagi. Nyariin miminya nih, Mimi Epi. Nyariin Mimi Epi. Infonya nih, Kak Evi Mulia sudah lolos nih mendaftarkan anaknya untuk sekolah di negeri di Cikarang sana, tingkat atau jenjang SMP. Wah, iya ya, Kang Agus Suryana juga tadi izin Mbak Putri mau daftar ulang anak dulu nih. Oh iya ya, sedang ini ya pendaftaran ulang anak. Terus ada yang sudah terdaftar juga mendaftar sekolah di negeri. Nih, kalau enggak terdaftar di sekolah negeri berarti harus ke swasta ya, kan? Oh iya. Oke, jangan kemana-mana, masih di Ngopi Slay. Pokoknya nanti kita bahas nih mengenai yang nggak daftar, nggak bisa masuk di negeri, harus ke sekolah swasta. Nah, bagaimana nih dengan Kang Deddy Mulyadi ya, Gubernur Jawa Barat? Soalnya tadi di Live TikTok Prima juga ada yang komentar nih, salam buat Kang Deddy Mulyadi, Gubernur Jawa Barat. Salam ya buat Kang Deddy Mulyadi dan seluruh staff KDM. Oke, ini dari yang ada di Pekanbaru Riau sana. Halo, assalamualaikum Ibu Tuti. Udah sibuk-sibuk apa nih pagi?
1: Waalaikumsalam. Ngopi-ngopi say,
0: kopinya di, iya, kopinya betul. Kenapa? Kenapa keder antara ngopi saya sama Fensura?
1: Iya. Soalnya tadi kesenggol terus Mbak Putri.
0: Kesenggol jadi oleng ya.
1: Iya benar.
0: Gara-gara kesenggol jadi oleng nih.
1: Iya, sampai 6 kali Mbak Putri.
0: Sampai 6 kali enggak putus asa. Semangatnya luar biasa pokoknya ya.
1: Iya. Tadi barusan pulang senam udah dibukain semua
0: ya, Mbak. Iya. Terutama kaos kaki ya.
1: Iya.
0: Kaos kakinya jangan sampai tuh dipakai lagi besok, harus dicuci sekarang.
1: Iya. Makanya harus persediaan kaos kaki minimal
0: berapa tuh?
1: 7 lah.
0: Nah, iya. Kalau setiap
1: gonta-ganti
0: sepatunya juga, kalau minimal 2 hari sekali berarti kan harus 3 sepatu ya, 3 pasang sepatu.
1: Iya.
0: Ya.
1: Malahan ada 5
0: tuh,
1: lagi sekarang.
0: Malah 5, coba warna-warni lagi.
1: Kalau baju yang lain-lain tuh gak kepengen beli, jadi pengennya yang baju senam,
0: iya,
1: sepatu
0: iya.
1: Gitu aja.
0: Iya. Betul, karena kalau pakai outfit atau pokoknya peralatan yang untuk senam itu ganti-ganti warna-warni itu bikin semangat juga ya.
1: Iya, kan katanya kostumnya ini harus sama,
0: iya.
1: Itu, kostum itu sama.
0: Aduh, betul. Gimana Bu Tuti? Ini nih, tadi pagi bolehlah nanya ke Bu Tuti. Kalau Provinsi Jabar ini mau ganti nama, Bu Tuti kira-kira apa sih ya namanya? Mau digantinya?
1: Saya mah kayaknya kalau bisa tuh ya, namanya ini aja lah, Provinsi Gelis.
0: Provinsi Gelis?
1: Iya. Soalnya orangnya gelis-gelis sih kayak Mbak Putri gitu.
0: Tapi kalau yang ganteng gimana dong? Gak ikutan gelis.
1: Iya ya, nanti cemburu ya.
0: Iya, lah akunnya gak disebut nih. Soalnya yang gelis-gelis aja nih nama provinsinya.
1: Soalnya kan Jawa Barat kan terkenal gelisnya Mbak Putri.
0: Tapi setuju gak kalau diganti nama Jawa Barat dengan nantinya
1: ya,
0: gitu?
1: Ya gak apa-apa lah, yang terbaik aja gitu. Yang terbaik aja buat warganya gitu. Ya apa aja pokoknya kita nih nurut aja, yang penting damai, sejahtera gitu. Kayak gitu aja Mbak Putri.
0: Oke. Ya. Oke, makasih nih opininya. Kalau Mama Indah juga nih di grup komen nih. Kalau Mama Indah mah ngikutin aja, gimana baiknya aja Provinsi Jawa Barat misalkan mau diganti namanya. Oh gitu ya. Oke deh. Mama Indah pengen lagu Aku Tak Biasa. Kalau Ibu Tuti apa nih?
1: Kalau saya ini apa ya? Itu aja lah.
0: Apa?
1: Dinding Pemisah udah belum?
0: Belum.
1: Oh iya, Dinding Pemisah aja.
0: Oke.
1: Salam-salam Mbak Putri.
0: Buat siapa nih?
1: Tadi tumben ada Kang Sondol ya.
0: Oh, Kang Sondol, iya.
1: Iya, udah berhari-hari itu malah berbulan-bulan baru dongol lagi Kang Sondol.
0: Ada kemarin di event Sura juga ada ya Kang Sondol ya.
1: Ada, udah semangat lagi. Salam-salam buat Kang Sondol, buat Ibu Sukina yang jadi supir. Ibu Sukina ya, Mbak Putri ya.
0: Wah, iya dong.
1: Ibu Sukina, Nang Ras, Tim Likno, Mama Indah, Bapak Amir, buat Pak Gopal, buat Pak Salim, buat Ibu Royani, buat Kang Ano, Mama Epi, Mimi Epi, Mama Aldi, Mama Billy, Mama Paujan, sehat-sehat Mama Paujan yang jauh di sana.
0: Iya.
1: Terus buat Mom Ara, Mama Titan, Angrian, buat Mimi Samina, buat Mama Soleha. Buat Mr. Bono, buat Capur, buat Mimi Ratmina, terus Mama Ratmina, buat Ayah Pamungkas, Mimi Haji Supriyatin, Mama A'a, Teh Isa, terus buat Mama Nani, buat Kasep Roland, Mama Lina, Kang Wanta, Mama Nenen, Kang Ibeng, terus buat Ayah Pamungkas, buat Bunda Mary, buat Bunda Yunia Sari. Spesialnya aja
0: spesialnya.
1: Buat yang tugas
0: Mbak Putri Cantik. Terima kasih sama-sama Ibu Tuti, sehat selalu. Amin ya Allah, ya Rabbal Alamin. Terima kasih Ibu Tuti, sebaliknya juga ya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Oh iya, kalau Mbak Nisa itu sekolahnya di negeri ya Ibu Tuti ya. Iya, oke. Kang Ibeng juga selamat pagi Kang Ibeng. Wah, Kang Ibeng balapan dengan Teh Isah nih. Ada Bunda Emma juga. Assalamualaikum Mbak Putri Ayu yang cakep. Wah, Bunda Emma pengen lagunya tak biasa. Mbak Putri, terima kasih. Wah, iya ya Bunda Emma di Banjarnegara berarti

0: sekarang mah suaranya juga udah ada cerah nih.
1: Iya. Suaranya cerah juga ya.
0: Bintang-bintang lagi sedikit.
1: Kalau Radio Prima juga kedengarannya cerah juga enggak pagi ini?
0: Cerah, bagus nih di sini, Ma.
1: Aduh.
0: Bagus, Teh.
1: Bagus.
0: Bolong, kata orang Sunda mah bolong.
1: Waduh.
0: Teh.
1: Iya.
0: Ibu Sukina pesen.
1: Apa tuh?
0: Tadi Ibu Sukina dikasih lagu apa katanya?
1: Kenapa tuh?
0: Ya mau dicatat kali.
1: Oh, mau dicatat? Aduh. Iya. Biar-biar inget ya. Biar inget ya.
0: Enakan katanya.
1: Enakan. Waduh, bisa nambah dong.
0: Judulnya
1: Suara Hati.
0: Aduh, suara hati katanya Ibu.
1: Dari Hesti Damara.
0: Ya, catat, Bu.
1: Catat suara hati ya.
0: Suara hati Ibu. Iya. Catat, Bu.
1: Nah, nih kalau Teh Isah nih mau pilih Virus Cinta apa Terlena nih?
0: Mau pilih
1: mana?
0: Itu aja ah.
1: Apa?
0: Terlena aja.
1: Terlena ya. Wah, terlena iya. Nih dengan Radio Prima FM ya.
0: Terlena terus sama Radio Prima FM.
1: Iya.
0: Iya, pokoknya enggak mau ketinggalan dong.
1: Siap. Oke.
0: Salamnya buat Mama
1: siapa?
0: Indah. Buat Ibu Tuti. Buat Mama Pebi. Mimi Epi. Mama Bunda Mary, Bunda Yuniasari, Mama, Ibuku sayang, Ibu Sukina.
1: Nah, itu dia.
0: Bapakku sayang lagi Bapak Salim ya.
1: Nangendiku.
0: Tahu lah kan Mindi nih. Buat Mama Ratmina, Mimi Ratmina, Mama Alin. Mama Samina.
1: Okay.
0: Iya, buat Tondol. Buat Cak Pur. Buat Kang Ibeng. Buat Kang Eges. Buat Mr. Bono. Buat semuanya aja, Teh. Iya, buat sepihanya, buat Tete. Ya, lagunya Terlena aja.
1: Terlena. Terlena.
0: Lagunya Suara Hati Ibu.
1: Iya tuh, catet ya Ibu Sukina. Pastinya besok mau minta lagi tuh lagunya.
0: Enakan. Langsung telepon aja.
1: Oke. Iya, siap. Terima kasih.
0: Berarti
1: ya.
0: Ada perlu apa? Nanyain lagu apa katanya?
1: Oh, iya.
0: Buat Ibu Tuti ya, Mama Tita.
1: Iya.
0: Ucapannya, Teh.
1: Ucapannya apa tuh?
0: Assalamualaikum, merdeka.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Teh Isah ning kawasan Cadas Ngampar di Balai Raja sana juga. Selamat pagi, Putri Ayu menyapa untuk Bapak Kubu Balai Raja ya, Bapak Anton Wijaya, Bapakku Haurkolot juga, Bapak Suradi. Selamat pagi nih Bapak Suradi, ada program apa nih Kak untuk Desa Haurkolot? Ya, untuk Bapakku Mekarjaya juga, Bapak Sugianto. Ya, Pak Yantonya nih, selamat pagi. Kubu Mekarjati tuh siapa ku arane? Pak Aming ya. Kalau Kang Ibeng, Bapak kubunya siapa nih? Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Merdeka.
2: Merdeka.
1: Ngopi, say.
2: Kopi nih di seruput, semangat ya lanjut.
1: Iya, apa kabar Kang Ibeng?
2: Alhamdulillah sehat
1: ya. Sehat ya, kemarin-kemarin sepertinya sibuk nih nyiram-nyiram tanaman kacang panjangnya ya.
2: Lagi ngunduh teh.
1: Ngunduh apa tuh?
2: Kacang panjang.
1: Oh, ngunduh itu panen. Iya. Oh, wis panen. Hey, rekan Prima, ayo kita bantuin panen Kang Ibeng. Bantuin panen ya.

0: Aduh, uli pirang ton panennya?
1: Balik pirang kilo teh, gimana sih?
0: Iya, tapi ini alhamdulillah sesuai dengan harapan.
1: Alhamdulillah teh bagus-bagus.
0: Oh, bagus-bagus ya, enggak ini ya, enggak apa sih namanya kalau itu kalau bahasa sininya dermayu kalau enggak panjang atau enggak sesuai itu. Kalau Jawa mah bungkrep gitu ya. Putri Ayu bahasa Cilacap soalnya. Oke, Kang Ibeng. Kang Ibeng. Apa?
1: Dinding. Terbatas waktu.
0: Oh, tak terbatas waktu. Oke.
1: Ah. Salam itu.
0: Kang siapa?
1: Yang masuk. Mm-mm. Mark Sondol ya.
0: Oh,
1: lah
0: iya.
1: Terus Kang Sukina Sukire, Kang Nastin, terus Kang Teh Isa, Pak Rupi, Miratina,
0: Aiki,
1: Miratina goyang-goyang usai sup ya.
0: Luis, mantul ya.
1: Mantul Miratina, esok-esok goyang-goyang.
0: Nah iya.
1: Terus Tuti, Bapak Salim, Capul, lebih Kang Rian, Mister Wono, Mama Neni, terus Mama Ondan, Mama Epi, terus Mama Indah, Mama Aldin, Mama Ujan, Mama Ujan mentik nih. Iya orang kota suara
0: tuh. Luru duit.
1: Nanggo, Nanggo Mangwanta, Simwanrata. Terus Kanggo sing lagi ngulet bata.
0: Terus?
1: Ditunggu lagunya deh.
0: Oke, cintaku tak terbatas waktu.
1: Spesial ya
0: Kanggo. Asik ning. Ning kebon ya. Oke, matur suwun Kang Ibeng. Sehat selalu ya. Waalaikumsalam. Merdeka. Oke. Yang lainnya ditahan dulu ya, mau gabung telepon interaktifnya ya di 0853-2189-9582. Kenapa Bunda Emma? Oh iya, yang lagi on air, salam dari Bunda Emma di Banjarnegara. Nah, Mang Wanta ini berkomentar nih ya. Mbak Putri, kalau Jawa Barat kayaknya kalau ganti nama ya itu beli mungkin atau enggak mungkin, karena ada Jawa Timur, ada Jawa Tengah. Masa Jawa Barat harus ganti gitu, komentarnya kalau dari Mang Wanta nih. Karena ada Jatim, Jateng, masa Jabar ganti gitu ya. Oke lah ya, Mang Wanta terima kasih nih komentarnya yang di TikTok Prima ya. Yang lainnya juga boleh komen-komennya seperti Mang Wanta ya, tentang Provinsi Jawa Barat. Kira-kira kalau jadi ganti nama, apa nih namanya? Oke, beli mungkin jarene Mang Wanta, karena ada Jawa Timur, Jawa Tengah. Oke, kita ini nih ngomongin tentang sekolah ya. Tadi Kak Evi Mulia udah mendaftarkan anak sekolah di negeri. Alhamdulillah keterima nih untuk negeri. Nah, kalau Kang Deddy Mulyadi nih, Gubernur Jabar atau dikenalnya ya, kita mengenalnya dengan Bapak Aing atau Bapak KDM, ini telah melakukan penandatanganan kerjasama dengan Dinas Pendidikan dari Provinsi Jawa Barat untuk menampung murid yang memang nggak diterima nih di SMA dan SMK negeri di Jawa Barat. pada bulan Juni yang lalu ya, di 22 Juni 2026. Nah, ini membuktikan kalau sekolah swasta itu nggak menolak murid yang belum terpetakan dalam pemetaan calon murid baru atau PCMP. Nah, udah tanda tangan tuh ya, Kang Deddy. Nah, Kang Deddy Mulyadi ini, kalau membiayai murid di sekolah swasta, Pemprov Jabar akan memberikan beasiswa nih. Beri beasiswa individu yang transfer langsung ke pihak sekolah sesuai jumlah murid yang tercatat. Akan berikan beasiswa 2,7 juta rupiah. Dengan rinciannya untuk sumbangan pendidikan, untuk SPP juga selama setahun. Tapi nih ya, ada syaratnya loh, nggak serta merta ya memberikan beasiswa, tapi nggak ada syaratnya. Syaratnya apa sih? Syaratnya adalah siswa tersebut atau murid tersebut ya yang mendapat beasiswa harus ya memenuhi beberapa syarat, di antaranya wajib berperilaku baik dan tidak melanggar aturan yang berlaku. Lalu harus benar-benar orang yang baik dong ya, masa sih negara memberikan subsidi pada orang yang enggak baik ya. Nah, ya salah satunya adalah tidak merokok. Ini dia. Jadi muridnya nanti yang mendapatkan beasiswa itu syaratnya tidak merokok. Masa sih merokok nanti disubsidi, ya nggak cocok ya kan. Bayar sendiri aja lah kalau gitu, kalau merokok ya. Nah, itu syaratnya, tidak merokok. Nah, kalau di Mahat Azzaitun juga ya, Mahat Azzaitun ini para pelajar yang ada di Mahat Azzaitun juga tidak merokok, karena merokok adalah jembatan ya nanti menuju narkoba, narkotika ya. Wah, ini bahaya banget generasi-generasi muda kalau sudah mengenal namanya rokok, pasti akan ketergantungan ya kan. Terus nanti juga lama-lama kenal juga dengan narkoba, janganlah ya itu. Nah, di Mahat Azzaitun bebas dari asap rokok ya, bagi para pelajar di Mahat Azzaitun tidak boleh merokok. Oke, salah satu aturan yang berlaku di pusat pendidikan pengembangan budaya toleransi dan perdamaian menuju masyarakat sehat, cerdas dan manusiawi. Bagi bagaimana nih kalau biasa ngerokok jadi gak merokok? Ada judulnya Aku Tak Biasa dari Nela Karisma. Bunda Emma, kenapa nih? Oh, teman biasa request lagunya bukan Aku Tak Biasa. Oke lah ya, nanti dicarikan ya Bunda ya. Jangan kemana-mana, masih di ngopi say. Kopinya diseruput, semangatnya lanjut.

0: Sakit kepala bingung.
1: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultra Flu biar gak bingung.
0: Iya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
1: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum Ultra Flu. Sakit flunya jadi bingung.

0: Ultraflu, tablet obat flu, produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai, jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Ultraflu, ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultraflu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.
3: Gembira, gembira, kabar, kabar, gembira, gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat, cepat. Beli cash juga bisa, bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin, dan cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aula Nud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang kumplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak.

limpahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga dari seller dan agen. Untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama Trijaya Elektronik.

0: Tahu nih, traktir dong, Teh.
1: Tahu, makan bakso sendiri.
2: Teh, enak bener itu baksonya, Teh. Lagi tanggal muda, RT banyak duit nih.
3: Banyak lah, kan ada lagunya. Umi kesenok bakso 10. Nih, pokoknya ada tebak-tebakan, bukan lagunya.
2: Kok bisa sih, Teh?
3: Iya, tapi bukan itu.
2: Nih, kan dulu itu lagu karangan siapa?
3: Iya, karang sendiri lah.
2: RT ternyata bisa ngarang.
1: Oh, kalau bahasanya cuma 10, keseloknya belum ini dong.
2: Keseloknya berkali-kali ya, Teh.
3: Makanya satu-satu lah, masa 10-10. Nih, Pak RT punya tebak-tebakan nih.
2: Waduh.
0: Apalagi nih, apalagi nih.
2: Seru nih.
1: Iya. Mulu ngasih duit kali-kali.
3: Iya, sekali-kali tebak-tebakan juga. Pokoknya tebak dulu.
2: Tapi kalau yang bisa nebak, traktir bakso ya, Teh.
3: Iya, oke. So what gitu loh, makan bakso di pesawat. Nih, bakso apa yang bisa berenang?
2: Bakso apa yang bisa berayap? Bakso semuanya bisa berenang lah, di kuah baksonya lah.
0: Iya bener nih, apa bakso tumpah? Bakso tumpah?
1: Bakso imah.
2: Keren, masuk akal tuh, bakso imah. Gimana teh, bener gak? Traktir ya kalau bener ya.
3: Kayak lebih lucu jawaban yang tadi ya.
2: Terus jawaban RT apa?
3: Bakso ikan.
2: Hah? Bakso apa yang bisa berenang jawabannya?
3: Bakso ikan, kan bisa berenang. Ikan.

terlena nih Putri Ayu ya. Kenapa terlena Mbak Putri? Karena ditawarin soto bening. Wih, pagi-pagi ya ditawari soto bening sama Bunda Emma di Banjarnegara. Mbak Putri Ayu, sarapan dulu yuk sama soto bening. Waduh, siapa nih yang pagi hari ini masak soto-soto di rumah ya? Apalagi soto bening. Kalau di Indramayu ini ya, yang Putri Ayu tahu itu jarang ya namanya soto bening. Pasti sotonya tuh ada santannya atau warnanya tuh gak bening. Jadi kangen nih dengan soto bening. Terus ada kacang gorengnya ya, taburannya. Terus ana suwiran ayam. Terus ana apa maning? Ah itu tuh kerupuk. Kalau soto bening, kalau di Jawa Tengah, di Cilacap, itu kerupuknya tuh warnanya yang merah loh. Di sini nggak ada kayaknya ya. Kalau soto dengan remekan atau kerupuk merah tuh diremuk dulu, mantep banget tuh. Tambahin sambel, jadi lapar nih. Apa mau masak soto ya nanti? Waduh. Ya mau masak soto, mau masak jangan asem, sayur asem, rumbah semanggen, waduh. Nah, ini ada komentar dari Kang Farhan, Kakak Farhan Ar-Rahman yang ada di Korea sana. Karena Kak Farhan ini adalah desain interior di Korea sana. Putri Ayu kan menanyakan, kalau desain interior berarti kalau di ruang siaran Radio Prima FM nih yang terlihatnya visualnya bagaimana Kak Farhan? Perlu ditambah apa gitu ya? Oh, biar lebih cerah nih secerah penyiarnya gitu ya. Aduh, lebih fresh penyiarnya. Berarti ditambahin ini nih pohon yang fresh, pohon sintetis aja gitu. Biar lebih fresh. Terima kasih ya. Iya, nanti ditambahin pohon yang fresh nih. Biar tambah fresh, sintetis ya. Apa pohon yang perlu disiram-siram? Soalnya ada pandan tuh banyak tuh di luar, ada apalagi tuh Mang Yudin ya, ada lidah mertua. Desain interior nih Kak Farhan sedang mengerjakan desain interiornya sambil nonton radio buat nemenin kerjaannya. Wih, mantep ya. Terima kasih nih yang sudah gabung, Kang Oblong juga. Terus siapa lagi yang belum Putri Ayu sapa, maaf ya. Karena memang dari jam 7 sudah dibuka sampai jam 10. Nah sekarang saatnya Putri Ayu pamit nih di acara ngopi saya. Sampai jumpa lagi dengan Putri Ayu besok pagi di ngopi saya juga hari Sabtu akhir pekan. Oke ya, Sabtu akhir pekan besok di tanggal 4 Juli. Jadinya sekarang Putri Ayu pamit. Mohon maaf nih yang belum bisa gabung masuk. Dan lagu terakhir Cintaku Tak Terbatas Waktu. Ya ini Kang Ipeng ya yang request spesial dibingkiskan. Berarti maaf banget nih bagi Bunda Emma, gak bisa keputer lagu request lagunya. Tapi lagu terakhir Cintaku Tak Terbatas Waktu ya Bunda ya. Terima kasih udah nonton radio ya Bunda. Dan monitor selalu di rumah sambil beres-beres, sambil rileks jerene Mama Indah ya. Tadi lagunya udah keputer Mama Indah, Aku Tak Biasa. Dan terima kasih semuanya. Setelah ini ada Halo Prima, lagu-lagu dangdut lawas, dangdut klasik. Dan setelah Halo Prima ada Fansura, Fans Ketemu di Udara, lagu-lagu Tarling, lagu-lagu Pantura, bisa Indramayu Cirebonan ya. Nanti ada Bang Andre. Jangan sampai juga dilewatkan untuk membersamai kegiatan ibadah sholat Jumat langsung dari Masjid Rahmatan Lil Alamin Ma'at Al-Zaitun, Pusat Pendidikan Pengembangan Budaya Toleransi dan Perdamaian menuju masyarakat sehat, cerdas, dan manusiawi. Oke Putri pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka, mendidik dan membangun semata-mata untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yeah.

di pantai, langit senja terasa damai. Terima kasih ya sudah menemani sampai usai. Sampai bertemu lagi di acara Ngopi Sai, hanya di 95,8 Prima FM, suara lokal bercerita menjadi inspirasi. Assalamualaikum, Merdeka.

rekan Prima. Kembali lagi di kisah inspiratif yang semoga bisa membuka hati dan membuat kita lebih bijak dalam memandang kehidupan. Rekan Prima, cerita kali ini mengisahkan tentang ada seorang pemilik toko kecil bersiap untuk menutup tokonya. Terlihat jalanan sudah sepi dan lampu-lampu tampak redup. Tiba-tiba seekor anjing masuk dengan tenang ke dalam toko. Di mulutnya tergigit selembar kertas kecil. Karena penasaran, sang pemilik toko mengambil kertas itu. Di dalamnya ada daftar belanja yang ditulis rapi, lengkap dengan uang untuk membayarnya. Ia terkejut, namun juga kagum. Ia pun menyiapkan barang-barang sesuai daftar tersebut, memasukkannya ke dalam tas, lalu menyerahkannya kepada si anjing. Anjing itu menggigit tas belanja dan berjalan pergi. Rasa penasaran membuat pemilik toko diam-diam mengikuti dari belakang. Ia melihat anjing itu berhenti di halte bus, lalu naik ke dalam bus dengan tertib. Di dalam bus, anjing itu menunjukkan kalung di lehernya yang berisi alamat tujuan dan ongkos. Setelah sampai di halte yang dituju, anjing itu turun dan berjalan menuju sebuah rumah. Ia berhenti di depan pintu dan menekan bel. Pemilik toko yang mengikuti dari jauh semakin kagum melihat kecerdasan dan kemandirian hewan itu. Namun, ketika pintu terbuka, yang muncul bukanlah pujian atau rasa bangga. Pemilik rumah justru marah dan memukul anjing itu. Ia kesal karena anjing tersebut tidak membawa kunci rumah sehingga harus membunyikan bel dan mengganggu tidurnya. Nah, rekan Prima, disitulah letak pelajarannya. Anjing itu sudah melakukan begitu banyak hal luar biasa. Ia berbelanja sendiri, naik bus sendiri, sampai ke rumah dengan selamat. Namun tetap saja ada orang yang melihat kekurangannya, bahkan kehebatannya. Begitu juga dalam hidup kita ya rekan Prima. Sehebat apapun usaha kita, akan selalu ada orang yang hanya melihat satu kekurangan kecil dan mengabaikan semua kebaikan yang sudah kita lakukan. Jika kita hidup hanya untuk memenuhi harapan semua orang, kita akan terus merasa kurang. Tapi, pesan untuk kita semua, jangan menggantungkan nilai diri kita pada penilaian orang lain. Jika kita tahu bahwa kita sudah berusaha dengan baik dan benar, tetaplah berjalan. Tidak semua orang akan mengerti perjuangan kita, dan itu tidak apa-apa. Yang terpenting adalah kita tahu siapa diri kita dan apa yang sudah kita lakukan. Karena masalahnya seringkali bukan pada diri kita, tetapi pada cara orang lain melihat kita. Terima kasih sudah menyimak kisah hari ini ya rekan Prima.

0: sakit kepala bingung.
1: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultra Flu biar gak bingung.
0: Iya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
1: Bukti nyata, kalau flu ya mesti minum Ultra Flu. Sakit flu-nya jadi bingung.

0: Taflu, tablet obat flu, produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai, jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Ultraflu, ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultraflu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.
3: 95,8 Prima FM.

0: kan Prima,
1: pernah gak sih kamu merasa semua hal datang serba bersamaan? Saat kamu sedang berusaha keras meraih sesuatu, tiba-tiba masalah datang dan rasanya semua jadi berantakan. Nah, cerita inspiratif kali ini tentang api semangat dan senyuman kecil. Di sebuah kota kecil, tinggallah seorang pemuda yang bernama Umay. Dia bukan orang terkenal, ia juga bukan dari orang kaya. Tapi tangannya punya keajaiban. Umay adalah seorang pengrajin ukiran kayu yang sangat berbakat. Meski hidupnya sederhana, Umay selalu bekerja dengan hati. Suatu hari, datanglah kabar yang membuat jantungnya berdegup. Ada seseorang yang memesan ukiran kayu dalam jumlah yang besar. Ini bukan hanya pameran besar, tapi ini adalah kesempatan besar. Umay bekerja siang dan malam. Tangannya lecet, matanya lelah, tapi semangatnya tetap penuh. Namun, di tengah kesibukannya, tiba-tiba hujan deras datang. Air pun meluap dan banjir bandang pun datang menyapu kota kecil itu. Kedai Umay porak-poranda, kayu-kayu terbaiknya basah dan rusak. Dinding yang biasanya hangat oleh aroma kayu kini dingin dan sunyi. Umay tertunduk lemah dan bingung. Dalam diamnya, Umay mendengar suara kecil memanggilnya begitu hangat.
2: Bang Umay, aku suka ukiran-ukiran Bang Umay. Aku tahu kok, Bang Umay pasti bisa selesaiin semuanya.
1: Kalimat sederhana itu membakar semangat Umay. Setelah air surut, ia berdiri dan mulai membersihkan kedainya. Tangannya kembali bekerja, kali ini bukan karena kejar target, tapi karena ingin membuktikan bahwa ia tidak menyerah. Hari demi hari, perjuangan itu terus berjalan. Dan akhirnya, ukiran-ukiran itu pun selesai. Dipajang dengan bangga di sebuah pameran. Dan semua orang mengaguminya. Rekan Prima, kita bisa lelah, bisa jatuh, tapi di balik rintangan yang besar, selalu ada ruang untuk bangkit. Demikian kisah inspiratif hari ini. Sampai jumpa di cerita selanjutnya ya.

0: gembira,
1: gembira,
0: kabar,
1: kabar
0: gembira,
1: gembira.
0: Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan,
1: proses
0: cepat,
1: cepat.
0: Beli cash juga bisa,
1: bisa.
0: Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin,
1: dan
0: cuci.
1: Mesin cuci.
0: Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aulanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang kumplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV

Sembahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga ada reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya.

rekan Prima. Kembali lagi nih di kisah inspiratif yang mengingatkan kita bahwa perubahan besar sering lahir dari langkah yang sangat sederhana. Kisah kali ini datang dari Surabaya, Jawa Timur, tentang seorang pelajar SMP bernama Harley Fatahila Yodaloka. Di usianya yang masih muda, Harley peka melihat perubahan di sekitarnya. Ia menyadari pesisir di kotanya perlahan terkikis, abrasi semakin terasa, dan hutan mangrove yang seharusnya melindungi pantai justru makin berkurang. Banyak orang mungkin hanya mengeluh dan menganggap itu urusan orang dewasa, tapi Harley memilih melakukan sesuatu. Ia memulai dari hal paling kecil yang bisa ia lakukan, yaitu menanam satu bibit mangrove. Setelah itu, ia menanam lagi dan lagi. Dari satu langkah kecil itu, tumbuh kepedulian yang lebih besar. Perlahan, semangat Harley menular. Sekolahnya pun ikut terlibat. Lalu warga sekitar dan komunitas lokal ikut bergerak bersama. Dari sana lahir sebuah gerakan yang mengajak anak muda menjadi pesisir dan alam. Tidak berhenti di menanam pohon, Harley juga mengajak orang-orang memanfaatkan mangrove secara bijak, mengolahnya menjadi produk yang bernilai tanpa merusak alam. Kini, ribuan pohon mangrove telah berdiri di pesisir Surabaya berkat langkah kecil seorang pelajar. Apa yang ia lakukan menjadi bukti bahwa usia muda bukan penghalang untuk membawa perubahan. Nah, rekan Prima, pesan dari kisah ini sangat jelas ya. Jangan menunggu menjadi besar untuk berbuat baik. Ketika kita berani peduli dan berani memulai, sekecil apapun langkahnya, dampaknya bisa jauh lebih besar dari yang kita bayangkan. Sampai bertemu lagi di kisah inspiratif selanjutnya ya, rekan Prima. Semoga selalu menggerakkan kita untuk berbuat baik bagi sekitar.

0: Jalan Siliwangi, kilometer 2, Harku Horgelis, Indramayu. Inilah 95,8 Prima FM. Dengar dan ikuti acara-acara kami.
1: Halo. Hai, rekan Prima. Lagi cari hiburan ya? Atau butuh musik buat teman aktivitas? Pas banget nih. Ini dia, Fansura. Fans ketemu di udara. Hiburan, musik, dan cerita seru hanya di 95,8 Prima FM. Suara lokal bercerita menjadi inspirasi.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa, salam sejahtera. Mudah-mudahan tetap dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa selalu. Di kesempatan hari ini, di hari Jumat ya, bertepatan dengan tanggal 3 Juli 2026, bersama Bang Andre menemani Anda di acara Ventura Fans Ketemu di Udara Neng Kini Gining Prima FM. Ada di kesempatan siang hari ini dengan Prima Bang Andre menemani Anda sampai lepas pukul 15.00 ya di kesempatan hari ini. Dan tentunya nanti ada jeda sholat Jumat ya rekan Prima. Dan Bang Andre menemani Anda dengan lagu-lagu pantura yang sudah disiapkan untuk rekan Prima semua di kesempatan siang hari ini. Dan sebelum Bang Andre akan mengajak rekan Prima untuk bergabung bersama Prima FM, dan tentunya di kesempatan siang hari ini Bang Andre akan menyapa rekan Prima semua yang sudah standby ya dari pagi sampai dengan siang hari ini, yang sudah stay tune di 95,8 Prima FM radio nomor 1 di Indramayu Barat. Dan tak lupa Bang Andri ucapkan juga yang sudah live TikTok ya di kesempatan pagi hari ini atau pagi menjelang siang hari ini, dan mudah-mudahan semuanya sehat selalu dan tetap semangat ya rekan Prima. Dan yang pertama kami ucapkan selamat siang kepada yang amat berhormat Syekh Az-Zaitun beserta Umi dan keluarga yang masih panteng terus 95,8 Prima FM. Tentunya Bang Andri ucapkan selamat siang, mudah-mudahan sehat selalu dan tetap semangat untuk berbagi ilmu kepada kita semua ya rekan Prima. Dan selanjutnya yang berhormat ya Rektor dan Wakil Rektor I.A.I. Al-Aziz yang di kesempatan siang hari ini masih panteng selalu bersama Prima FM. Tentunya Bang Andri ucapkan selamat siang dan selamat bergabung. Mudah-mudahan semuanya sehat selalu dan tetap semangat ya untuk berbagi ilmu kepada seluruh mahasiswa di IAI Al-Aziz Az-Zaitun. Dan juga selamat dilanjutkan ya, selamat pagi, selamat siang ya buat rekan Prima yang ada di Gantar dan sekitarnya, yang ada di Horgelis dan sekitarnya, yang ada di Gabus Wetan, Gabus Kulon, yang ada di Karangsinom, yang ada di Kroya, terus yang ada di Angjatan, yang ada di Wango, terus yang ada di Sukatani 8, sekalipun ngumpet ya Bang Andri sapa ya di kesempatan siang hari ini. Dan dan juga tidak lupa buat yang ada di Cilanda, selamat siang aja Wong Cilanda, apa kabar di kesempatan siang hari ini, mudah-mudahan sehat selalu dan tetap semangat ya. Terus yang ada di Subang, yang ada di Pusaka Negara, Pusaka Ratu, dan juga yang ada di Binong, selamat siang, selamat bergabung bersama Prima FM. Dan tak lupa juga buat yang terdekat Wong Mekarjati, disapa lah Wong Mekarjati ya. Dan dilanjut ya buat yang ada di Kalijati, terus yang ada di sana, yang ada di Subang Wetan, Subang Kulon, yang ada di Jalan Cagak ya, terus yang ada di Sumedang, selamat siang aja, selamat bergabung bersama Prima FM. Dilanjut langsung ya, yang ada di sana, yang ada di Majalengka, yang ada di Cirebon, terus yang ada di Cilacap, yang ada di Kudus, yang ada di Jepara, yang ada di Pati, yang ada di Bojonegoro, yang ada di Jember, yang ada di Surabaya, terus yang ada di Pacitan juga, selamat siang, selamat bergabung bersama Prima FM. Dan berlanjut ya, yang ada di Sumatera, yang ada di Kalimantan juga, selamat siang, terus yang ada di Brunei, terus yang ada di yang ada di Korea, yang ada di Jepang ya, yang tergabung dalam live TikTok di kesempatan siang hari ini, Bang Andri ucapkan selamat siang dan mudah-mudahan sehat selalu dan tetap semangat ya. Dan juga selamat siang aja buat yang punya grup Ventura di kesempatan siang hari ini, Bang Andre menyapa buat rekan Prima yang ada di grup Ventura di kesempatan siang hari ini, dan mudah-mudahan semuanya sehat selalu dan tetap semangat ya untuk menjalani aktivitas di kesempatan siang hari ini. Oke, yang mau gabung bisa gunakan ya di line telepon di 085321899582. Tentunya masih bersama Bang Andre dan ditemani Mbak Putri Ayu yang belum beranjak di studio atau belum beranjak dari studio di kesempatan siang hari ini. Oke, langsung saja, rupanya sudah ada yang nunggu ya. Belum dibuka radionya sudah nunggu ya, pintunya masih tutup ya. Oke, dibuka ya, tok tok tok. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Surabaya Neng Kene. Indramayu Barat nomor 1.
0: Di Indramayu Barat. Aduh lengkap banget ya Ibu Sukina. Ketemu Maning.
1: Aduh ya Allah, alhamdulillah.
0: Masih sehat selalu. Alhamdulillah Ibu Sukina. Sebalik priwe Ibu Sukina ke.
1: Alhamdulillah Ibu Sukina ge tangan masih sehat ya.
0: Tapi bisa ngrok ngerdiyo. Oh ngono ta. Tapi lamun awan-awan mah langka sing anu ya, langka sing riung nang kono ya. Iya lamun esuk-esuk mah kasing riung ya.
1: Kita kalah ge suka dipai lah Gunung Leng Putri kan pagi jarang kono atna gua apa kon kata sibuk teh. Mau karena diputer kala gune enak kan. Teisa. Kita lagi suka dipai lagu apa kon yang jatah kon naning Leng Putri.
0: Ya mbok kono iki Mbak Putri anak kok lagune apa kon Mbak Putri ya.
1: Diwalei. Dibai meru.
0: Wis dipai weru wis.
1: Iya Bang. Sibuk ya dadinya aku mangerlo kena. Neng Putri dipai lagu mah empuk kana. Terang tabrak bawang kuwi lagian kaya konon.
0: Tapi enakan kono lagune ya.
1: Enakan lagune dadi. Iya. Kan dipindoni kok kapan-kapan kan.
0: Oh iya wis ora apa-apa.
1: Panjang hari luar saya sakeru.
0: Iya engko lamun minggu lah Kang Andrene siaran gua diputer nang maning ya.
1: Iyalah. Kita mah ngomong bang aja ge. Lagu kenangan lama kau siap.
0: Oh wis siap ya. Lagune seberkas sinar. Oh lagune kaya wong muda bae kudu seberkas sinar.
1: jangan lagu-lagu lama ya.
0: Heeh. Lah iya engko lamun Kang Arya sing siaran ku SJK ka ya. Heeh, jalune lagu mah seberkas sinar ku ya. Lagune wong
1: ngono. Lagu lama-lama lah pokoknya mah. Iya. Lagune.
0: Ora apa-apa, jenenge wong punya kenanganku ya. Ora apa-apa ya njaluk lagu mah ya. Ya
1: iyalah, apa-apa.
0: Ya namanya
1: bareng Ana Radio Prima, Bang Andri, lagu lama-lama di
0: yes, kena. Ya pokoknya wis engko di apa namanya?
1: Nomor 1 Radio Prima lah, kayak konon.
0: Ya mudah-mudahan. Laga tandingane.
1: Laga tandingane. Lagu apa bae ku Ana?
0: Iya, ama lagu dangdut.
1: Kubengan mah.
0: Iya.
1: Antek ku ora kelingan lagu apa ya
0: kantak. Lagi zaman bengenan iya. Masih muda ya.
1: Iya, aduh. Tak kima alhamdulillah na Radio Prima ku.
0: Dadi ora sepi kono ya. Ora sepi.
1: Lah iya. Umur ya wis oli.
0: Umur boleh tua tapi semangat tetap muda.
1: Nah, kan kono.
0: Iya.
1: Heeh.
0: Saya sadar
1: banget.
0: Tak isah sedot maning ku dongol pai pasti.
1: Oh,
0: yang ku paling. Lagunya apa Ibu Sukina?
1: Aduh, wis dadali putih bae tuh, wis padu gelis bae.
0: Apa kono? Oh, dadali putih nah. Oh iya, dadali putih.
1: Bukit Sanggang Dora bae.
0: Oh,
1: Ibu
0: sayang.
1: Iya, lagu no. Rock namene
0: iya. Iya, lu
1: ku. Salam-salam ya Bang Andri ya.
0: Iya, mangga silakan.
1: Salam buat Bang Andri.
0: Oke. Terima kasih
1: Bu Sukina. Panjang umur, hakir kecilnya Bang Andri.
0: Oke.
1: Segala rintangan wis diilangaken.
0: Alhamdulillah. Oke.
1: Iya. Salam-salam.
0: Heeh, mangga.
1: Silang Resim. Oke, ayo. Ibu Sukina nyukur maning nang, sing asik banget nyukur gak wong tua ta. Ngalah bae karo wong enom ya.
0: Iya. Mundur dingin.
1: Anggo sondol dol, ada jumatan dol kula ku dingin dol kan tinggal jumatan.
0: Iya, lagune diputer pas lagi miang nang jumatan kuno ya. Oke.
1: Ada warak ya Ibu Sukina wah. Aduh, lo Kang Rian, Kang Timan, Kang Salman, Aki, Cakur, Bapak Be,
0: oke.
1: Bapak Salim,
0: Bapak Salim,
1: Bapak Salim, Bang,
0: oke.
1: Anggo, Panca, oh, Sembarangan.
0: Rengat
1: Mama
0: ya,
1: Indah.
0: Mama Indah.
1: Ibu Suti. Okay. Mama Paujan,
0: Mama Ojang.
1: Bunda Mary.
0: Bunda Mary, oke.
1: Okay. Kang Asep Rola. Kang Jaya.
0: Oke.
1: Okay. Mang
0: Wanta.
1: Mang Jumaatan kayaknya nama. Selalu ya, Mang. Semangat, Mang, semangat.
0: Oke.
1: Anggo Ibu Billy, Mama Aldin, Kang Ijeng karena Mama Sakai, Angga Bunda Mary, Bunda Mary mana? Bunda Yunia Sari.
0: Bunda Yunia Sari,
1: Angga Bu Haji Supriyatin, Bintang Unyu Unyu,
0: Bintang Unyu Unyu,
1: Wah Ewa, Tawoni Wah, Rio Wah.
0: Ajamiang dong, Ajamiang selagi acaranya turun prakat Maya.
1: Iya.
0: Oke.
1: Angga Mimi Rati. Mama Rati, Mimi Epi, Mimi Ratmina, Mama Ratmina, Teesa, semangat Teesa, semangat. Lawan kalau semangat marah sobat, sakit mah. Hatinya berdebar-debar.
0: Oke.
1: Orang ngincup, bakal uang sedih mah ngincup.
0: Oh,
1: ya, diwaras marah. Kalau pemuyu, berdebar-debar kan hilang kabur.
0: Oh iya.
1: Mekar sih ya Bang Andri. Nah begitu Bang Andri.
0: Oke.
1: Ya udahlah. Aduh, salamnya sama Bang Andri. Ucapane. Kopi pahit di atas meja. Ibu Sukila pamit. Dia nong belanja maning ke papa Nopi.
0: Oke.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.

0: Oke, dibuka kembali di 0853-2189-9582 di belakang Ibu Sukina, ada siapa nih yang sudah masuk? Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Fans Tura
1: Neng kene kening Prima FM.

0: Lagi apa ini? Lagi apa?
1: Alhamdulillah lagi biasa Kang, lagi tes simpani Kang.
0: Apa kok?
1: Tes simpani tes
0: biasa nih. Oh, pas simpani takut. Aduh, aja timpani. Lah iya, aja kayak anu lah. Wah, ayam mau ditimpani
1: kira. Jahat, ampun
0: jahat. Aduh, tobat.
1: Masih serap kan.
0: Lah, gue mau nginum. Nginum aja.
1: Nginum. Nginum kopi wis kan.
0: Teh wis rum.
1: Teh entok kan.
0: Teh entok. Ah, lagi akari ngomong karo Mimi, siapa Ibu Sukina baik kono. Bu, teh entok.
1: Ambo macet mendilek lagi apa lek?
0: Wis pada nang umat ah. Wis praket anu.
1: Pada sibuk kan ana sing ngarit.
0: Lah iya.
1: Lah kono. Udan udan.
0: Iya, ana udan beli kono masa musim kemarau ko.
1: Lah iya,
0: sampe... anu lah, sawahnya tak lagi garing kono.
1: Iya, garing kan.
0: Lagi garing, kok lamun garing mah anu ya, orang maksimal gua kono.
1: Nah,
0: iya pada meletak, mam. Melasi temen kono petani ya.
1: Aduh. Iya, pada ngarep-ngarep.
0: Pada ngarep-ngarep ana sing gawa mesin sedot mah nginep sedina sewengi nang sawah.
1: Mesin sedot ya,
0: iya.
1: untuk maning.
0: Iya. Lah wis priwe kok anu musime ka? Tapi ora apa-apa, sing penting semangat ya.
1: Semangat bae, Kang.
0: Lamun semangat mah ana bae jalan keluar ya kae konon. Oke. Nah, ana wangsalan pokone. Wangsalan iku ditukar
1: kanggo kabeh bae.
0: Nah, oh, engko ditukar teh.
1: Kabeh bae ditukar karo kopi.
0: Nah, iya.
1: Lagunya okay. Aku mau Ibu Sukina kan.
0: Asmara Sang Hyang Dora.
1: Duh. Padahal salimnya kelangan ku nunggu.
0: Iya, mau salim.
1: Oh, masih ada kan salimnya lagu kan. Lagu Gombiang Seminggu.
0: Lagu Gombiang Seminggu karo motore abang.
1: Nah iya, kena kan salim. Ada kelangan Sang Hyang Dora. Pengen Dora di selang dingin
0: neng Ibu Sukina. Gue ganti baik ya, sing apa kudu sing enak.
1: Ya, pertama
0: tim apaan
1: luru
0: dewek. Kayaknya renang rasim kan apa kau?
1: Judul deh.
0: Kian
1: betang. Rasa king peta iti asela.
0: Iti asela. Apa kau no?
1: Semar putih.
0: Semar putih.
1: Ya.
0: Semar putih. Semar putih. Oke, semar putih nanti diputarkan. Nah, kono siapa kono? Anak sing
1: kudu dicangcang tangane ta tahu. Kudu dicangcang tangane dipengket sikile.
0: Iya.
1: Kudu gantinan jero panjang,
0: Kang. Enggak
1: gua. Kali Kertanegara.
0: Iya, Kertanegara sing pojok anu rel kae ta.
1: Panjang belaka di Kali Batang.
0: Halo.
1: Tapi pelanggaran besar.
0: Iya, tapi orang apa?
1: Batu-batu pengicuma aku menang berantem, aku mau begadang
0: iya,
1: bae.
0: Berarti masih anak nyawane kan. Iya, nah
1: pengicuma aku mau begadang bae.
0: Begadang bae. Lamun ana wong telepon ngerecoki bae ngono ya.
1: Ngerecoki bae, nek lemah anteng tangan aku dipeket tangan ada tali sikile, Kang.
0: Tapi ora apa-apa kok lagi.
1: Apa di di kue kumpul akak di tali mimitan tuh di dirumpung tersebut keberatan, Kang.
0: Aja. Melasi temenku.
1: Melasi ya, Kang.
0: Iya,
1: aja dengan dia, Kang. Melasi ya, Kang. Aja. Wes tua ya, Kang.
0: Dipai kopi bae, tiga kopi bae.
1: Iya, dipai anu bae, Kang. Kok nanteng.
0: Oke.
1: Salam ya, Kang.
0: Salam memang enggak.
1: Ibu Sukina. Om Sondol. Terus kanggo Kang Rojaya, Kang Salim. Terus kanggo Mama Pili, Mama Lin.
0: Oke.
1: Terus kanggo Teh Upet. Kang Bintang.
0: Oke.
1: Terus kanggo Kakak-kakak, Pepe Isa.
0: Oke.
1: Terus kanggo Kang Basmo. Pepe Isa, Kang Ege.
0: Oke.
1: Kang Ibe, Mama Saka. Mama Indah, Mama Titan. Mimi Tani.
0: Oke.
1: Terus kanggo rekan Mimi Epi, Mimi Ratmina. Mama Ratmina, Mama Oda. Mama Ujan, kurang mau beli Mama Ujan ini.
0: Mama Ujan nang Jakarta ku nujar ya.
1: Apa nih deh?
0: Lagi anu dolan nang Jakarta.
1: Iya lagi dolan kak. Nanggo Mama Ujan, Bunda Mary, Bapak Jali, Bunda Yunia Sari, Bunda Emma ya.
0: Bunda Emma, Bunda Emma.
1: Nanggo anak-anak Mang Wah.

0: Wah, iya
1: ta. Sejak tewis ditokot nang anu ka nang keranjange. Iya keranjange sepeda.
0: Dikirian jumatan ngono kuat ning atar pribasane rang.
1: Heeh, pribasane.
0: Pribasane mengkainan ge kang. Kembang serikaya, kembang kantil.
1: Cakep.
0: Tuku jabur, jabur onda landil.
1: Cakep.
0: Kepung kecong pada mekaya, sampai pada motal mantil.
1: Heeh.
0: Yang tanggung ngisini dompet, ngisini pendil.
1: Oh iya.
0: Ya, moga-moga bisa sukses.
1: Alhamdulillah.
0: Ya,
1: oke, lagune Semar Sejati, Semar Putih Langka kok. Semar Sejati, itu Semar ya, Putih. Itu Asela. Oke, nanti diputarkan. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada nang Rastim, wong suka tani lamban, sing ngumpet nang gua kono ya, awan-awan ngombe ne kopi campur teh kan. Orang apa nang Rastim ya, sehat selalu. Oke, dibuka kembali di 0853-2189-9582. Di belakang nang Rastim ada siapa nih yang sudah masuk? Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Merdeka.
1: Merdeka Fans Tura.
2: Mingkene iki ning Wima FM.
1: Sareng Teh Isa.
2: Iya.
1: Piye kak anu Teh Isa kabare pri anu nek kabare priwe Teh Isa?
2: Kabare sehat, sehat mawon.
1: Alhamdulillah. Jadi kalau suarane udah apa namanya cerah ceria.
2: Iya,
1: suarane cerah ceria, terus apa namanya wajahnya apa?
2: Apa?
1: Wajahnya mencerang, ngono ya, wajahnya mencerang lah, iya. Ceria selalu berarti tanpa beban berarti ya.
2: Iya, sudah mulai normal.
1: Normal, alhamdulillah. Lagi nang omah bae ta Teh Isa, ora miyang.
2: Nang omah. Ora mendi mendi.
1: Iya, bokatan miyang nendi ngono ora?
2: Orang
1: oh, iya, senang mah baik. Ya wis. Dengkemi radio baik. Iya. Awan-awan panas-panas pan mendi maning ya.
2: Iya. Arep ning jaba-jaba ku panas ora kuat
1: mun panas. Iya. Ngelamun panas terus garing kudu. Iya. Jare Mimi Epi lamun garing mah tinggal goreng baik ngono.
2: Iya.
1: Oke, Teh Isa mau request lagu apa?
2: Nambang Dawa.
1: Nambang Dawa. Oke. Okay. Iya. Mangga salam-salamnya.
2: Salam-salamnya buat ibuku sayang, Ibu Sukina.
1: Oke.
2: Okay. Yang selalu ceria, yang selalu semangat.
1: Semangat.
2: Yang selalu bawa semangat sama orang lainnya. Iya, termasuk diri kita.
1: Sehat selalu gitu ya. Oke. Okay. Lanjut.
2: Buat Mini Epi sayang, Mama Rati, okay. Mama Indah sayang, Mama Baby.
1: Oke.
2: Okay. Buat Bunda Yunia Sari ya juga.
1: Bunda Yunia Sari, oke. Okay.
2: Buat Mama Emma. Mama Meni.
1: Mama Meni, oke. Okay.
2: Bunda Mary. Buat Mama Fauzan.
1: Mama Fauzan.
2: Kumara.
1: Oke.
2: Okay. Mimi Ratminah, Mama Ratminah.
1: Oke.
2: Okay. Ini Samina. Buat bapakku saya, Kak Salim.
1: Bapak
2: saya.
1: Salim.
2: Buat Kang Ibe.
1: Oke.
2: Okay. Buat Kang Ege. Buat Nang Rastim.
1: Rastim, oke.
2: Okay. Buat Kang Ria. Kang Agus Suryana.
1: Kang Agus Suryana.
2: Iya, buat Capur. Buat Mr. Bono.
1: Mr. Bono, oke.
2: Okay. Buat Sono dong. Buat Kang Sononya juga.
1: Okay.
2: Buat Mama Pebi.
1: Mama Pebi, oke.
2: Okay. Buat semuanya aja.
1: Oke, okay, buat semua.
2: Rekan-rekan terima. Sampai sedikit
1: iya,
2: ya.
1: Dimanapun berada gitu ya. Oke.
2: Okay. Ya. Dikong,
1: Kadayana. Ora di wiji-wiji. Di rapel bae, di rapel ya.
2: Iya.

0: Bang Andri.
1: Oke, terima kasih.
0: Ucapannya. Assalamualaikum Merdeka.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Ada Teh Isa di kesempatan siang hari ini yang sudah bergabung bersama Prima FM di Ventura. Neng kini kini Prima FM. Terus ada Abah Adikutil hadir bang katanya. Oke, selamat siang Abah Adikutil yang di Subang ya, di kesempatan siang hari ini yang sudah bergabung bersama Prima FM. Dan juga ada Mama Indah. Neng kini kini Prima FM. Mama Indah monitor bang Andre. Oke, terima kasih Mama Indah. Dan juga ada Mama Samina. Selamat siang Bang Andre, fans Turaneng kini kini Prima FM bersama Mimi Samina monitor Bang Andre. Merdeka, merdeka kembali. Terus ada Ibu Tuti ya, fans Turaneng kini kini Prima FM monitor Bang Andre sambil jualan. Oke, mudah-mudahan jualannya laris terus dan Tanjung Kimpul ya, dagangannya laris, duitnya pada ngumpul ya rekan Prima. Dan juga ada apa namanya, terus ada siapa nih, Mama Titan ya di kesempatan siang hari ini yang sudah bergabung ya, Fensura neng kini kini Prima FM monitor selalu Bang Andre. Merdeka, merdeka kembali ya Mama Titan yang sudah bergabung bersama Prima FM. Oke rekan Prima, 29 menit ya lepas pukul 11 waktu Indonesia Barat, dan masih ditunggu ya yang mau gabung untuk interaktif bisa gunakan di line telepon di 0853218999582. Dan rekan Prima, pukul 11.30 nanti Bang Andre akan break sejenak ya untuk sholat Jumat. Dan rekan Prima, nanti Prima FM akan tergabung dengan Masjid Rahmatan Lil Alamin yang akan menyampaikan siaran langsung atau live streaming kegiatan sholat Jumat di sana. Dan jangan lupa ya rekan Prima untuk pantang terselalu ya di 95,8 Prima FM radionya Indramayu. Oke, sebelum Bang Andri akan putarkan, dibuka kembali satu penelpon yang sudah masuk ya, diterima dulu dengan siapa ini. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Fans Tura.
2: Ya nangke, ini nang Prima FM.
1: Iki apa teleponnya kok ada echo nih kayak Mister Bono bae.
2: Oh iya, kegedean wong. Ngapa kegedean radio ne ya?
1: Ya kegedean wong, radionya mah cilik. Iya radionya segegeman ya, suaranya gede banget ngono ya. Nah.
2: Nah, wis lah.
1: Nah, wis. Sareng sinten niki?
2: Dalpesedu.
1: Oh, Dalpesedu ya. Kuatir Bang Andre masalahnya apa kok salah lagi kono ya. Lagi nang ndi ke? Lagi apa nak ngukur dalan apa ngukur ngukur ranjang?
2: ngukur ranjang. Aku masih nang KDP.
1: KDP. Karo ngukur ranjang kono ta?
2: Iyo, ngukur
1: ranjang gitu ya. Tadi selangkung rolangkung kuno yang ngukur ranjang. Ya orang dawa ku semono-mono baik ngukur ranjang ora tambah-tambah. Lamun tambah titik meteran sing dipotong kon. Anda sehat selalu ya Kang Dalpesedu ya.
2: Oke. Lumayan.
1: Ambune apa kono?
2: Ya jenenge KDP.
1: Oh iya kan bengen kok saiki mah ora kah?
2: Arena pinggir kali itu pada baik.
1: Oh pada baik. Oh. Pinggir kali tang kono.
2: Iya.
1: Oh dadi lingkungan nandur gedang pinggir kali. Aja eling-eling bae pinggir kali ngono, eling-eling nandur gedang ngono.
2: Iya. Awane pegadane
1: nek kuli. Ya wis lali-lali mah dieling-eling bae ngono nang kali. Aduh.
2: Lagunya apa?
1: Ya, ana lagu Nambang Dawa, ada Bukit Sahyang Dora.
2: Bisa Nambang Dawa, apa Nambang Dawa?
1: Nambang Dawa. Iya, nembangin Nambang Dawa ya.
2: Iya, Nambang Dawa ya.
1: Oke, salam-salami Mangga buat siapa? Yuk.
2: Salam kita Gunung Kapian nih, Pak.
1: Oke. Oke. Soalnya waktu
2: lagi
1: dari iya, iki Bang Andre juga mau break sejenak nih.
2: Iya, mepet.
1: Mepet. Oke, enggak apa-apa. Oke, Mangga. Oke.
2: Mas Andre kesuwun.
1: Heeh, sami-sami nggih.
2: Sing pasti aja sampai Nambang Dawa.
1: Oh, Nambang Dawa lah. Oke.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Oke, rekan prima 33 menit ya, lepas pukul 11 waktu Indonesia Barat. Dan rekan prima akan Bang Andri putarkan lagu Bukit Sahyang Dora yang di request oleh Ibu Sukina. Sekali lagi terima kasih Ibu Sukina ya, kemarin bingkisannya sudah sampai ke Bang Andri ya. Alhamdulillah, enak banget. Aduh, repot aja Ibu Sukina ya. Oke, rekan prima, sekali lagi Bang Andre akan break sejenak ya. Nanti kembali setelah live streaming dari Masjid Rahmatan Lil Alamin Az-Zaitun. Dan rekan prima, jangan lupa bagi kaum muslimin laki-laki, ini hari Jumat ya, kita laksanakan sholat Jumat bersama-sama. Oke, jangan kemana-mana, masih di 95,8 Prima FM, radionya Indramayu. Suara lokal bercerita menjadi inspirasi, radio nomor 1 di Indramayu Barat.

0: Aligo Arinitam.
1: Wah, ya harus tetap sehat, bro.
0: Mondar-mandir sana kemari, masih kelihatan segar. Apa itu resepnya?
1: Nggak macam-macam lah. Bila perlu, minum multivitamin Ultra Cup untuk membantu menyegarkan badan.
0: Wah, tepat sekali kau. Apa itu tadi? Ultra Cup.
1: Betul, Ultra Cup.
2: Untuk membantu menyegarkan badan, bila perlu, minumlah multivitamin Ultra Cup.
3: Ultra Cup Multivitamin, produk PT Henson Pharma. Baca aturan pakai.
4: 95,8

0: gembira,
1: gembira,
0: kabar,
1: kabar
0: gembira,
1: gembira.
0: Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan,
1: proses
0: cepat,
1: cepat.
0: Beli cash juga bisa,
1: bisa.
0: Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin,
1: dan
0: cuci.
1: Mesin cuci.
0: Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RSAU Lanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit dari Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak, mesin cuci banyak, handphone banyak, laptop banyak, audio karaoke banyak, sepeda listrik

Sembahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga ada reseller dan agen. Untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya.

0: Teh, kan RT kan selalu ngasih tebak-tebakan nih sama aku ya, ya kan? Sekarang aku mau ngasih tebak-tebakan nih buat Pak RT. Kenapa zebra nggak pernah stres, Teh? Kayak RT nih, kadang nih stres banget kalau warganya pada bandel, nggak mau ikutan bersih-bersih lingkungan. Kenapa, Teh?
1: Ya, mungkin dia lagi happy kali zebranya.
0: Ya iyalah, kalau happy nggak bakalan stres. Kenapa, Im?
2: Hidupnya di alam, kan bebas dia mau ngapain aja.
0: Bisa jadi sih, tapi stres juga kalau misalnya dikejar-kejar sama singa, ya nggak, Teh?
1: Ya.
0: Ya kan takut dimakan, Teh.
2: Kayaknya manusia lebih stres deh, dikejar sama debt collector.
0: Kenapa zebra nggak pernah stres, Teh? Mau tau nggak, Teh, jawabannya?
1: Nah,

0: nggak mau ini kali, nggak mau stres kali.
1: Ah, garing ah RTA. Kenapa zebra nggak pernah stres? Karena ini teh, karena dia selalu hitam putih, nggak pernah abu-abu mikirin masa depan.
2: Yeah. Kalau masa depannya di tangan singa.
1: Iya, betul. Ah, RT gimana sih?
3: 95,8 prima.

alaihi ajma'in. Amma ba'du. Faya ibadallah, usini wa iyyakum bitaqwallah, faqad faza man ittaqa. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Lahu mu'aqqibatun min baini yadayhi wa min khalfi, yahfazunahu min amrillah. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Wa idza aradallahu biqaumin su'a fala maraddalah, wa ma lahum min dunihi min wal. Sadaqallahu al-azim. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, Zat yang maha mengubah keadaan, atas izinnya kita dapat menapakkan kaki di Masjid Rahmatan Lil Alamin ini. Salawat dan salam untuk sang revolusioner sejati, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau bukan utusan yang duduk diam, bukan pula pemimpin yang hanya bicara tanpa aksi. Beliau adalah pemimpin yang bangkit dari dalam, dari gua Hira, dari kesadaran yang membakar, untuk mengubah wajah peradaban. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah, khatib mengajak diri sendiri dan seluruh hadirin sekalian untuk meningkatkan ketakwaan kita. Takwa yang terwujud dalam disiplin, kerja keras, dan keberanian untuk bangkit dengan semangat yang menyala. Kita hidup di zaman digital, di mana semua ada di genggaman. Secara logika, kita seharusnya jadi generasi paling produktif. Cita-cita besar ingin jadi ilmuwan, ingin jadi pemimpin, ingin membanggakan orang tua. Namun, jika dalam diri masih melekat sifat malas, suka menunda, dan ingin hasil instan, maka semua itu hanya akan menjadi impian belaka. Jika kita terus terjebak dalam mentalitas seperti ini, kita tidak akan pernah menjadi generasi yang mampu membawa perubahan. Kita butuh pedoman, kita butuh komitmen, kita butuh janji suci yang mengikat kita untuk terus berproses. Oleh karena itu, pada kesempatan Jumat yang mulia ini, khatib menyampaikan khutbah dengan judul Bangkit dari Dalam, Remontada Peradaban Melalui Sabta Janji Dharma Bakti. Sidang Jumat yang berbahagia, keberhasilan itu bukan jatuh dari langit. Keberhasilan adalah hasil dari proses panjang, dari belajar sungguh-sungguh, dari latihan yang melelahkan. Kesuksesan adalah kristalisasi keringat yang menetes dari dalam diri kita. Dan kita sebagai pemuda adalah aset terbesar bangsa. Masa depan Indonesia ada di tangan pemuda. Jika pemuda berkualitas, masa depan negara ini menjadi negara berkualitas. Jika pemuda rusak, hancurlah masa depan bangsa. Pemuda sebenarnya adalah pemuda yang bermanfaat untuk dirinya, keluarganya, masyarakatnya, dan bangsanya. Di Mahat Az-Zaitun, kita dididik dengan visi yang agung, menjadi pusat pendidikan, pengembangan budaya toleransi dan perdamaian, menuju masyarakat sehat, cerdas, dan manusiawi. Visi ini bukan slogan, tapi visi ini adalah ruh perjuangan. Masyarakat maju lahir dari orang-orang yang gemar belajar, bekerja keras, dan memberikan manfaat. Dalam Al-Quran Surat Ar-Ra'd ayat 11 disebutkan,
lahu mu'aqibatum mim baini yadaihi wa min khalfi yahfaz.

anfusihim wa idza aradallahu biqaumin su'a fala maraddala wa ma lahum min dunihi mi'al. Artinya, baginya manusia ada malaikat-malaikat yang menyertainya secara bergiliran dari depan dan belakangnya, yang menjaganya atas perintah Allah. Sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan suatu kaum hingga mereka mengubah apa yang ada pada diri mereka. Apabila Allah menghendaki keburukan terhadap suatu kaum, tidak ada yang dapat menolaknya, dan sekali-kali tidak ada pelindung bagi mereka selain Dia. Hadirin yang berbahagia, inilah nomenklatur kebangkitan kita, remontada from within, kebangkitan dari dalam. Perubahan tidak bisa dituntut dari luar, tidak bisa dituntut dari guru, dari pemimpin, dari pemerintah. Perubahan harus dimulai dari diri kita sendiri. Lihatlah negara Iran, lihatlah negara Rusia. Kedua bangsa ini pernah hancur, pernah dikepung sanksi dan embargo, pernah diremehkan dunia. Tapi apa yang mereka lakukan? Apakah mereka diam dan bilang ini takdir? Tidak. Mereka melihat kelemahan internal mereka, lalu mereka bangkit membenahi diri. Mereka tingkatkan kualitas sumber daya manusia. Mereka maksimalkan sumber daya alam. Mereka bangun kemandirian sains dan teknologi. Mereka tidak pasif menunggu perubahan. Mereka proaktif menciptakan perubahan. Maka sudah saatnya kita tinggalkan mentalitas korban. Sudah saatnya kita lakukan remontada from within. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ada tiga hal yang harus kita perbaiki mulai hari ini. Pertama, perbaiki pola pikir. Jangan jadi penonton. Jangan cuma scroll media sosial, melihat kesuksesan orang lain lalu iri. Jadikan kesuksesan mereka sebagai bahan bakar. Ubah pola pikir dari kenapa mereka bisa menjadi, kalau mereka bisa, kita pasti bisa. Kedua, perbaiki kebiasaan. Sukses itu akumulasi kebiasaan kecil. Disiplin beraktivitas, disiplin membaca, disiplin melaksanakan sholat, disiplin belajar. Kebiasaan ini yang akan membangun masa depan kita. Ketiga, perbaiki mentalitas. Bangkitlah setelah gagal. Kegagalan bukanlah akhir segalanya. Kegagalan adalah guru terbaik. Thomas Alva Edison gagal ribuan kali sebelum menemukan bola lampu. Jangan takut gagal. Takutlah kalau tidak pernah mencoba. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia, lawan terbesar kita adalah malas. Rasulullah, manusia paling mulia yang sudah dijamin surga, masih berlindung dari malas. Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasal. Artinya, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kelemahan dan kemalasan. Kalau Rasulullah saja masih berlindung dari malas, apalagi kita? Umar bin Khattab memberi peringatan yang keras pada orang-orang yang duduk diam di masjid beralasan tawakal. Umar bin Khattab berkata, langit tidak menurunkan hujan emas. Tawakal bukan diam tanpa aksi. Tawakal tanpa usaha itu kebodohan. Lantas, bagaimana implementasi nyatanya? Satu-satunya jawaban adalah internalisasi sabta janji dharma bakti. Ini bukan janji seremonial. Ini adalah kontrak suci kita dengan Allah, dengan diri sendiri, dan dengan peradaban. Untuk selalu berdisiplin, berani berpikir, bertindak, dan bertanggung jawab, membela pimpinan dan nilai-nilai kampus, jujur, hidup hemat, sederhana, dan mencintai sesama, serta pantang menyerah.
Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dengan mengamalkan sabta janji dharma bakti, kita sedang mempersiapkan diri menuju Indonesia Emas 2045. Menjadi pemimpin masa depan, para ilmuwan masa depan, para cendekiawan masa depan. Kita tidak belajar hanya untuk diri sendiri. Kita belajar untuk membangun bangsa, untuk memaksimalkan kemajuan negara Indonesia. Khatib berpesan, marilah kita merefleksikan diri. Kita tanyakan pada hati dengan jujur, sudahkah kita memanfaatkan waktu dengan baik? Sudahkah kita belajar dengan sungguh-sungguh? Sudahkah kita membanggakan orang tua? Sudahkah kita berani mengakui kelemahan dan memperbaikinya tanpa menyalahkan takdir? Sudahkah kita mengamalkan sabta janji dharma bakti dalam keseharian? Jika jawabannya belum, maka hari ini, di Jumat yang mulia ini, adalah saatnya berubah. Melakukan remontada from

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ba'du. Faya ma'asyiral ikhwah, usini wa iyyakum bi taqwallah. Faqad faza man ittaqa wa akhusukum ala ta'atihi la'allana minal muflihin. Saudara-saudara sekalian, para pelajar dan seluruh hadirin sidang Jumat. Alhamdulillah, hari ini tarikh 3 Juli, artinya kita memasuki tahun ajaran 26-27 semester pertama. Dipesankan kepada seluruh pelajar, sudah tinggalkan kebiasaan di luar sekolah. Tatkala kalian libur di rumah masing-masing, ikuti semua disiplin yang ada dan laksanakan tugas-tugas yang diberikan kepada anak-anakku semua. Anak-anakku diajak bersama-sama seluruh kampus ini, penghuni kampus ini, memelihara tanaman yang baru kita tanam, yakni durian. Durian pada saat ini yang kita tanam, satu, hanya memerlukan minum, kalau bisa 2 kali pagi dan sore. Namun kalau terpaksa sore harus kita berikan minum. Itu saja. Kalau dapat kita lakukan selama sampai nanti ada hujan, itu tandanya tanaman kita, kita pelihara dan hidup dengan baik. Adapun pemupukan dan pembersihan lingkungannya, nanti ada tugas petugas yang lain yang akan melaksanakan. Kemudian untuk para guru, follow up apa yang ditetapkan dalam khutbah Qobliyah Jumat tadi. Mulailah membuat skema pencapaian. Dari jumlah guru yang ada 399 sampai 3 tahun ke depan sudah tidak ada lagi guru yang pencapaian pendidikannya baru S1. Apatah lagi tanpa program sarjana. Jadi yang tidak punya program sarjana tidak diberi tugas untuk memberikan pendidikan. Kemudian kita sudah mengadakan kerjasama dengan Universitas Gunung Jati, Cirebon. Tokoh-tokoh UGJ hari ini duduk bersama kita, dari rektor sampai direktur pascasarjana. Kemudian pada guru-guru yang sudah S2, dalam 3 tahun ke depan, artinya tahun 30, semua sudah harus doktor. Dan kemudian yang baru mencapai S2, sudah masuk semester pertama program doktor. Seperti yang disampaikan tadi, jangan berpikir biaya, insya Allah dana kita yang diblokir akan keluar dalam hari-hari ini. Katakan sekarang ini hari Jumat, kemudian Jumat depan sudah keluar. Dan itu kita gunakan untuk membangun kualitas pendidikan guru. Tidak ada lagi tahun 30 itu yang belum S2. Yang S1 itu nanti tugas mengajarnya di sekolah
Ya, SD pun belum layak. SD itu harus dipegang oleh dokter. Jadi justru dokter harus dipegang oleh SD harus dipegang oleh dokter. Jadi kalau 399 katakan 400 dalam tahun 30 selesai semua, itu namanya pencapaian anak tangga pertama untuk menuju umur Indonesia 100 tahun. Kemudian anak tangga kedua tahun 30 sampai 32 itu apa yang kita usahakan ada buktinya, yaitu tanaman yang kita niatkan roadmap menuju pendapatan guru minimal $1,000. Jadi jangan dihitung rupiah, susah nanti. Dihitung dolar saja. Nah, nanti kalau sudah menambah tanaman, tinggal menambah tahun 35 itu berapa kenaikannya, insya Allah tercapai. Tempat-tempat untuk mengadakan usaha itu terus kita tempuh. Di Kuningan ada kurang lebih 200 yang akan kita bebaskan, 200 hektar. Kemudian di Cijambe itu sendiri akan menambah yang di Subang itu. Sekarang sudah terbebaskan 161 hektar. Akan menambah sampai 300. Dan tanaman yang ada di sana sudah semuanya berbunga, tanaman durennya. Walaupun duren semula jadi, bukan duren tanaman yang model kadu hideung. Tapi yang namanya duren ya tetap duren, bukan mangga. Jadi anak-anakku sekalian, bagi yang belum dapat libur pada bulan Juni yang lalu, nanti ada rihlah ke Kadu Jambe, ke Cijambe, melihat bunga durian yang lebat itu, dan para pelajar berdoa di bawahnya supaya menjadi buah semuanya. Kemudian untuk anak-anakku yang punya tugas menyiram, itu nanti kalau tanamannya sudah berbuah, mendapat hasil sepuasnya anak-anakku makan durian itu. Gak akan habis 10, sedangkan buahnya 100. Jadi kamu kalau bisa makan 10 butir, itu sudah jago. Karena duriannya durian istimewa. Jadi punya harapan nanti kamu nyiram, kamu punya hasil. Yang penting dimakan di tempat, tidak boleh dibawa pulang. Kalau dibawa pulang nanti kamu jual di Kebayoran Lama sana. Ya ini anak-anakku. Kemudian penyusunan siapa yang akan mengambil duluan S2 atau S3 untuk guru, majelis guru supaya menyusun dengan sebaik-baiknya. Dari sekolah dasar berapa, menengah pertama berapa, menengah atas berapa. Dan dikirim ke UGC, apa jurusan yang diambil. Secepatnya, jangan tanya biaya. Biaya bisa minjem ke LKM, tanpa bunga. Sebelum nanti diberikan beasiswa. Nanti kalau dalam apa namanya hasil belajarnya itu yang mendapat nilai kemlaut tidak dipungut biaya, tidak memulangkan biaya. Syaratnya kemlaut dan tepat waktu. Jadi yang kemlaut walaupun punya hutang $1,000 tidak ditarik, dihapuskan karena kemlaut. Tapi kalau enggak lulus-lulus, itu nanti mengembalikan. Ya mengembalikan dengan cicilan biasa. Tapi wajib lulus. Untuk apa sekolah enggak lulus? Saya yang
kesehatan terganggu saja ingin lulus cepat. Cepat itu artinya tepat waktu. Dan itu hampir bisa. Hampir. Sekalipun belum. Sebentar lagi akan selesai. Dibawa promotor dua profesor jagoan UGJ. Profesor Fakih dengan Profesor Bapak Endang Sutrisno. Ini jagoan UGJ. Yang satu simbol jagoannya nampak karena bajunya merah dan ada lambang-lambang hukum. Yang satu lagi pakai jas biru seperti cat Masjid Rahmatan Lil Alamin. Jadi menyatu dalam lindungan Masjid Rahmatan Lil Alamin. Dan kita kerjasama dengan UGC ini. Kita mengambil yang setelah S1, karena di sini ada S1. Setelah S1 baru kita kirim ke UGC. Saudara-saudara, ini saja dan buat catatannya nanti dikeluarkan surat keputusannya. Hadza wallahu yar'ana wa yahfazuna walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah. Assalamualaikum. Merdeka.

0: hari ini, Tam.
1: Ya harus tetap sehat, bro.
0: Mondar-mandir sana kemari, masih kelihatan segar. Apa itu resepnya?
1: Nggak macam-macam lah. Bila perlu, minum multivitamin Ultra K untuk membantu menyegarkan badan.
0: Wah, wah, wah, wah. Tepat sekali kau. Apa itu tadi? Ultra K.
1: Betul, Ultra K.
2: Untuk membantu menyegarkan badan, bila perlu, minumlah multivitamin Ultra K.
3: Ultra Cup Multivitamin, produk PT Henson Pharma. Baca aturan pakai.
4: Kabar gembira,
5: gembira.
4: Kabar gembira,
5: gembira.
4: Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan,
5: proses
4: cepat,
5: cepat.
4: Beli cash juga bisa.
5: Bisa.
4: Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin dan cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aulanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak, mesin cuci banyak, handphone banyak, laptop banyak, audio karaoke banyak, sepeda listrik

0: Dan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga ada reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik.
1: 95,8 Prima.

Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali ya. Yang tadi sudah kita jeda untuk sholat Jumat dan waktu menunjukkan pukul 13.07 menit ya di kesempatan siang hari ini. Dan menyambung kembali di sesi yang kedua ya. Di sesi yang kedua di acara Venstura di kesempatan siang hari ini. Dan masih bersama Bang Andre menemani Anda di Venstura, fans ketemu di udara Neng Kini Kineng Prima FM. Dan terima kasih sudah standby ya, masih stage lalu di 95,8 Prima FM yang dari pagi sampai dengan siang hari ini. Tentunya Bang Andri ucapkan selamat siang, selamat bergabung, mudah-mudahan semuanya sehat selalu dan tetap semangat. Dan juga selamat siang aja buat rekan Prima yang dalam perjalanan ya menuju ke satu tempat ya, yang menggunakan roda 4 di kesempatan siang hari ini. Bang Andri ucapkan selamat menempuh perjalanan aja, mudah-mudahan perjalanan Anda menyenangkan. Sekalipun panas, tidak terasa panas kalau dengar Radio Prima, rasanya begitu ya. Dan mudah-mudahan semuanya sehat selalu dan tetap semangat ya. Semangat ajalah pokoknya ya. Karena dengan semangat itu nanti kita bisa mengerjakan sesuatu apapun yang berat menjadi ringan karena semangat itu sendiri. Ya enggak rekan Prima? Dan juga bagi rekan Prima yang sedang istirahat di kesempatan siang hari ini, Bang Andri ucapkan selamat istirahat aja. Dan juga bagi rekan Prima yang baru santap siang ya, barangkali setelah Jumatan istirahat terus makan siang, Bang Andri ucapkan selamat menikmati santap siang aja. Dan mudah-mudahan selera menggoda hari ini ya dengan menu yang telah disediakan. Ya, barangkali Anda yang sedang di warung atau di toko-toko ya yang masih station di 95,8 Prima FM, Bang Andri ucapkan selamat siang aja. Sambil istirahat kita dengarkan lagu-lagu pantura yang asik ya. Dan juga barangkali rekan Prima yang ingin gabung untuk interaktif bisa gunakan di line telepon di 0853218995582. Dan mudah-mudahan di kesempatan siang hari ini Bang Andre bisa menghibur dan juga memberikan hiburan ya, tentunya memberikan yang terbaik buat rekan Prima semua dimanapun Anda berada. Dan juga selamat siang aja buat rekan Prima yang tergabung dalam live TikTok ya di kesempatan siang hari ini, yang ada di Cikarang selamat siang, yang ada di Subang, terus yang ada di Samarinda, yang ada di Cikampek, terus yang ada di yang ada di Banjarnegara. Selamat siang aja wong Banjarnegara, endi kabare? Endi suarane kok wong Banjarnegara kan? Dan juga ada Kang Subhan ya dari Samarinda di kesempatan siang hari ini sudah bergabung bersama Prima FM di live TikTok ya di kesempatan siang hari ini. Bang Andri ucapkan selamat siang aja. Dan cuaca di studio ya atau sekitaran studio Indramayu Barat atau Prima FM ya, cuacanya panas ya. Mungkin di tempat Anda juga sama karena sedang musim kemarau ya. Dan pesan Bang Andre dan juga pesan orang-orang bijak ya yang mempunyai ilmu dalam tata kesehatan ya, apabila Anda keluar rumah pada saat panas terik, jangan sampai kurang minum. Kalau nanti kurang minum akan terjadi dehidrasi dan nanti akan merugikan Anda sendiri karena kesehatan bisa menurun ya rekan Prima. Lebih baik mencegah daripada mengobati ya, lebih baik menjaga ya daripada nanti kita akan masuk ke rumah sakit gitu ya, atau lebih baik minum daripada nanti diinfus, kira-kira seperti itu ya rekan Prima. Oke, yang sekali lagi rekan Prima yang ingin gabung bisa gunakannya di line telepon di 0853218995582 di kesempatan siang hari ini.

0: Rekan Prima, dibuka dulu atau dibuka kembali di 0853-2189-9582. Aduh, kayaknya ada trouble telepon sebentar ya. Yang mau gabung bisa gunakan di line telepon di 0853-2189-9582. Rupanya sudah ada yang masuk ya, diterima dulu dengan siapa ini. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Fans Tura.
1: Ning kene iki ning Radio Prima.
0: Iya, dengan Kang Sondol Tahiki.
1: Sehat,
0: alhamdulillah, berkat doanya Rekan Prima, Bang Andri bisa menemani dan sehat. Amin. Kang Sondol, priwe kabare sing kono?
1: Alhamdulillah, dalane sepi.
0: Oh, dalane sepi kenapa kono?
1: Iya.
0: Oh
1: yang
0: iya.
1: Yang buat yang kardelis. Jembatannya lagi diperbaiki.
0: Oh, jembatan
1: Cina ya.
0: Oh iya ya,
1: kurang kendaraan roda 4.
0: Oh ya, kalau motor bisa lewat ya.
1: Iya bisa lewat, okay. Tapi lewat jalan tikus nantinya.
0: Oh, lewat jalan tikus. Ana jalan tikus eta kono.
1: Ana jalan berit.
0: Mau jalan. ada jalan berit, berarti nanti ada pertemuan-pertemuan tikus ya. Iya, kalau ada jalan berarti kan yang ada pertemuan ya. Karena Bang orang
1: Andri mesti ngomong ke pemirsa.
0: Nah, iya. Nah, iya kuno ya. Anak jalan tikus berarti nanti ada pertemuan-pertemuan.
1: Iya, kenapa bisa bibitannya riwong berarti.
0: Nah, kuno. Ya guyon bae ya, awan-awan ngulap. Iya, daripada ngantuk ya.
1: Iya.
0: Oh, ngantuk.
1: Ya ada awet enam.
0: Nah, iya awet enam kuno. kok anak Kang Hardi Hardi Karsinta semangat iya. Terus ya orang Subang ke yang apa
1: salam
0: namanya
1: kenal lah,
0: nah iya. Oke,
1: awas buat pengen ngaruh gelis wong Subang nah, aku tuh lewatnya bakal pengen ngarah gantar langsung aja lurus lewat alun-alun.
0: Iya, lewat alun-alun bae terus muter mana ya.
1: Ya, jebolnya ke makam Cina.
0: Maaf, kuburan Cina ya. Karena di apa namanya jembatan futsal ya, situ ya.
1: Ya, jembatan futsal itu.
0: Jembatan futsal sedang diperbaiki, jadi
1: ya kurang lebih satu bulan lah.
0: Oh, satu bulan ya.
1: Iya.
0: Untuk roda 4 tidak bisa lewat, tapi motor tidak masih bisa. Motor ya.
1: Iya, motor jalan curut itu.
0: Oh, jalan curut. Tapi pelan-pelan. Iya, padahal dekat Prima ya sini ya.
1: Tapi enggak takut kan banyak yang nyasar itu.
0: Nah, iya.
1: Karena
0: enggak ada
1: yang baru itu.
0: Jadi enggak ada
1: ini
0: nah, petunjuknya yang tidak akurat ya. Oke, okay, jadi kita kasih petunjuk ya, pelan-pelan kalau dari arah Gantar nanti ketemunya kuburan Cina belok kiri ya, Kang Sondol ya.
1: Ya belok kiri.
0: Belok kiri ya, nanti ada
1: tugu. Ya,
0: ada tugu kecil. Ya, ada tugu kecil ya, kalau mau ke Horglis berarti belok kanan ya.
1: Kanan.
0: Oke, okay, nanti tembusnya belakang pasar kalau enggak salah ya.
1: Ya itu langsung depan alun-alun.
0: Depan alun-alun langsung ya. Oke.
1: Lurus aja jangan belok-belok gitu.
0: Betul, nanti lurus aja nanti ketemu alun-alun. Oke. Okay. Kalau bagi Anda yang dari patrol Horglis dari Subang nanti bisa alun-alun belok
1: langsung
0: kanan
1: lurus.
0: Ya.
1: Iya kanan.
0: Oh. Jadi kalau dari arah Subang Cipunegara berarti harus belok kanan ya, Kang ya?
1: Kanan ya.
0: Kanan nanti ambil kanan. Kiri langsung menuju ke tugu kecil, belok kiri tembus ke kuburan Cina. Ya.
1: Kalau patrol mah langsung aja.
0: Oh, iya kalau nggak dari patrol belok. Lurus ya. Dari
1: lurus,
0: patrol ya, lurus. Lurus ya nanti ya. Oke, terima kasih infonya Kang Sondol dan mudah-mudahan bermanfaat bagi rekan Prima semua karena bagi pengguna jalan yang tidak tahu mungkin nanti bisa nanya ya yang di dekatnya ya. Oke.
1: Okay. Pengen bisikan cinta.
0: Bisikan cinta. Oke, okay. Bisikan cinta siapa nih?
1: Ada dengan Nesa boleh.
0: Duduk bisikan cinta Kang Renang Rasin dah duduk.
1: Nah, nanti tangi beli kan bocor.
0: Iya, berjumatan.
1: Ajemren pas
0: sebetan kok. Iya, nang ana bisikan cinta iki gelem beli kono.
1: Ora tangi-tangi bisik-bisik
0: siang bisik-bisik bae kono ya.
1: Lawan gemboran wa tangi. bisik-bisik
0: kok lembab pada ditembangi. Iya, lamun ka ana siapa kuno Ibu Sukina mah langsung ya. Ibu
1: Sukina langsung rame.
0: Ya ora kabeh. Iya, ora bisik-bisik ora apa kayak ya.
1: Iya, sing ngantuk dadi melek.
0: Mangga dilanjut.
1: Ibu Sukina aku sing rame dhewe. Nganggo Mr. Bono.
0: Oke.
1: Sing nganggo Eho.
0: Oh, Eho ya.
1: Nganggo abarane Kang Edoy.
0: Kang Edoy.
1: Sing abarane kah?
0: Sing duwe dal pesedu ta.
1: Iya dal pesedu. Sing gelem dal raya padu.
0: Ora oh dudu Kang Andre lho dudu. Aja marah-marah kok bae kah? Aja marah-marah kok lamun krungu gue ya.
1: Tangi gitu.
0: Iya ngono. Oke.
1: Nah.
0: Lanjut mangga.
1: Karo aduh ke siapa kah?
0: Siapa
1: kuno? Sudah kelalen bae kita ku.
0: Si siapa kuno?
1: Sing bisa nembang Sunda.
0: Hei, Taisa, Taisa.
1: Iya, Taisa kelalen bae pengen kita Taisa.
0: Taisa ku, Taisa ana salam dari Kang Sondol kah?
1: Iya, Mama Paujan ke dimana kabar-kabare
0: penting ku. Mama Paujan lagi merantau.
1: Waduh, berarti kok balik ngrembol ya.
0: Iya, golet anu kok, golet dolar jare.
1: Aduh. Pantesan lah kabar-kabare. Heeh. Anggo Mama Tuti. Sing lagi ning ayam, semoga laris manis sami ayame.
0: Oke.
1: Anggo Yayu pula dewek kirat
0: Oke. Okay.
1: Anggo Mimin Dut alias Mimi Epi.
0: Heeh, Mimi Epi.
1: Iya. Pada bae
0: menuh, Pak. Heeh, iya. Sing duwe rumah mewah ta?
1: Iya,
0: mewah, di sawah. Oke.
1: Anggo Kang Ibeng.
0: Kang Ibeng.
1: Kang Pansawala.
0: Oke. Okay.
1: Anggo Mima Indah. Apa sih? Yunia Sari.
0: Bunda Yuniasari, oke.
1: Bunda Yuniasari, terus kanggo Kang Wanta,
0: oke. Okay.
1: Kanggo Mama Pirli,
0: Mama Pirli,
1: Bunda Mary,
0: Bunda Mary ya.
1: Kanggo Cakpur,
0: iya.
1: Kang Salim,
0: oke okay, Kang Salim.
1: Kanggo Kang Kisut,
0: nang di kuno
1: masih
0: iya nang di bagi sud kuno ya
1: iya kayaknya mah dapat mana kita nih kayaknya
0: oh ngono ta oke
1: anggota Tete Soleha
0: Tete Soleha
1: anggo sekabiane bela
0: sekabiane oke
1: sing A sampai Z
0: asam sampai Z oke
1: kamburane spesialis sing aku siaran bae.
0: Matur kasuwun. Iya,
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh merdeka.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh merdeka. Ada Kang Sondol dari Mandirancan di kesempatan siang hari ini yang sudah bergabung bersama Prima FM. Oke, dibuka kembali di belakang Kang Sondol di 0853218995852. Ada siapa nih? Sebelum Bang Andre terima telepon ya. Nanti gantian ya yang live TikTok ya nanti Bang Andre siapa. Sekarang yang interaktif dulu ya. Oke, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Fenstura.
2: Ning kene iki ning Radio Prima FM.
0: Radio nomor 1.
2: Di radio.
0: Di radio nomor 1.
2: Radio nomor 1.
0: Ning Indramayu Barat.
2: Yes.
0: Yes, Indonesia.
2: Yes. Aja kalah karo Sondol. Yes.
0: Yes, kono ya. Mimi Epi pripun kabare ka wis minggu ora
2: katon ya.
0: Terus
2: delong-delong mandi bae to, Andre.
0: Ana go. Iya ku ana ana mung diku wong cariu hadir ka.
2: Apa sih?
0: Enggo ngedingin. Ada Karyun. Oke.
2: Ya, wis salam kenal loh.
0: Oke, Mimi Epi. Mimi Epi nang omahe.
2: Omah.
0: Heeh, pinggir sawah.
2: Mewah.
0: Pinggir
2: banget.
0: Mimi Epi nang omah panas ta? Adem ya.
2: Beli adem.
0: Adem ya. Lamun pengen
2: adem lah.
0: Iya, lamun pengen adem ya nangane anu nang omahe Mimi Epi bae. Masalahnya iya. Lagi kapan pada kepanasan gak awan-awan jarene ku siapa tuh jadi Bunda Mary kak jarene panasnya pol enak emangan es duwegan es duwegan apa lah es duwegan
2: Tadi ya Bu, di Mimi Epi memeniti
0: tiis anak aseme. Anak pohon aseme sing gede kan. Lu wis tegur kan?
2: Pohon aseme ning nguri.
0: Oh, sing arep kan ditegur wis.
2: Wis ditegur.
0: Walah.
2: Wis suwe.
0: Iya, gua adem-adem kono jane.
2: Pokoknya pengen luwi adem mani.
0: Nang jero kulkas ngono ta. Ngumpenang jere kulkas ngono ya. Ora-ora beku ketapet matane dong sing urip.
2: Ngumpet
0: nang kono.
2: Wis adem-adem.
0: Iya. Waduh.
2: Aduh alhamdulillah sehat
0: kan. Oke alhamdulillah.
2: Kemen tas
0: iki. Wis pragat aku nu penggaweane.
2: Wis pragat. Kemen tas. Pengen lagu.
0: Lagune apa kuno?
2: Lagune Lanange Jagat.
0: Lanange Jagat. Oke, nanti diputerin Lanange Jagat.
2: Khusus lagu sing ana ning iringan.
0: Oke. Lagi nang iringan kuno ta?
2: Ana lho.
0: Oh.
2: Ora doado.
0: Woe yang ngadepe mana ya? Orang ngadepe mene ora weru.
2: Iya, iya lah ngadepe mana.
0: Oke.
2: Salam-salam Andre.
0: Yo mangga.
2: Kok dikit pan buka primbon di?
0: Oh iya, mangga.
2: Kok kamu di buka primbon?
0: Iya. Orang papa kuno sing adoh kayak si Mim, apa Evi Mulia aku disama orang papa. Iki lagi live kan boleh ya?
2: Iya, bang gua anakku tercinta nah, itu
0: iya, Evi Mulia. Mulia. Nong, iki anak. Mimi Eki.
2: Ayu Pak Andre.
0: Lah iya wat, ya wadun ya ayu.
2: Iya, ya, soal iya. Wadon.
0: Lah iya, orang mulanang ya ganteng kono kayak Kang Andri kono ya. Lamun pengen buru Kang Andri kan ana live TikTok e. Manjing kono ya.
2: Iya, ya manjing.
0: Oke,
2: okay, salam-salam Kang Andri.
0: Silakan.
2: Manggo sing parek dingin ku Mimiratina.
0: Oke. Okay.
2: Anggo sondol sing
0: sondol,
2: tembeke mudun. Okay. Aja kala karo sondol ndol.
0: Nah,
2: Kita pengen bantal baru sampai beli sida karo suara sondol pe.
0: Oke.
2: Okay. Anggo Mimi Ratmina, Mama Ratmina.
0: Okay.
2: Mimi Samina sing okay. Lagi kurang sehat, moga-moga cepat sehat.
0: Oh, Mimi Samina ta lagi kurang sehat kan?

0: Mama Lina siapa sih ya?
1: Mama Lina tuh. Mama Lina sama Papa Lina dong.
0: Iya,
1: nggak apa-apa Lina. Oke.
0: Nganggonok nenen sayang, nganggo tete soleha,
1: Cikan
0: sayang, nganggo Mama Aldi,
1: nganggonok
0: kita unyu-unyu, nganggo teh nunung Mama
1: teh
0: Faujan
1: lah
0: kayak
1: apa ya? Teh nunung ya, mbuh kono ya.
0: Mama Faujan lagi hilang kajar.
1: Iya, Mama Faujan lagi keluar kota, lagi jalan-jalan, nggolek dolar jare.
0: Iya, hebat ya. Oh, boleh dolar.
1: Iya. Rupiah mah kecil, pengennya sing dolar sing gede-gede ku. Sing ukurane iya ukurane 44 meter persegi. Iya wes kono lah.
0: Anggo Ibu Haja Supriyati.
1: Oke.
0: Nganggo Teh Isa sayang.
1: Oke.
0: Nganggo Ma Oda, Mama Ara.
1: Oke.
0: Nganggo Mimi Rati sayang.
1: Mimi Rati.
0: Nganggo Nde Eti sayang.
1: Oke.
0: Bunda Yuniasari sayang.
1: Bunda Yuniasari.
0: Kok ini Mama Rafi durung di
1: sana. Anak guna ngoma. lagi ngrolak anak.
0: Salam bayang nganggo Mama Rafi.
1: Oke.
0: Bapak Salim, Pak Gopar, Kang Wanta,
1: okay.
0: Kang Aman, Kang Rian, nganggo sedulur dewek Kang Rojaya, nganggo Nang Rasti,
1: okay.
0: Mister Ngantuk, sing selalu lenggut.
1: Aja dipoyoki bayang kok kabur kok. Oke.
0: Nganggo Abah Dikutil, Uyu, Tase Prolan, Kang Ibe, Palebe, Aki Metal, Takpur. Nganggo Ayah Pamungkas, Pak Tristo Sindelen, kok paling yes.
1: Yes.
0: Nganggo Sondol, si Mani, Sondol Mani.
1: Oke.
0: Nganggo Nyalam Ibe, nganggo Mimindut, kusapan dong. Lalu kita lemur.
1: Bagus, Mister Bono nongol, Kak.
0: Ayo, Bon, manek.
1: Oke.
0: Awas lagu ajak lalen.
1: Oke, siap disiapkan lanange jagat ku. Oke.
0: Khusus
1: kanggo sing ana ning iringan. Oke.
0: Spesial ning Abang Andre bae.
1: Oke, matur kasuwun. Amin.
0: Amin.
1: Oke. Iya ku, Mr. Bono kan. Oke.
0: Ucapane. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Merdeka.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Ada Mimi Epi di kesempatan siang hari ini yang sudah bergabung bersama Prima FM. Oke. Yang mau gabung bisa gunakan ya di line telepon di 0853-2189-9582. Oke, satu penelpon lagi diterima ya di belakang Mimi Epi. Ada siapa nih? Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Fans Tura.
2: Aduh. Mungkin ini suara radionya menghilang.
1: Loh, kenapa kok nong menghilang?
2: Ketau, kepanasan. Leleh.
1: Kepanasan terus leleh kok nong jadinya hilang kok nong ya.
2: Kepanasan kayak coklat dijemur.
1: Coklat dijemur. Kayak es dijemur kok nong ya.
2: Iya.
1: Terus, priwe, segini priwe, anak beli kok nong?
2: Apa?
1: Suaranya anak beli.
2: Anak-anak.
1: Ah, anak wisana. Alhamdulillah.
2: Anak-anak.
1: Kono Mimi, priwe kabare?
2: Alhamdulillah sehat.
1: Lagi apa Kumi? Lagi anu ta? Lagi ngopi ta kono?
2: Di kawadang.
1: Oh, di kawadang.
2: baru beres makan siang.
1: Oh, baru beres makan ya. Siang. Alhamdulillah,
2: ya, wis
1: makan siang.
2: Di kawadang,
1: cenah. Iya, kawadang, heeh. Sambil dengerin radio Prima FM ya. Oke,
2: okay, lalu meter belum pindah-pindah channel.
1: Setia selalu ya. Dari pagi sampai sore.
2: Tunggu acara karaoke.
1: Oh iya, mangga nanti karaoke-nya jam 4 ya. Apa Adik Kutir masuk ya nanti ya. Oke, okay, apa? Silakan apa mau request lagu apa-apa?

0: Yang barusan siapa tuh?
1: Tuh Mimi Epi.
0: Tadi Mimi Epi. Pengen kita lagu sama.
1: Apa tuh?
0: Ingat demenan.
1: Ingat demenan. Lagu lawas baik ono ya.
0: Bagian gak punya demenan tapi inget baik demenan.
1: Iya. Demenannya anak singiringan kuno. Iya anak singiringan dah kuno.
0: Iya. Karena demenanin kayaknya par, par kaben nih.
1: Lah iya. Ayo Mangga apa silakan mau salam-salam buat siapa yo.
0: Barusan turunnya so. Terima kasih.
1: Oke.
0: Okay. Buat Aki Metal, Mabuk Priyati, Mama Aldin.
1: Oke.
0: Okay. Kang Sadun, Bu Abed, Ibu Tuti.
1: Oke.
0: Okay. Kanang Warga Bapak Angga, Rian Ting Ting, Rian Tong Tong, Mimi Ratmina, Mama Ratmina,
1: okay.
0: Ma Fauzan, Ma Febi, Mohon Bang Kotoy, Mama Pamungkas, Ayah Pamungkas, okay. Mister Bono, Kang Erwin, Kang Irwan, Mama Endang, Mimi Tun, Mama Yuni, Nok Bintang, Unyu Unyu. Kalau Kang Nono, Kang Nono mah adem tuh di gunung.
1: Oh iya, di anu ya, di pegunungan ya.
0: Cileuleuy. Ya Cileuleuy. Namanya Cileuleuy. Ya Bapak Najwa ya. Pak Haji Herman. Buat Mama Indah. Bapak Among, Kang Hendri. Bapak Salim,
1: Iya.
0: Kak Kanda, Kak Panarikwan, Bang Anjas, Nilaila, Mas Aryato, si ganteng dewek.
1: Si ganteng dewek.
0: Nggak ada, tandingannya itu si ganteng dewekan baik.
1: Iya.
0: Abama nggak kebawa, ganteng abama. Telat sama Kang itu Mas Aryanto.
1: Mas Aryanto nomor siji gimana ya?
0: Siji.
1: Oke, lanjut.
0: Kang Pancawala. Bisa. Ibu Swatini. Mama Oda.
1: Mama Oda.
0: Bunda ya. Mary. Kang Cipto, Wakisut, Cahpur. Mama Rat. Bu ini yang ada di Tanjung Piang. Ma Pengki, Nok Janet, Ma Erni, Kang Warstai, Kang Dasmo,
1: Serung
0: Mama Isa, Kang Gaya, Bunda Yuniasari, Kang Warta, semua Kang Warta,
1: Teupat.
0: Yang waktu itu dipoto itu
1: siapa tuh?
0: Lili Imung.
1: Lili Imung ta?
0: Iya, okay. Lili Imung yang waktu itu dipoto sama Abah.
1: Oh iya.
0: Iya.
1: Ya,
0: pokoknya buat semuanya aja. Makasih apa? Buat rekan prima. Makasih waktunya.
1: Ya,
0: mudah-mudahan Pak Tang Andri yang lagi tugas mudah-mudahan sehat selamanya.
1: Amin. Terima kasih Abah.
0: Ya. Hatur nuhun. Merdeka.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Ada Abah di Kutil di kesempatan siang hari ini yang sudah bergabung bersama Prima FM. Oke, Mimi Ratmina sabar dulu ya, kita putarkan lagu dulu ya, karena udah 30 menit belum muterin lagu ya. Sabar ya Mimi Ratmina ya. Oke rekan Prima, 33 menit lepas pukul 13 waktu Indonesia Barat, dan masih bersama Bang Andri menemani Anda di Fans Tuna, Fans Ketemu di Udara, Neng Kini Kineng Prima FM. Oke rekan Prima, kita nikmati lagu spesial buat Kang Sondal dan buat rekan Prima semua dimanapun Anda berada di kesempatan siang hari ini. Ada Bisikan Cinta, Dadang Anesa ya. Dan jangan kemana-mana, di Fans Tuna, Fans Ketemu di Udara, Neng Kini Kineng Prima FM.

0: sekali kok hari ini, Tam.
1: Wah, ya harus tetap sehat, bro.
0: Mondar-mandir sana kemari, masih kelihatan segar. Apa itu resepnya?
1: Nggak macam-macam lah. Bila perlu, minum multivitamin Ultra K untuk membantu menyegarkan badan.
0: Wah, tepat sekali kau. Apa itu tadi? Ultra K.
1: Betul, Ultra K.
2: Untuk membantu menyegarkan badan, bila perlu, minumlah multivitamin Ultra K.
3: Ultracap Multivitamin, produk PT Henson Pharma. Baca aturan pakai.
4: 95,8 prima

0: gembira,
1: gembira,
0: kabar,
1: kabar
0: gembira,
1: gembira.
0: Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat,
1: cepat.
0: Beli cash juga bisa,
1: bisa.
0: Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin,
1: dan
0: cuci.
1: Mesin cuci.
0: Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RSA Ulanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak, mesin cuci banyak,

0: Bahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga ada reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik.
1: 95,8 Prima FM.

Oke, masih di 95,8 Prima FM, radionya Indramayu. Dan masih bersama Bang Andre menemani Anda di Fans Tura, Fans Ketemu di Udara, Neng Kini Kineng Prima FM. Oke, rekan Prima, 53 menit lepas pukul 13 di kesempatan siang hari ini. Dan masih bersama Bang Andre menemani Anda di Fans Tura, Fans Ketemu di Udara, Neng Kini Kineng.

0: Dan rekan Prima, 54 menit ya lepas pukul 13 di kesempatan siang hari ini. Dan masih bersama Bang Andre menemani Anda di Fans Tura, Fans Ketemu di Udara, Neng Geniki Neng Prima FM. Dan rekan Prima, barangkali rekan Prima yang mengalami flu, flu bingung, terus sakit kepala bingung. Kalau flu, pilek, demam dan sakit kepala, ya minum Ultra Flu biar nggak bingung ya. Dan bukti nyata kalau flu itu mesti minum Ultra Flu. Sakit flu jadi bingung, jadi langsung hilang. Dan flu memang mengganggu, hilangkan segera dengan Ultra Flu, tablet obat flu dengan komposisi lengkap ya. Dan sakit kepala seperti demam, pegal dan linu, minum Ultra Flu pasti cepat hilang ya rekan Prima. Dan obat flu ini bisa dibawa kemana-mana, baik di jalan ataupun di tempat-tempat yang sekiranya jauh dari toko ya, bisa bekal ya dengan Ultra Flu. Kalau Anda sedang flu, maka minumlah Ultra Flu. Flu-nya reda, lega rasanya. Dan Ultra Flu ada kemasan baru ya, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret terdekat atau toko atau apotek atau toko yang berizin ya, yang ada di seluruh Indonesia. Dan Ultra Flu ini diproduksi oleh PT Hanson Pharma ya rekan Prima. Oke, dibuka kembali di 0853-2189-9582. Barangkali yang mau gabung untuk interaktif ya, ayo mangga di 0853-2189-9582. Oke, dibuka dengan siapa nih yang sudah masuk? Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.
0: Merdeka, Fans Tura.
1: Neng kene ki, Neng Prima FM.
0: Oke, dengan kayaknya tadi saya ngelihat itu ya.
1: Di mana?
0: Ya, pokoknya saya ada sliver gitu. Iya, kayaknya ya tadi ya. Tadi ke
1: Mas Liwer kayak kuntilanak kan, Mas Liwer gitu ya.
0: Tadi ke ini enggak tadi itu.
1: Apa namanya?
0: Iya benar ya. Benar.
1: Tapi enggak salah ya.
0: Enggak salah. Kayak itu ada Mama Aldin kayaknya. Tapi saya ngumpet, takutnya saya nanti diteriakin, "Bre!" gitu ada. Saya ngumpet aja nih, ngelihat saya enggak.
1: Pantus enggak kelihatan.
0: Enggak kelihatan. Alhamdulillah. Aman berarti. Oke, Mama Aldin apa kabar?
1: Alhamdulillah Kang Andri sehat. Semoga Kang Andri sekeluarga juga selalu sehat.
0: Oke.
1: Bersama saya Kang Prima semua.
0: Dan di mana Mekarjati gimana? Panas enggak di sana?
1: Di luar panas Kang Andre.
0: Di dalam enggak ya? Apalagi di kulkas. Ngajarin Mimi Epi.
1: Apalagi
0: Epi.
1: Di tempat Kang Andre situ.
0: Iya, kalau katanya Mimi Epi kalau pengen adem makan permen sambil di bak mandi. Gimana tadi? Ngemut es ya di bak mandi gitu, jadi adem.
1: Iya, berendam. Berendam.
0: Oke.
1: Request lagunya Kang Andre.
0: Oke, silakan. Lagunya apa Mama Aldi?
1: Godong Semanggen.
0: Godong Semanggen.
1: Iya, okay. Pengen dirumbak.
0: Oke.
1: Salam-salamnya.
0: Oke, ya.
1: Salam-salamnya buat Ibu Sukina, okay. Mama Billy, Papa Lebe, Nang Rasti, Mama Setia, okay. Sama Lenungnya, Bapak Salim Capur,
0: okay.
1: Mister Bono, Kang Ibeng sama Mama Sakanya,
0: okay.
1: Kang Rian sama Akinya,
0: okay.
1: Ibu Tuti, Moms Ara,
0: Ara.
1: Terus Mimi Ratmina, Mama Ratmina,
0: okay.
1: Mama Aam, Nopintang Unyu Unyu, Mama Soleh, okay. Mama Solehel, Mama Titan,
0: okay.
1: Mama Indah, Mama Fauzan,
0: okay.
1: Mang Wanta, Kang Aman, okay. Kang Asep Rolan, Uyut,
0: Kang Uyut,
1: Abah Hadi Kutil,
0: iya,
1: Mimi Haja Supriyatin, Teh Nunung, okay. Mama Rati, Bunda Haja Mary,
0: Bunda
1: Mama
0: Mary.
1: Endang, Mama Odang,
0: okay.
1: Bunda Yunia Sari, Mimi Evi, Bunda Rita,
0: okay.
1: Sama Papa Angganya,
0: Kak
1: Isa,
0: okay.
1: Mama Baby, Kang Rojaya, Bunda Rini, ayah Mama Pamungkas. Ayah
0: Pamungkas,
1: Terus ayah Mama Cika. Mama Papa Yuni, Pak Kisut, Kang Eges, Kang Antri Sate, Kang Sondol, terus Mimi Samina, Kang Pancawala, Kang Suryanto, Teh Nani sama Kang Paninya, terus Kang Kofar
0: Kofur,
1: Mama Meni, terus Teh Upet. Untuk semuanya aja Kang Andre. Spesialnya buat Kang Andre, semoga selalu sehat.
0: Amin. Terima kasih banyak.
1: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Ada Mama Aldin di kesempatan siang hari ini sudah bergabung bersama Prima FM. Dibuka kembali di 0853-2189-9582. Ada siapa nih yang sudah bergabung? Assalamualaikum.
2: Assalamualaikum.
0: Fans Tura
2: Mingkemegi di Prima FM.
0: Iya, radio nomor 1 di Indah
2: Bang.
0: Iya mendi baik langkah suarane. Ora katon suarane, ora kedengar.
2: Yang penting monitor baik.
0: Iya, ora kedengar wonge. Priwe ya. Sehat selalu tapi ya Kang Rian ya.
2: Alhamdulillah. Lagi cari yang penting sehat.
0: Oh, yang penting sehat. Iki lagi nang omah bae ta, ora jalan-jalan kono.
2: Lagi pengiritan
0: ya. Oh, pengiritan ya. Iki kan masih yang tanggal muda. Oh iya, aja pengorotan ngono ya.
2: Kerjaan yang numpuk kan, bisa kemana-mana.
0: Oh iya. Orang nyari kerjaan itu susah, ya kan? Kusono kemari, kusono kemari. Giliran ada kerjaan malah capek deh, gitu. Jangan ya.
2: Itulah manusia.
0: Iya, orang nyari kerjaan susah, giliran dapat kerjaan
2: harus capek. Semangat.
0: Ya, harus semangat kayak Ibu Sukina tuh.
2: Wah, itu mah nomor satu. Harus kita contoh itu Bu Sukina itu semangatnya.
0: Semangatnya tapi ya. Ya Bu Sukina semangatnya dicontoh ki.
2: Tenang aja Bu Sukina dicontoh maka kemudian semangatnya.
0: Iya, isuk-isuk mau wis apa namanya? Ibu Sukina isuk-isuk wis teko pasar ngono.
2: Gembar-gembor.
0: Iya, gembar-gembor. Iya,
2: gembar-gembor ing pasar, gembar-gembor ing radio, gembar-gembor karo pelanggan.
0: Iya, orang kalau pagi tuh ngeriung, apa namanya, pengen belanja sekalian apa ngeliat Ibu Sukina telpon kalau pagi-pagi.
2: Iya. Gua denger di sawer.
0: Ya, sabar ku mau kok nyawer duit, ya imbalane ku sayur ta. Iya Ibu Sukina ya. Nyawer 5.000 nyawer 5.000 ya oleh Lombok. Nyawer 10.000 oleh tahu sewadah ya.
2: Emang adanya Prima FM bisa menunjang ya Kang.
0: Iya
2: ya.
0: Jadinya
2: jadi Ibu Sukina ya terkenal. Jadi, mana yang mau belanja larinya Ibu Sukina.
0: Ibu Sukina. Orang-orang lama jadinya penasaran Ibu Sukina sing endi sih? Kuno jadine ya.
2: Ya itu dia.
0: Esok maning enggak belanja Ibu Sukina lah. Biar amben meruh ya.
2: Iya pengen berulang hampir saat kalian nang penyiar ya.
0: Nah kono iya.
2: Ganteng-ganteng Kang ayu-ayu.
0: Iya lamun pengen weruh penyiar sing ganteng-ganteng sing ayu-ayu ya tinggal klik bae
2: ya, nang studio.
0: Iya lamun ora nang studio nang TikTok bae kuno dipandingi ya.
2: Tapi TikTok banget bae ada efeknya. Iya. Yang asli mah nang studio.
0: Sing asli ya. Oke,
2: Bang. Rubrik Kang ning Kepala Negara Blok rong puluh kang kang nam kang arane ibu dasi karo Bapak Warmo nyetel radio Prima pedenge mentral.
0: Iya luar biasa.
2: Pengang tapi bukan main ini pikir jalan iya. Oleh suara yang menyora.
0: Gosek gini anak Kang Sugiarto King ya sambil ngopi Kang Tangerang Tangerang derek lho wong Tangerang ku dengerin lho wong Tangerang ku ya.
2: Ya dengerin yang ngerti TikTok apa maning Tangerang ning Singapura ning Arab ya TikTok
0: lah ya aja maning nang anu ya nang Horgelis
2: wong maning Tangerang
0: iya
2: centek mentek Tangerang
0: iya dadi wong Kertanegara mau ora kaget kuno ya.
2: Orang kaget Kota Negara mah.
0: Iya.
2: Tapi kayaknya Kang Bung raba-raba sapa Kang Rian ku.
0: Oh, iya. Lamun pengen
2: padahal mah ya. Padahal mah lagi tak rahasia kan padahal ku batur SD ku Kang.
0: Oh ngono ta. Oh, ana to sing sing beru ngono.
2: Heeh.
0: Ana sing takon ngono. Iya, ana sing takon sapa siapa ngono diraba-raba.
2: Iya. Kita apa? Kan ya, kita kan yang ketua negara kan orang nyebar leluasan yang tetangga kan mumpet baik
0: peru-peru anak batur sing anuka sing komen ya lah batur SD kuno jarene iya iya tak kirain Rian ku sapa kuno ya oke langsung Kang Rian mau request lagu apa nih Kang Rian
2: requestnya metu talake ya
0: metu talake oke
2: salam-salam Kang baru merasa dan Mama Aldin tapi udah di absennya kan ya sama Mama Aldin dari A sampai Z ya kan sampai publik takutnya waktunya nggak kejar kan ya
0: oke
2: cukup aja ya dari A sampai Z okay. Ya dari Sabang sampai Merauke dari Tumariki sampai Kandangaur dari Kandangaur sampai Tekaning
0: Gabus Wetan Gabus Wetan nih kurang mana tuh sampai Gabus Wetan sampai Kroya kan
2: sampai lewat Kroya sampai Cipatani
0: oke
2: sampai KPS Kabupaten Indramayu ya Kang ya
0: oke
2: salame semoga sehat selalu kompak selalu selalu panteng terus angarannya Radio Prima FM tetap panggung radio cilik ya digantung atas banding dulu ya
0: jadi patah ini lamun durung durung iya durung berangkat iya durung berangkat acara nih kurang jadi patah ini oke
2: ya wis Kang ya
0: oke
2: wah spesialnya Kang penyiare
0: oke
2: Kang ganteng Kang suara penyiare kayak kerupuk kan digoreng
0: kok pada marak menek apa kok kayak apa kuno
2: sebagian Kang bagian ambil studio rame Kang
0: oke
2: oke Kang motor kesemuanya nih tunggu
0: iya
2: ya di Kumbaya salam okay. Dari A sampai Z
0: okay.
2: Ya jadi kata assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh merdeka
0: waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh merdeka oke, ada Kang Rian di kesempatan siang hari ini sudah bergabung bersama Prima FM. Selamat siang aja buat yang sudah hadir di live TikTok di kesempatan siang hari ini. Ada Mama Senso Jepara, selamat siang sudah hadir bersama Prima FM. Dan juga ada Warso bukan Muslim, selamat siang Kang Warso. Ada Joni Warawiri, Joni Wirawira, selamat siang. Oke, selamat bergabung bersama Prima FM di kesempatan siang hari ini. Oke, dibuka kembali di 08532 189 9582. Siapa nih? Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.
0: Merdeka. Fans Tura.
3: Ning kene iki ning Prima FM.
0: Kene HP-ne anak Eko isi.
3: Tiruan Bono.
0: Tiruan Bono. HP larang buat anak Eko ya. Enggak we Eko itu larang. Oke, ora apa-apa sing penting iso muni ya. Oke, Mimirat apa kabarnya?
3: Alhamdulillah sehat, Kang Andre.
0: Iya, nang mabai ta ki. Ora jalan-jalan kuno.
3: orang omani jalan-jalan ke senam kesel.
0: Lagi mau isi senam dah.
3: Ya iya.
0: Oh, pantesan. Jadi kesel wae. Tapi ngesuk balik maning ya dina minggu ya.
3: Iya. Insyaallah ya Kang Andre. Kumpul maning
0: kumpul
3: minggu.
0: Kumpul maning ya apa menjalin silaturahim.
3: Iya.
0: Oke, Mi, lanjut. Mau request lagu apa?
3: Mabuk rang dah baik.
0: Ya, kuno mabuk rang. jadi mabuk duda kuno aja mabuk rang dah.
3: Ora. Boy Leo. Oh.
0: Lah iya.
3: Sondol kamu njaluk apa kadinek kita kok.
0: Oke, okay, bisikan cinta kuno ya.
3: iya.
0: Sarah apa kok diputerne ya. Oke. Okay.
3: Oh, salam-salam
0: ayo, ya, Mangga, silakan.
3: Anggo adine kita dewe oh, sondol.
0: Oh, sondol ya.
3: Anggo Mimi Epi.
0: Oke.
3: Ibu Sukina, Mimi Samina.

0: Anggo Bunda Yunia Sari, anggo Kang Ria, Kang Aman, Kang Wanta, Mister Bono,
1: Mister Bono,
0: terus anggo Mama Oda,
1: Mom Ara,
0: Mama Suti, Mama Inda, Mama Rati,
1: Mama Rati.
0: Wis semono bae ya Kang.
1: Semono bae. Oke deh.
0: Iya melas ini guri ya, kepirang minta gor manji-manji.
1: Ya wis.
0: Dan pamit.
1: Heeh, mangga.
0: Kok waktunya melas.
1: Oh iya, ku no bintang unyu-unyu ta, udah dongol kah? Sabar ya Nok, anak boke dingin ki, anak boke, boke durung metu seneng jeru.
0: Sabar dikit dan pamit dikit. Sialeng gak Kang Andre, Kang Andre. Ada waras sehat.
1: Amin.
0: Kopi pahit jangan diminum. Mimi Ratnina pamit, assalamualaikum. Warahmatullahi taala wabarakatuh. Merdeka. Ajak kualen Kang Andre.
1: Iya. Oke, tenang sudah disiapkan. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Ada Mimi Ratmina di kesempatan siang hari ini yang sudah bergabung bersama Prima FM. Agar kan Prima satu penelpon lagi diterima. Setelah itu nanti Bang Andri akan putarkan lagu. Ada siapa nih yang sudah gabung? Assalamualaikum. Halo, Waalaikumsalam. Fans Tura.
2: Bersama Aan
1: rekan sing ganteng ya. Iya, sing ganteng yang
2: studio.
1: Iya, sak studio sing ganteng dhewek lho. Iya, wong ijenan. Nah, tobat. Enok endi bae ora katen ka suarane.
2: Lagi sibuk,
1: Ah. Lagi sibuk ta.
2: Sekian beli sibuk ana di rumah.
1: Apa namanya? Berarti sudah apa? Ya sudah berhasil.
2: Dari uang kaya.
1: Lah iya. Kaya yang itu tuh ya.
2: Kita ngomong-ngomong kita bare an.
1: Alhamdulillah. Alhamdulillah Kang Andri kabare apik sehat.
2: Alhamdulillah sehat
1: menya. Terus sebaliknya priwe jejek waras.
2: Alhamdulillah waras jajak kualitas duit akeh beras urip maning atas maning dan kelemes. Kantong kosong, sore masuk padi dok.
1: Iya, lamun kantongi kosong lagi masuk radio, kantongi kepek mabur kono ya. Golek pencurian man. Ya iya ngeru. Kayak pakai anu, pakai CCTV kan.
2: Ayo syukur ya ayu waras saya.
1: Iya, alhamdulillah.
2: Yang ku inginkan selalu sehat ya.
1: Alhamdulillah.
2: Tembak yang ngerungu maning suara yang paling imut-imut yang paling ganteng.
1: Nah, paling ganteng apa paling ayu kono?
2: Ya paling anu berarti Andre bencong dong.
1: Aduh iya ya. Aduh salah ya.
2: Yang paling ganteng kono kan. Kayak sekoteng
1: kono kan. Teng, menteng-menteng.
2: Iya, menteng. Cuaca di pun
1: cuaca di studio anget.
2: Oh, anget. Ya anget kan.
1: Oh. Maksudnya di luar anget, anget itu anget berarti tidak dingin ya, anget.
2: Oh,
1: jadi jangan panas kalau. Iya, kalau panas nanti garing, mending anget bae, iya.
2: Sampai bibir pada garing, nah, sampai hidung pada garing
1: gitu. Iya, aja kelalen gunung nginume ya, aja kurang.
2: Ya, nginume. Wis entong sebotol gede. Sampai kembung tengi iki.
1: Oke, wis ora apa-apa sing penting sehat ya. Minum air buah, minum air putih biar sehat kak. Aja minum liane aja.
2: Iya.
1: Oke. Anak bintang unyu-unyu mau request lagu apa nih, Mangga?
2: Lagu terlalu bahagia aja deh.
1: Terlalu bahagia. Oke. Iya. Mudah-mudahan masih. Oke, mudah-mudahan.
2: Terlalu bahagianya terutama buat si Ayang Duli, Ayang Manas ya. Mudah-mudahan selalu sehat.
1: Oke.
2: Iya, buat Mimi Ratina sayang si Sungka Bare. Mudah-mudahan selalu sehat, Mami. Iya. Buat Mama Ratminanya juga ya.
1: Oke.
2: Buat Mama Aldin.
1: Mama Aldin, iya.
2: Bu Tuti, Teh Upes ya. Buat Abade Kutil. Bapak Yuni, Mama Yuni ya.
1: Oke.
2: Buat Bunda Sari. Kak Candasmo. Buat apa nih Bang Bang, Pak Rebe, Bunda aja Supriyatin juga ya.
1: Oke.
2: Okay. Pak Haji Herman.
1: Herman.
2: Mama Emprai, Kang Aset, Kang Aset dua ya.
1: Oke.
2: Okay. Buat Bunda Mary saya,
1: Bunda
2: Mary pun. Mudah-mudahan selalu sehat ya Bunda
1: tadi,
2: Mary ya.
1: Tadi buat masuk
2: Mister
1: sudah.
2: Bononya juga tuh ya. Bu Sukina.
1: Oke.
2: Okay. Pak Aryan satu, Aryan dua. Buat Nanang Rasim.
1: Oke.
2: Okay. Kang Aman, Uyun. Buat itu tuh.
1: Sama
2: buat
1: siapa tuh? Sama tuh.
2: Buat Mimi Epi.
1: Mimi Epi,
2: ya, buat Kang Salim, Bapak Najwa,
1: okay.
2: Ya. Buat Mama Intan, Pak Mama Pedi.
1: Oke. Okay.
2: Buat Bapak Purnomanya juga tuh Kang Ibenya. Kang Pancawala, Kang Yatna. Buat okay. Kang Ahmad Sagara, buat Kang Wanta, okay. Mama Pojan, Papa Paujan, Ang Jebot ya.
1: Oke.
2: Okay. Buat Watasma. Buat Bang Otoy, Ceromla.
1: Okay.
2: Buat Aki Metal, Mama, Kang Anjas, Mama Lela ya.
1: Oke.
2: Okay. Terus buat itu tuh buat Mama Odang ya.
1: Oke, okay, Mama Odang.
2: Kang Gopal, Bang Jirik, sama Indah, Kang Opik, Wakisu, buat Kang Rojayanya juga ya.
1: Oke.
2: Okay. Pokoknya buat semuanya yang di TikTok juga ya, Andre okay. Ya. Yang belum kokoling mohon maaf aja deh.
1: Oke.
2: Okay. Tersayang tercintanya. Tetap buat Ayang Nonas ya.
1: Okay.
2: Mudah-mudahan sekeluarga selalu sehat, banyak rezeki juga ya.
1: Amin.
2: Buat Andre-nya juga mudah-mudahan tambah ganteng.
1: Alhamdulillah.
2: Panjang umur.
1: Alhamdulillah. Iya kok. Ya alhamdulillah gunungnya.
2: Iya mudah-mudahan selalu sehat.
1: Amin.
2: Panjang jodoh. Mudah-mudahan yang di rumah juga selalu sehat.
1: Amin. Oke.
2: Okay. Ucapannya saya tidak pernah itu. Kopi pahit jangan diminum. Ayangnya Nonas pamit. Assalamualaikum. Dadah. Bye bye.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bintang unyu-unyu dari Cirebon yang di kesempatan siang hari ini sudah bergabung bersama Prima FM. Oke rekan Prima, kita hadirkan lagu ya. Ada Godong Semanggen spesial buat Mama Aldin, dan disusul dengan Sumur Sanga ya, yang request Sumur Sanga. Terus apa namanya, Mama Titan gabung aja ya lagunya nanti ya. Lagu apa namanya, Kembang Gulanya ya, karena sama-sama Mbak Diana Sastra. Dewi Kirana ya. Oke. Okay.

0: Teh, pernah kan nyetak foto?
1: Pernah, pakai kali-kalian biasanya.
0: Iya. Abang, pernah gak nyetak foto?
2: Pernah,
0: ya kan? Iya. Zaman dulu tuh emang nyetak foto ya?
1: Iya, nyetak sawah yang belum.
0: Abang?
2: Cetak apa yang belum ya?
0: Cetak gol. Nah, siapakah yang pekerjaannya paling membingungkan, Teh?
1: Kayaknya tukang foto deh.
0: Kenapa, Teh?
1: Karena dia bingung mau pakai apa, deterjen apa mau pakai matematika.
0: Juga ya. Iya, tukang cuci foto ya. Iya. Abang.
2: Pekerjaan paling membingungkan, tukang gali kubur.
0: Emang kenapa?
2: Ya kalau banyak orderan salah, enggak banyak orderan.

0: sakit kepala bingung.
1: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultra Flu biar nggak bingung.
0: Iya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
1: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum Ultra Flu. Sakit flunya jadi bingung. Langsung.

0: Ultra Flu, tablet obat flu, produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai, jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Ultra Flu, ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultra Flu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.
3: 95,8 Prima FM.

Oke, masih di 95,8 Prima FM, radionya Indramayu. Dan masih bersama Bang Andre menemani Anda di Fans Tura, Fans Ketemu di Udara, Neng Kini Gineng Prima FM. Oke rekan Prima, tadi sudah kita dengarkan lagu ada Godong Semanggen dan juga ada Sumur Sanga di kesempatan siang hari ini yang sudah diputarkan oleh Bang Andre. Dan terima kasih ya rekan Prima yang sudah masuk ke live TikTok di kesempatan siang hari ini, dan mudah-mudahan betah ya di dalam karena Bang Andre akan hadirkan lagu-lagu yang bagus ya tentunya untuk menemani rekan Prima yang di kesempatan siang hari ini sudah bergabung bersama Prima FM. Dan ada siapa nih? Ada

0: Oke, di 95,8 Prima FM dan di 0853-2189-9582 dibuka kembali. Ada siapa nih yang sudah masuk? Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Fans Tura
1: Kene Kima FM.
0: Oke.
1: Suaranya tadi hilang.
0: Nah, kenapa hilang?
1: Ayo, kemana hilang?
0: Ya, gitu batu. Nanti
1: suaranya hilang, punya nungguin.
0: Oh, betul. Gitu ya.
1: Terus ini tuh kepinginnya nyambung.
0: Enggak hilang, enggak, cuman lewat 3 detik gitu ya. Bunda, gimana kabarnya Bunda?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Iya.
1: Merembai.
0: Lagi panas-panas kok.
1: Tadi pindah ke itu rumah sebelah dulu. Ditinggal.
0: Oh, gitu ya.
1: Ya, bolak-balik gitu.
0: Bolak-balik ke sana kemari. Pusing dong nanti bolak-balik gitu ya.
1: Untungnya
0: dapat. Oke, di Subang sudah adem belum?
1: Sekarang agak mendung.
0: Lagi mendung dah.
1: Mendung-mendung tapi panas.
0: Mendung-mendung tapi panas, tapi apa namanya? Panas dalam. Maksudnya apa namanya? Tenggorokannya panas, minumnya es duwegan.
1: Duwegan tuh tambah lagi tadi bonteng suri.
0: Es campur kan.
1: Lumayan lah adem. Bunda juga adem atuh bang.
0: Oh gitu ya.
1: Ya kuat kalau enggak iya. Pakai ini mah.
0: Oh, karena apa namanya cuaca di luar panas sekali ya Bunda ya.
1: Iya. Pokoknya mah pintu jendela ditutup semua.
0: Oke, sebentar ya Bunda ya, kita sapa dulu sebentar ya.
1: Iya.
0: Oke Bunda, mau request lagu apa Bunda?
1: Requestnya Getah Lompong
0: ya, oke.
1: Salamnya buat Kang Rafi.
0: Oke,
1: Mimi Epi.
0: Teh Isa.
1: Mama Lina.
0: Oke.
1: Mirat Mina. Ibu Sukina.
0: Oke.
1: Yang leha, terutama Bapak Lempe,
0: Bapak
1: Herman, Kang Ibing, Kang Yang Bingsi, Bunda Yuniasari,
0: Mama Meni,
1: terutama Teh Titan, udah pulang belum Luna Titan?
0: Mama Titan tadi masih monitor. sudah ada.
1: Oh, sudah ada di rumah.
0: Sudah ada di rumah, Mama Titan sudah balik.
1: Alhamdulillah, selamat, sehat, mudah-mudahan.
0: Oke.
1: Pak Debono, Mama Aldi, Budi, Kapu,
0: Pak Lianting-ting, oke.
1: Bapak Salim udah belum ya?
0: Belum.
1: Bapak Salim, Kapur,
0: Kineta,
1: Tanti. Terus sama Mama Nenek.
0: Mama Nenek, oke.
1: Bintang unyu-unyu.
0: Oke.
1: Ya udah semuanya aja.
0: Oke.
1: Spesial.
0: Spesialnya.
1: Pakai telur
0: ya. dikasih saus sedikit gitu ya.
1: Iya. Supaya mantep.
0: Oke.
1: Mudah-mudahan sehat selalu ya,
0: Bang. Amin. Ya, terima kasih.
1: Salam aja sama keluarga.
0: Oke.
1: Mudah-mudahan pada sehat semuanya.
0: Amin. Oke.
1: Makasih waktunya.
0: Iya.
1: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Ada Bunda Mary di kesempatan siang hari ini yang sudah bergabung bersama Prima FM. Oke, 36 menit ya, lepas pukul 14 waktu Indonesia Barat. Oke, yang mau gabung masih ditunggu ya di 0853-2189-9582. Yuk, mangga. Kalau tidak ada, Bang Andre akan putarkan lagu lagi ya, supaya semua lagunya bisa diputar semua ya. Oke, dan juga terima kasih ya buat rekan Prima yang sudah tergabung di live TikTok di kesempatan siang hari ini. Di 0853-2189-9582 dibuka dengan siapa nih yang sudah masuk. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kodimin ka.
0: Apa kono?
2: Pura. Ya ning kene kene Prima.
0: Alhamdulillah. Tumben-tumbenan ini Kang Wanta nyempet-nyempetin ya. Biasa dengerin bae orang milu anu interaktif ya. Oh, lagi sepi
2: ta. Mancing lah lagi sepi.
0: Iya, sesekali lah dongol ya suarane kuno. Bukatan sing
2: ajan ning TikTok
0: nah, sekali-kali. Iya, sekali-kali.
2: Rupanya sepi. Ya sempet ta kenorokan.
0: Kampan lah.
2: Saya gue biasa
0: biasa.
2: Ikut bae
0: sing lagune sing enak ya. Oke.
2: Sing penting salam-salam.
0: Oke, Kang Wanta.
2: Terutami Kangge Ibu Sukina.
0: Ibu Sukina.
2: Wong sing pertami nang kulaku. Sengen Kang Rastim iki mau ganti.
0: Ganti.
2: Ibu Sukina.
0: Ibu Sukina.
2: Selalu sehat ya, Bu. Iya, semangat terus, Bu.
0: Nang Rastim.
2: Kangge Mama Aldi.
0: Ajang ngiri Nang Rastim ngono ya.
2: Kalah si Ramani nah, Ibu Sukina iya. Kiki ganti mana mau antaki kertas ya Ki
0: nah.
2: Mulanya ke Ibu Sukina tengajeng ganti kangge Mama Billy, Pak Lebe kangge Bapak Sali kangge Ibu Samina kangge Kang Ibe yang masak nang Rastim nang benar angku Liko Bapak Setia kangge Mr. Bono kangge yang sarang ngopi hotelnya kedi kangge Kang Aman Kang Timan Kang Warsae jago kota negara
0: ku disapa ana sing anyar ku yune asih ku si seka Karang Lawas Karang Lewas Karang Lewas ku pundi iki
2: Karang Lawas kuno kota jamku Karang Lawas ninti
0: oh iya kuno
2: nah, Karang Lewas mah ora mungkin Karang Lawas
0: Karang Lawas kuno ya
2: iya dadi menange wis lawas
0: nah kuno
2: barang sungguh bukan hebat.
0: Purwo
2: kenal mawon kali Mang Wanta.
0: Wong Purwokerto kan.
2: Aduh aduh Kang Yaman.
0: Aduh iya, sing meneh kudu
2: Purwokerto mari Gunung Slamet parek.
0: Lamun dolan iya lamun dolan meneh aku tuh nggawa kan apa namanya
2: kok. Ya,
0: tempe goreng kah apa kuno?
2: Kamu kudu gawane kada akeh.
0: Iya. Lanjut mangga.
2: Kafe Bapak Nazua, apa dia kutil. Si Otoy,
0: okay.
2: Kami yang rambut putih, kami Ibu Tuti, okay. Si Badaimi, kami Mama Indah sarang Bapak Amir, Mama Odang, sebagai Sekul Kuning, kami Mama Paujan, Mimi Ratmina, sarang Mama Ratmina Keding, Mimi Epi, singgadai rumah mewah,
0: rumah mewah,
2: Mimi Rati, Mas Ondol, kami Mama Pebi, Mom Sara, kami Mama Dora, Mama Titan, kami Mama Soleha, kami Uni Santi, sarang Uda,
0: Cakpur,
2: kami Kang Eges, Teh Isa, Wakisut, Kang Rojaya, sing duwe organ, Teh Isa, sing duwe Kang Dasmo, Karol Dalpesedu ada Mr. Dableng bisa ake lah ambil Bunda Haja Mary
0: okay.
2: Bunda Haja Mary lain lalu keliwat bay Bang Wata monitor bos Bunda Mary namun ini wang silandak tembulutik tembulut itu orang nyapa Bang Wata
0: iya ditarik bay
2: bukan mau ditarik bukan mau ditarik bukan mau ditembulutik sebab kone pada napel kan
0: nah kono buangnya angel kono nganggu minyak kelentikan nganggu minyak gelentik ya.
2: Iya, sarang Bapak Haji Ali.
0: Oke.
2: Haji Supriyatun, Bapak Haji Herman. Wakamblan Kang, iya kelalen. Munar panjing cetakon karokane jam pira? Biasane jam 3 Wakamblan.
0: Jam 3.
2: Dulur kula iku.
0: Oh iya, mangga, mangga.
2: Tantang Sekawala, Kami Mas Ardi, Bunda Junia Sari, Kawan Tentang Sumedang, Kami Mama Meni, Kami Ayah Pamungkas, Sarang Mama Mimi Iip, Mani Dulur Kula Simbal Taman, Sarang Kampung.

0: Upeteng Majalengka, John Paul Pusanegara,
1: Pusanegara. Oke, spesial
0: nih. Gitu guys. Matur kesuwun waktune. Mangga kula badhe pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Ada Kang Wan tadi kesempatan siang hari ini sudah bergabung bersama Prima FM. Oke, kita hadirkan lagu dulu ya rekan Prima di menit yang ke-42. Tadi sudah kita terima atau kita sapa Kang Wanta yang dari Cilandak ya, yang sudah bergabung bersama Prima FM. Oke, ada lagu yang bagus ya, request dari Kang Rian Metu Talae di kesempatan siang hari ini. Masih bersama Bang Andre di acara Fans Tura, Fans Ketemu di Udara, neng kini-kini Prima FM.

0: gembira,
1: gembira,
0: kabar,
1: kabar
0: gembira,
1: gembira.
0: Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat.
1: Cepat.
0: Beli cash juga bisa.
1: Bisa.
0: Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin,
1: dan
0: cuci.
1: Mesin cuci.
0: Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RSAU Lanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang kumplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak.

0: Sembahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga ada reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik.
1: 95,8 Prima FM.

Oke, rekan Prima, rupanya waktu juara yang memisahkan kita di kesempatan siang hari ini. Dan terima kasih sudah bergabung bersama Prima FM. Tentunya mudah-mudahan semuanya sehat selalu dan tetap semangat ya rekan Prima. Oke, dan waktu menunjukkan pukul 15.00 di kesempatan siang hari ini. Dan rekan Prima, Bang Andri akan pamit undur diri dari ruang dengar Anda di acara Ventura dan akan masuk ke Berdinang Karaoke Udara di kesempatan sore hari ini. Dan terima kasih rekan Prima yang sudah bergabung, dan juga terima kasih yang sudah masuk ke Live TikTok di kesempatan siang hari ini, dan mudah-mudahan sehat selalu dan tetap semangat. Oke, Bang Andri akan pamit undur diri dari Ventura dan akan masuk ke Berdinang Karaoke Udara di kesempatan sore hari ini. Terima kasih atas kebersamaannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.

hari ini harus kita akhiri. Terima kasih sudah bersama kami. Tetap semangat menjalani aktivitas ya, rekan Prima. Sampai jumpa di Fansura Fans Ketemu di Udara berikutnya. Hanya di 95,8 Prima FM, suara lokal bercerita menjadi inspirasi.

Jalan Siliwangi kilometer 2 Harku Horgelis Indramayu. Inilah 95,8 Prima FM. Dengar dan ikuti acara-acara kami.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa, salam sejahtera. Mudah-mudahan tetap dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa selalu. Di kesempatan sore hari ini, di hari Jumat bertepatan dengan tanggal 3 Juli 2026, bersama Bang Andre menemani Anda di acara Berdendang Garuk Udara di 95,8 Prima FM, radionya Indramayu. Dan di kesempatan sore hari ini dengan Prima Bang Andre menemani Anda 60 menit ke depan sampai lepas pukul 4 atau 16.00 ya, dengan mengajak rekan Prima yang untuk bergabung bersama Prima FM berkaraoke di kesempatan sore hari ini. Dan jangan lupa rekan Prima yang ingin gabung bisa gunakan di line telepon di 0853-218-99582. Dan di kesempatan sore hari ini rekan Prima, Bang Andre akan buka dengan lagu yang bagus ya, tentunya untuk mengawali perjumpaan kita di kesempatan sore hari ini. Dan akan Bang Andre hadirkan dengan lagu pembuka ya, sebagai lagu pembuka di kesempatan sore hari ini. Tentunya setelah lagu ini Bang Andre nanti akan buka di line telepon di 0853-218-99582 untuk rekan prima yang ingin bergabung berkaraoke. Oke, kita buka ya, atau kita dengarkan bersama-sama lagu pembuka di kesempatan sore hari ini. Yuk, mangga. Dan terima kasih yang sudah bergabung melalui live TikTok ya. Selamat sore. Mangga.

0: Oke rekan Prima, lagu pembuka di kesempatan sore hari ini yang sudah dilantunkan oleh Bang Andre dan mudah-mudahan berkenan ya. Oke rekan Prima yang mau gabung bisa gunakan di line telepon di 0853-2189-9582 yang mau gabung, ayo. Aduh, tiga nomor maju bersama-sama. Kita kasih kesempatan yang satu. Siapa yang beruntung ya. Oke, dibuka di 0853-2189-9582. Ada siapa nih? Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Merdeka.
0: Merdeka, berdedang karaoke.
1: Di Gebo, yo.
0: Tadi ada Mimi aja Supriyatin kalah aku sama Teisa. Aduh.
1: Maaf Mimi tadi enggak sengaja.
0: Oke, Teisa langsung saja lagu apa, yuk.
1: Orang putus tali cinta.
0: Putus tali cinta. Oke, okay, iya. Sebentar ya, kita cari. Sambil salam boleh kita carikan.
1: Iya, putus buat tali... Mimi Haji, Supriyatin. Buat bapakku sayang, Bapak Salim. Buat Ibu Sukina. Buat Mimi Epi. Buat Mimi Ratmina.
0: Oke.
1: Okay. Mama Indah. Teng-teng
0: dong ya,
1: Kang.
0: Oke, teng dong. Oke, langsung saja ya, Teh saya. Yeah. Biar nanti kebagian semua. Oke, kita dengarkan bersama-sama Putus Tali Cinta oleh Teh Isa. Mangga, yuk kita dengarkan.

0: Tobat, kebayang-bayang baik. Aduh, Kang Wanta jare, aduh-aduh kesenggol suun-suun ka Kang Wanta nih kan. Oke.
1: Yang ini mata baik Kang Wanta.
0: Oke.
1: Buat semuanya kan ya.
0: Oke, Teh Isa.
1: Yuk, ucapan nih.
0: Ucapan nih.
1: Assalamualaikum merdeka.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Ada Teh Isa di kesempatan sore hari ini sudah bergabung bersama Prima FM. Siapa cepat dia yang dapat ya. Di 0853218995852 di kesempatan sore hari ini. Ada Teh Upet juga, Teh Upet kalah duluan ya. Kita terima dulu di 0853218995852. Ada siapa nih? Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.
0: Merdeka. Berdiri karaoke.
2: Mike boyo.
0: Teh Upet sabar dulu Teh Upet.
2: Kang Andre.
0: Nun.
2: Duet yo.
0: Nah, emang Andre bisa nyanyi apa? Kang Andre mah orang bisa nyanyi kan.
2: Sekali-kali.
0: Lagunya apa? Ku kandas ta.
2: Iya betul kandas.
0: Kandas ya.
2: Yang gampang.
0: Oh coba kita nyanyi lagu kandas ya. Gabung. Mudah-mudahan jangan diketawain ya Kang Andre kalau nggak bisa ya.
2: Orang saya juga nggak bisa.
0: Aduh.
2: Sama-sama belajar Kang Andre.
0: Sama-sama belajar
2: kalau
0: ya.
2: Kang Andre mah udah biasa.
0: Ah bisa aja. Oh, Kang Andre-nya enggak biasa. Ya, Kang Nimin ya, Bang Nimin ya. Bang Nimin Bopak ya dari Jakarta. Bang Andre suruh nyanyi apa namanya? Kandas diajak duet ya. Oke, dilayanilah, dilayani. Oke.
2: Ayo. Salam-salam dulu sampai salam-salam. Nang Rastim. Telat ya, Nang.
0: Aja ngiri ya Nang Rastim ya. Bang Andre pan
2: Mama Anuka. Setia sama Lenung. Ibu Sukin, Mama Billy, Mr. Bono.
0: Oke.
2: Okay. Tambah lebih.
0: Sambil jalan aja Mama Andin ya.
2: Iya, sambil jalan.
0: Biar nanti kebagian banyak. Oke, okay, kandas yeah. Kita dengarkan bersama-sama. Yuk.
2: Bantu ya Kang Andre.

0: Aduh. Aduh, luar biasa. Aduh, jadi menjiwai ini.
1: Terima kasih banyak, Kang Andre. Salamnya buat semuanya aja. Spesialnya buat yang lagi tugas. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Oke, ada Mama Aldin ya di kesempatan sore hari ini sudah bergabung bersama Prima FM. Oke, rekan Prima, jangan kemana-mana ya. Setelah satu ini, Bang Andre akan kembali lagi untuk menemani rekan Prima untuk berdiri nangkaruka di kesempatan sore hari ini. Oke.
2: Flu bingung, pilek bingung, sakit kepala bingung.
3: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultra Flu biar nggak bingung.
2: Iya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
3: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum Ultra Flu. Sakit flunya jadi bingung.

0: Tablet obat flu, produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai, jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Ultra Flu, ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultra Flu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.

0: Oke, masih di 95,8 Prima FM, radionya Indramayu. Dan masih bersama Bang Andri menemani Anda di Berdendang Karir Udara di kesempatan sore hari ini. Dan rekan Prima yang mau gabung bisa gunakan di line telepon di 0853-2189-9582. Oke, rekan Prima, di kesempatan sore hari ini dibuka kembali. Siapa ya yang mau gabung? Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nah, kuno ketawa duluan.
1: Ketawa duluan juga gemuyu ya. Besetina gemuyu langsung.
0: Lagi ngumpul nang kono ta?
1: Iya. Oh. Suruh kena suara.
0: Oh, gitu.
1: Anteng suara ya. Iya.
0: Oh. Oke.
1: Pengen
0: lagu apa kono jare?
1: Bisa lagu sukanya lagu Mansur.
0: Lagu Mansur.
1: Senengnya lagu Mansur ya.
0: Lagu Mansur lagu apa tuh?
1: Lagu Mansur apa ya, Kertas dan Api
0: deh. Kertas dan Api.
1: Kertas dan Api Mansur S ya.
0: Oke, sebentar ya. Kertas dan Api. Oh. Apa kau ngejar?
1: Salamnya buat tuan.

0: rumah. Buat tuan rumah Bu Sutina ya, yang selalu semangat, sehat selalu ya. Selalu.
1: Ah, kono.
0: Urakaken.
1: Lagi. Pantesan kono Ibu Sukina ngebel-ngebel baik kono ya.
0: Iya. Ngajak ini sekolah baik ya.
1: Oke. Oke, Mr. Bono sudah siap untuk nyanyi ya, kertas dan api.
0: Siap,
1: kita
0: nyanyikan
1: bersama-sama. Oke. Okay. Okay.
0: Iya.
1: Dan
0: iya kok.
1: Yuk, mangga.

rame ya. Iya, lu mau sesuatu ya. Buat Bang Wanta, buat Rojaya, Asik Roland, Pak Salim.

0: Oke, luar biasa. Iya, yang masuk banyak banget tuh.
1: Iya, antri.
0: Oke.
1: Iya. Rame ya.
0: Oke.
1: Terima kasih,
0: terima kasih kembali Bu Sukina.
1: Terima kasih. Kita aja ya.
0: Oke, baik.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Ada Mr. Bono di kesempatan siang hari ini yang sudah bergabung bersama Prima FM. Aduh, kegedean ya volumenya jadinya. terlalu deket ya. Oke, dibuka kembali di 0853-2189-9582. Ada siapa nih di belakang Mr. Bono? Assalamualaikum.
2: Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: DJ Boyu. Anang Rasti?
2: Kan
0: asam pengono.
2: Mister. Mister Van Houten.
0: Van Houten ya. Oke, ini sebenarnya kita apa namanya musiknya kegedean. Musiknya cilik. Nah, kono kegedean. Iya, nanti coba kita cek kembali ya supaya lagunya apa kono?
2: Lagune Perawan Gawean.
0: Apa tuh?
2: Perawan Gawean.
0: Perawan Gawean.
2: Iya. Musiknya sing normal, Kang.
0: Sebentar, cari dulu Perawan Gawean enggak ana beli kono. Iya, Perawan Gawean ana kono.
2: Jadi Bono. Ibu Sukina.
0: Oke.
2: Sawer, Bu.
0: Sawer ajak lala itu no.
2: Terowongan deh, Bu. Perawan kono kalau nang rastin, Bu. Nah, Ibu
0: Sukina,
2: Mama Aldin,
0: ada langsalan nih
2: kan,
0: Mama Aldin. Sama Mama Aldin tak? Ngomong
2: aja. Ada langsalan.
0: Iya, ngajak duet ya.
2: Gawe kesirian bae.
0: Nah, kono ya.
2: Apa kono? Kang Andre. Apa kan mau kaji duet ya kak?
0: Kandas.
2: Tuh, udah kesirian bae Mama Aldin.
0: Kayak perahu bae kandas kono ya.
2: Iya. Anggo Teh Isa.
0: Nopinta. Oke.
2: Kang Wanta, Mak.
0: Kang Wanta,
2: Lakamblan. Terus Kang Go Bunda Mary, Bapak Jali.
0: Oke.
2: Perawan Gawean.
0: Oke, maksudnya nanti salam-salamnya sambil jalan ya. Oke. Kita dengarkan bersama-sama Perawan Gawean. Yuk, mangga.
2: Ngenteng,
0: Kang. Sing ngenteng ae.
2: Benar beli kamu sejene.
0: Sejene. Lo tutu singkian tutu.
2: Tutu.
0: Oke. Coba sebentar.
2: Anggo imenok pesi, bapaknya nok pesi. Belas nengan. Musik orang kroho kan
0: kata di foto. Singgue. Iya benar.
2: Nah iya benar.
0: Asik kita gay boy. Yo.

0: Obat ku perawan perawan kawean kawean apa kono
1: kawean Jepang kayaknya
0: bang. Oke.
1: Peribasane
0: kono
1: tukur roti ning desa Karean.
0: Cakep.
1: Tuku bensin ning waya sore.
0: Cakep.
1: Kawe ati rasa keserian. Mamalin duit karo Bang Andre.
0: Aduh.
1: Karo narasin bu kapan Bang nah. Sunne.
0: Engko nunggu Mbak Putri Ayu kono.
1: Ya wis sabar bae.
0: Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Nang Rastim di kesempatan sore hari ini sudah bergabung bersama Prima FM. Aduh, pantat merayap ya, luar biasa. Oke, okay. Aduh, banyak banget ya yang mau masuk di 0853-2189-9582. Diterima lagi, siapa nih di belakang Nang Rastim? Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Berdendang karaoke
2: di Kepo You.
0: Sarang sinten niki?
2: Dal Pesedu.
0: Dal Pesedu ya. Oke, okay, Dal Pesedu. Oke, okay, mau nyanyi lagu apa yuk?
2: Tadi perawan gawe ya. Kira-kira kembangannya butuh beli.
0: Hah?
2: Perawan gawean butuh beli.
0: Ora lah. Orang katon guno kerjaannya apa gunonya?
2: Oh, kerungu tim.
0: Nah,
2: orang butuh tim. Nah, perawan gawean mah.
0: Iya, loru turung pasti guno.
2: Iya, orang pasti. Jadi jadi
0: pasti lagi.
2: Beli butuh.
0: Beli butuh. Jadi beli butuh ya?
2: Iya, beli butuh.
0: Beli butuh. Beli beli minyak, beli oli.
2: Ya beli
0: oli wong duitnya. Aduh, beli butuh. Nangis getih ngono ya berarti ya beli butuh ya.
2: Iya, beli butuh pokoknya mau sana aja nangis getih.
0: Oke. Sudah siap?
2: Ayo anglawan sing dohar kulot.
0: Langsung aja ya kita tampilkan Dal Pesedu. Beli butuh kita dengarkan bersama-sama. Yo.
2: Ayo mangwanta. Ang
0: sonro. Asik. Game point.

0: Taplap di bakal balenan maning. Siji maning kok mbak itu durung dibaca.
1: Apakan kowe tugas e banan.
0: Lah ngono ya. Ngerampungin ngono ya.
1: Iya sih.
0: Tompat engko lamun iya engko lamun oleh saweran kuwi Kang Endine tok Kang Dalbes e dhuwur ra ulih priwe jare.
1: Oke.
0: Ayo
1: papa enggak. Itu gua papa enggak.
0: Oke.
1: Aja ora. Ikhlaskan lah papa enggak. Dilanjut.
0: Oke.
1: Terima kasih buat semuanya sudah konten.
0: Oke.
1: Mobil khusus. Buat tamuan aja, okay. Semoga sehat selalu.
0: Amin.
1: Buat Bang Andre,
0: okay.
1: Terima kasih atas waktunya.
0: Terima kasih kembali.
1: Oh iya, satu lagi Bu Tuti.
0: Siapa tuh?
1: Yaitu buat yang punya mie tadi.
0: Oh, Ibu Tuti tah?
1: Iya, oh, tadi iya. Saya telepon, kok yang jawab nomornya lain lagi.
0: Berarti harus di ini tuh, harus dikonfirmasi kembali.
1: Ya, 81 8192 ya.
0: Oke.
1: Oke, yuk. Terima kasih atas waktunya.
0: Iya,
1: Yuk, diantur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Oke, ada Dalpes Edu di kesempatan sore hari ini yang sudah bergabung bersama Prima FM. Oke, jangan kemana-mana rekan Prima satu. Kita kasih kesempatan yang lewat dulu ya. Nanti Bang Andri akan buka kembali di 0853-2189-9582.
2: Gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin, dan cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aula Nud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaung, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaung. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak.

Akan yang terbaik untuk Sumaraya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga ada reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya.

0: Oke, masih di 95,8 Prima FM, radionya Indramayu. Dan masih bersama pengantri man-mani Anda di Berdendang Karir Udara di kesempatan sore hari ini. Oke, rekan Prima, yang mau gabung bisa gunakan di line telepon di 0853-2189-9582. Satu penelpon penutup ya di kesempatan sore hari ini dibuka. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Berdendang karaoke DJ Boy.
1: DJ Boy sama Prima FM.
0: Teh Upet. Aduh. Iya. Dari pertama masuk enggak bisa-bisa ya Teh Upet ya. Mimi Kaji akhirnya mengundurkan.
1: Iya, Mimi Kaji. Pengen bisa. Dede Mantune.
0: Lagunya apa kono?
1: Dede Mantune.
0: Dede Mantune. Sebentar ya kita cari dulu ya.
1: Bintakus kita cari.
0: Oke, sebentar ya, Dudu Mantune.
1: Iya, yang musiknya DJ Suhadi.
0: Oke, sebentar ya. Siapa kono?
1: Dinda Puspitasari.
0: Dinda Puspitasari ya, sebentar.
1: Iya, musiknya DJ Suhadi.
0: Sebentar.
1: Saya Kang Kono. Nanang Rasti. Terus Mama Kevin, Mama Nan.
0: Hah?
1: Tadi teh yang cewek itu siapa?
0: Cewek tadi ya. Yang mana tuh? Kan ada yang
1: Mama Alvin. Apa siapa?
0: Oh, Mama Aldin. Ada Mama Aldin, ya, ada Teh Isa. Ada Mama Aldin, ada Teh Isa tadi itu.
1: Iya, Teh Isa. Mbak Bintang Anono.
0: Oke, okay.
1: Buat Mimi Kaji Supriyati.
0: Oke. Okay. Oke, okay, sambil jalan ya Teh Upet ya. Oke, okay, kita dengarkan bersama-sama. Yo. Duduk Mantune, yuk mangga. Ayo, DJ Boy. Bener ya? Ayo, DJ Boy.

0: Karena
1: sinyalnya kena angin.
0: Oh iya, karena jauh kali ya Teupet ya.
1: Jauh.
0: Oke, sami-sami.
1: Yuk, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke rekan Prima, 16 lewat 2 menit ya di kesempatan sore hari ini. Oke, terima kasih rekan Prima yang sudah bergabung bersama Prima FM di kesempatan sore hari ini. Dan sebelum Bang Andri tutup ya di kesempatan sore ini, aduh Abah Dikutil waktunya habis, Abah Dikutilnya besok lagi ya di hari Sabtu besok. Bang Andri menemani Anda di jam 10 pagi ya, jangan lupa langsung tancap dia besok ya. Oke, sebelum Bang Andri akan pamit undur diri, Bang Andri ingatkan kembali ya rekan Prima, barangkali rekan Prima yang mempunyai penyakit flu ya, flu bingung, terus sakit kepala juga bingung. Kalau flu demam sakit kepala, jangan lupa ya minum Ultra Flu biar nggak bingung ya. Bukti nyata obat flu, bukti nyata ya kalau flu mesti minum Ultra Flu. Sakit flu jadi bingung langsung hilang ya flunya ya. Dan flu memang mengganggu, hilangkan segera dengan Ultra Flu, tablet obat flu dengan komposisi lengkap. Dan Ultra Flu ini bisa menghilangkan sakit kepala, terus demam, pegel dan linu. Maka dari itu, apabila Anda minum Ultra Flu pasti cepat hilang ya flu-nya ya. Dan minum Ultra Flu, flu-nya reda, lega rasanya. Ultra Flu ada kemasan baru ya, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret ya, di Indomaret terdekat, di apotek atau toko obat yang berizin di seluruh Indonesia. Dan jangan lupa Ultra Flu diproduksi oleh PT Hanson Pharma. Oke rekan Prima, dan waktunya Bang Andri akan pamit undur diri dari ruang dengar Anda, dan terima kasih atas kebersamaannya, dan sampai ketemu lagi di waktu dan acara yang sama. Mendidik dan membangun semata-mata hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Bye bye.
2: Terima kasih Anda sudah menyimak di Karoke.

dari Jalan Siliwangi kilometer 2 Harku Horgelis Indramayu. Inilah 95,8 Prima FM. Dengar dan ikuti acara-acara kami.

rekan Prima. Kembali lagi di kisah inspiratif yang mengajak kita melihat makna sukses dari sisi yang lebih tenang dan lebih dalam. Kisah kali ini datang dari sosok besar di dunia olahraga, yaitu Yao Ming. Ia dikenal sebagai salah satu pemain basket tertinggi dan tersukses yang pernah ada. Karirnya gemilang, namanya mendunia, dan kekayaannya mencapai ratusan juta dolar. Namun yang membuat banyak orang tersentuh bukanlah tinggi badannya atau tebal rekening, melainkan cara ia menjalani hidup. Di tengah kekayaannya yang luar biasa, Yao Ming memilih hidup sederhana. Ia tidak sibuk memamerkan harta, tidak berlomba membeli kemewahan, dan tidak menjadikan kekayaan sebagai alat untuk menunjukkan siapa dirinya. Justru sebaliknya, ia menggunakan apa yang dimiliki untuk berbagi, membangun sekolah, mendirikan pusat olahraga, dan membantu mereka yang pernah hidup dalam kesulitan seperti dirinya di masa lalu. Ia seolah mengingat satu hal penting, yaitu kesuksesan bukan tentang seberapa banyak yang bisa kita pamerkan, tetapi seberapa besar manfaat yang bisa kita tinggalkan. Ada sebuah kutipan yang sejalan dengan kisah ini dari Dave Ramsey, yaitu, "We buy things we don't need with money. We don't have to impress people we don't like." Seringkali tanpa sadar, kita membeli sesuatu bukan karena perlu, tetapi karena ingin terlihat hebat di mata orang lain. Nasihat serupa juga datang dari Warren Buffett, yang mana ia berkata, "If you buy things you don't need, soon you will have to sell things you need." Artinya, kebiasaan mengejar gengsi bisa perlahan menyeret kita pada kesulitan. Di zaman media sosial, banyak dari kita tergoda menyamakan pamer dengan sukses. Padahal, ada pepatah yang mengatakan, "Wealth whispers and poverty screams." Kekayaan sejati tidak berisik, tidak perlu diumumkan, dan tidak mencari pengakuan. Pesan dari kisah ini sederhana namun penting nih rekan Prima. Jangan biarkan standar hidup kita ditentukan oleh sorotan orang lain. Kekayaan, jabatan, dan pencapaian hanyalah alat. Nilainya terletak pada bagaimana kita menggunakannya, apakah untuk pamer atau untuk memberi dampak. Rekan Prima, semoga kisah ini membantu kita menata ulang cara memandang sukses dan bahagia ya. Sampai bertemu lagi di cerita inspiratif berikutnya yang semoga selalu memberi makna di setiap langkah kita.

0: sakit kepala bingung.
1: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultra Flu biar nggak bingung.
0: Iya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
1: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum Ultra Flu. Sakit flunya jadi bingung, langsung.

0: Tetraflu, tablet obat flu, produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai, jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Ultraflu, ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultraflu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.
3: 95,8 Prima FM.

rekan Prima. Kembali lagi di kisah inspiratif yang semoga bisa menenangkan pikiran dan menyegarkan hati kita hari ini. Kali ini rekan Prima akan mendengarkan kisah seorang dosen dan para mahasiswa. Suatu hari seorang profesor datang ke kelas dan mengumumkan ujian mendadak kepada para mahasiswa. Dan seketika suasana kelas pun menjadi tegang. Kertas dibagikan satu persatu dan mereka diminta tidak membalik kertas sebelum semua mendapat bagian. Setelah aba-aba diberikan, seluruh mahasiswa membalik kertas mereka. Betapa terkejutnya mereka karena tidak ada satupun soal tertulis di sana. Hanya ada satu titik hitam kecil di tengah halaman putih yang luas. Mereka bingung, tetapi tetap mengikuti instruksi untuk menuliskan apa yang mereka lihat. Ketika waktu selesai, profesor mengumpulkan dan membaca jawaban mereka. Ternyata, hampir semuanya menulis tentang titik hitam itu. Mereka menjelaskan ukurannya, letaknya, bahkan mencoba menafsirkan maknanya. Tidak satupun yang menulis tentang halaman putih yang jauh lebih luas. Profesor kemudian menjelaskan bahwa hidup kita seperti kertas itu. Sebagian besar, hidup kita adalah ruang putih. Kesehatan yang masih kita miliki, keluarga yang masih bersama-sama kita, teman yang peduli, makanan yang masih bisa kita nikmati, dan nafas yang masih bisa kita hirup setiap hari. Namun seringkali kita justru sibuk memikirkan titik hitamnya, berupa kesalahan kecil, kekurangan kecil, masalah kecil. Padahal jika dibandingkan, titik hitam itu sangat kecil

kekurangan, masih ada banyak hal yang baik yang patut kita syukuri. Pesan dari kisah ini sederhana nih rekan Prima. Jangan biarkan satu titik hitam merusak seluruh pandangan hidup kita. Belajarlah melihat ruang putihnya, nikmati hal-hal sederhana, dan hargai apa yang masih kita miliki sebelum kita benar-benar kehilangannya. Terima kasih sudah menyimak kisah hari ini ya rekan Prima. Sampai jumpa di kisah inspiratif berikutnya, tentunya di Prima 95,8 FM Indramayu yang selalu setia menemani dan menghadirkan cerita penuh makna.

Kabar gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik.

klinik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aulanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak, mesin cuci banyak.

0: dan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah, pelayanan ramah dan menyenangkan, program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan, after sales bergaransi memuaskan, gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik, juga dari seller dan agen. Untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik.
1: 95,8 terima.

0: Hari ini kita bakal dengerin lagi nih cerita inspiratif. Kali ini judulnya sangat menarik loh, yaitu Ketika Hidup Memberimu Kotoran Ayam, karya Brian Kim. Langsung aja yuk ke ceritanya. Jadi, ada seorang anak yang ingin memelihara ayam. Papanya bertanya,
1: "Apa kamu ingin pelihara ayam?"
0: Anak itu menjawab,
2: "Betul, Pak. Nanti bisa dimasak. Atau nanti kita jual lagi. Kalau sudah besar, kita juga bisa melepaskan telurnya. Nanti ayam kita makin banyak deh."
0: Papanya menyetujui, asal anaknya mau untuk membersihkan kotoran ayamnya. Tapi ternyata anaknya malah menolak. Katanya,
2: "Kotoran ayam kan bau. Emang gak ada ayam yang gak mengeluarkan kotoran ya?"
0: Papanya menjawab,
1: "Gak ada dong. Kalau mau telur, kamu harus siap juga bersihin kotoran ayam."
0: Nah, rekan Prima, kamu gak bisa minta ayammu cuma bertelur tanpa buang kotoran. Itu adalah konsekuensi dari memelihara ayam. Sekarang, yang bisa kamu lakukan adalah membersihkan kotoran ayam dari kandang atau mengolahnya jadi pupuk kompos. Karena hidup bukan soal menghindari kotoran, tapi tentang menjadi cukup dewasa untuk tahu hidup adalah tentang menjadi peternak kehidupan yang lebih tangguh. Dan siapa tahu, suatu hari kamu akan bersyukur pernah melalui bau kotoran itu. Nah, begitulah ceritanya. Sampai jumpa di cerita selanjutnya.

Duh, rasanya lama sekali ya. Kita udah lama nggak ngobrol-ngobrol bareng gitu ya, bareng Disti. Karena dari hari Senin kemarin, wah, mungkin buat rekan Prima yang notice gitu ya. Baru juga mulai Disti udah sentrup-sentrup aja nih. Well, gimana nih rekan Prima hari Jumatnya? Disti berharap rekan Prima semuanya baik ya. Pun untuk Wong Reang yang ada di Indramayu dan sekitarnya, mungkin meskipun cuacanya sebenarnya panas sih, terus juga kalau misalnya udah di jam 7 malam ke sampai subuh gitu ya, cuacanya udah mulai dingin. Nah itu tuh yang bikin mulai sakit nih. Apalagi Disti, Disti udah dari kemarin udah mulai gak enak badan. Dan akhirnya kemarin hari Kamis gak bisa join di MP3 bareng Sahil. It's okay, gak apa-apa. Hari Jumatnya rekan Prima ditemenin Disti lagi nih ya, dari jam 5 sore sampai jam 9 malam nanti. Jadi buat kalian yang pengen cerita-cerita bareng, kangen-kangenan bareng sama Disti sini, boleh banget kalian bisa chat aja di WhatsApp ya, di WhatsApp Prima di 0853218995582. Mungkin sambil suara Disti agak bindeng-bindeng sedikit, it's okay, nggak apa-apa ya. Harusnya nggak apa-apa sih, harusnya nggak apa-apa. Tapi mungkin buat kalian yang mau diputerin lagu popnya nih, bisa banget. Kalian bisa langsung chat aja, minta request, Dis mau dong diputerin lagu ini, karena lagu ini tuh mengingatkan aku dengan dia. Aduh, mengingatkan aku dengan dia. Apalagi dengan cuaca-cuaca yang dingin kayak gini. Yang ngingetin bukan cuaca dinginnya, tapi apanya? Sikapnya yang dingin.

Barusan ada lagu Rasti dengan Kangennya, sama kayak Disti, rekan Prima semuanya, apalagi Wong Reang, kangen banget rasanya Disti berbincang-bincang dengan kalian semua. Gimana nih, gak kerasa kita udah ada di penghujung pekan juga, yang mana ini udah masuk hari Jumat ya. Wow, hari Jumat tanggal 3 Juli 2026. MP3 lagi-lagi nemenin rekan Prima di setiap harinya. Dan kali ini yang nemenin rekan Prima ada Disti. Mungkin untuk Sahilnya agak sedikit menyusul ya kayaknya ya, agak sedikit menyusul gitu. Tapi gak apa-apa kalau hari ini Disti sendiri, kemarin Sahil sendiri, kita gantian. Enggak juga sih, tapi kalau Sahil masih belum ada kabar sih, dia bakalan nyusul kesini atau enggaknya, ya kan. Nah, mungkin buat rekan Prima yang sore harinya masih dalam perjalanan, hati-hati di jalan, atau yang masih bekerja nih, semangat terus sampai nanti pulang, ya kan. Karena di sini tadi pagi jam berapa ya, jam 9 kalau gak salah, iya benar jam 9 ke arah Haur Gelis dari sini, dari Haur Kolot ke Haur Gelis, ternyata ada jalan yang ditutup, yaitu jembatan yang di depan futsal ya, kalau nggak salah ya, di depan lapangan futsal atau di depan karaoke apa itu namanya, di situ ditutup. Ngelihat informasi di Facebook sih ya, lihat informasi di Facebook sih, katanya jembatannya dibongkar, entah itu ada renovasi atau gimana gitu, Disti kurang paham. Tapi emang iya sih, Disti tadi pagi kan beli ke ini ya, ke tukang bubur yang di depan toko baju 35 itu, dan emang jembatannya itu bolong, udah dihancurin deh kayaknya, itu diperkokoh lagi kayaknya. Biar gak ada tuh lagi yang namanya bolong-bolong ya. Emang sekarang Bupati Luki Hakim lagi gencar-gencarnya untuk memperbaiki infrastruktur jalan yang ada di Indramayu. Wah, Disti berharap nih gak cuma jalannya aja, tapi penerangan jalannya juga. Disti berharap banget ya, Bapak Luki Hakim, Bapak Bupati Indramayu, ditolong banget itu penerangan jalan yang ada di Indramayu semuanya, entah itu yang di apa namanya, desa ya, mungkin kalau desa ini ya bagian pemdesnya ya, ya di apa itu, jalan antar kota mungkin, atau jalan provinsi. Disti berharap sih ada lampu-lampunya ya, karena kalau gelap tuh wah itu bahaya banget sih untuk pengendara. Kalau pengendara apalagi minim apa kendaraannya, juga lampunya udah mulai redup-redup, itu juga bahaya sih. Ya, itu dia. Gak apa-apa ya rekan Prima, hari ini ditemenin Disti dengan suara bindengnya, harus happy dong ya kan, harus happy. Disti juga happy nih di awal bulan Juli ini, yang mana ini udah ada pertengahan tahun banget nih, tahun 2026 ya. Jadi buat rekan Prima yang sore hari ini masih di dalam perjalanan pulang kerja, hati-hati di jalan, atau yang masih di kantor sambil nunggu pulang gitu ya. Biasanya kalau anak Gen Z nih tenggo banget nih, jam 17.00 udah OTW siap-siap pulang. Nah, tadi ada Kasada nih. Kasada udah bener-bener pulang tadi. Jam 17.05 deh kayaknya. Kayaknya ya. So buat rekan Prima yang hari ini mau cerita-cerita bareng sama Disti, ada berita apa aja sih di lingkungan kalian, atau sesuatu yang viral apa gitu di tempat kalian, boleh banget sini-sini cerita bareng Disti. Nanti Disti bacain ya di WhatsApp Prima aja di 0853-2189-9582. Karena mengingat sekarang hari Jumat ya, akhir pekan nih, besok hari Sabtu dan juga Minggu, bakalan pergi kemana ya, atau bakal jalan-jalan kemana nih sama doi?

Kabar gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aulanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak.

0: Tambahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga dari seller dan agen. Untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik.
1: 95,8 Prima FM.

0: Halo,
1: halo.
0: Ah, akhirnya nyambung juga. Aku mau denger nih requestan lagu kamu melalui VN kita di WhatsApp. Lagu apa sih? Jadi kepo deh. Yuk kita dengerin bareng-bareng.
2: Semuanya, kenalin nama aku Caca. Di sini aku dari Bandung. Aku mau request nih lagu dari Dewa 19 yang judulnya Kangen. Kenapa aku milih itu? Karena aku selalu kangen sama pacar aku. Jangan lupa dengerin lagunya di PrimaFMIndramayu.com. Thank

0: Halo Sobat Prima FM Indra Mayu, semoga yang lain ikut menikmati ya.
1: Jangan lupa diputer ya, biar hari ini aku makin semangat ngejalanin awal pekan.
2: Terima kasih ya Prima.
3: Nah, buat kamu yang pengen suara kamu diputer kayak tadi, bisa banget nih, langsung kirim aja voice note kamu di 0853 2189 9582.

0: sekali kok hari ini, Tam.
1: Wah, ya harus tetap sehat, bro.
0: Mondar-mandir sana kemari, masih kelihatan segar. Apa itu resepnya?
1: Nggak macam-macam lah. Bila perlu, minum multivitamin Ultra K untuk membantu menyegarkan badan.
0: Wah, cepat sekali kau. Apa itu tadi? Ultra K.
1: Betul, Ultra K.
2: Untuk membantu menyegarkan badan, bila perlu, minumlah multivitamin Ultra K.
3: Ultra Cup Multivitamin, produk PT Henson Pharma. Baca aturan pakai.

95,8 Prima FM. Rekan Prima lagi dengerin MP3 bareng Disti sampai jam 9 malam nanti. Barusan ada lagu Titi Kamal dengan featuring Angie ya, Resah Tanpamu. Itu kayaknya dilihat-lihat dia gak bisa hidup tuh kalau gak ada pasangan. Enggak dong ya, enggak dong ya. Biasa nih, kalau wanita-wanita tangguh atau biasa disebut apa ya, woman apa sih biasanya istilahnya kayak gitu, itu dia tuh paling mandiri banget ya. Kayak kalau ada pasangan tuh antara perlu dan gak perlu gitu. Gunanya untuk apa sih ada pasangan? Versi red flagnya wanita tuh kayak gitu. Kalau dia udah punya uang sendiri, ya begitulah, dia udah gak perlu tuh bantuan dari yang namanya lelaki-lelaki ya. Pasti mereka anggap semua laki-laki adalah ini, semua laki-laki itu ya datang cuma pas ada maunya doang gitu ya. Enggak dong, enggak dong. Sarekan Prima di sini MP3 masih bareng Disti ya sampai jam 9 malam nanti, meskipun dengan suara sendu dan bindeng ini. Sendu dan bindeng tuh gimana sih Disti? Iya, beginilah Rekan Prima bisa dengerin semuanya. Karena ini hari Jumat ya, biasa kalau hari Jumat itu Disti selalu bahas ya akhir pekan udah ada rencana belum untuk jalan-jalan, atau mungkin yang mau di rumah aja ada rencana produktif apa nih di rumah, olahraga kah, atau scroll TikTok aja kah, atau gimana gitu kan. Dan ini mau Disti mau sapa-sapa dulu nih buat Rekan Prima yang ada di Indramayu dan sekitarnya. Ada dari Wong Rehobot Gang Tempe hadir, katanya kamu request lagu dong, satu hati dari Peter Pan. Terima kasih. Sama-sama. Boleh ya nanti Wong Rehobot Gang Tempe nanti Disti puterin ya requestan lagunya. Tapi sebelum itu Disti mau bilang lagi ke Rekan Prima, pokoknya buat kalian yang lagi di jalan, hati-hati di jalan. Biasa nih kalau sore-sore kayak gini pasti udah mulai macet-macet tuh, karena di jembatan depan apa itu lapangan futsal kan itu ditutup ya, terus ada renovasi perbaikan jalan. Pasti di gang mana itu namanya ya, pokoknya yang bagian sana, kalau mau ke Gantar dari Hargelis kan pasti diarahinnya suruh belok ke gang situ. Pasti di situ lagi macet-macetnya nih. Pokoknya hati-hati di jalan aja buat Rekan Prima mungkin yang kendaraannya agak gimana gitu ya untuk pengeremannya. Soalnya di sini ngerasain sendiri nih tadi. Padahal di sini udah merasa ini motor udah direm banget kok masih kayak mepet banget ya sama kendaraan depan gitu. Agak sedikit harus hati-hati lagi ya Rekan Prima. Harus jaga jarak deh pokoknya ya. Harus jaga jarak pokoknya sedekat apapun dengan kendaraan yang lain, pokoknya harus jaga jarak yang benar-benar. Dan buat Rekan Prima semua juga, mengingat cuacanya juga, entah itu yang di Eropa kemarin kan Disi sempat nyampein kalau di Eropa itu panasnya lagi ekstrim-ekstrimnya ya. Bahkan udah ada warga Eropa, warga Perancis yang meninggal gitu kan akibat cuaca panas yang ekstrim itu. Apalagi di Cina nih, ternyata di Cina udah punya ini sendiri loh. Dia menciptakan AC, bukan alami malah, dia menciptakan AC luar ruangan. Biasa kan kita, yang kita tahu AC itu di dalam ruangan ya, untuk dalam ruangan atau untuk gedung yang sebesar itu gitu ya. Dan ini Cina menciptakan AC dan itu untuk di luar ruangan. Coba, keren banget gak sih di Cina? Tapi ya, meskipun di Cina udah ada AC yang begitu secanggih itu gitu ya. Nah, untuk Rekan Prima yang ada di Indonesia, kita melihat mungkin cuaca panasnya nggak se-ekstrim yang ada di Eropa sampai 40-42 derajat gitu. Di Indonesia ya panas sih, dibilang panas, tapi tetap aja ya kita harus jaga kesehatan. Terus juga ya kita minimalisir yang namanya sakit-sakit tuh, harus diminimalisir banget.
kita kerja ya jangan lupa banyak minum, terus juga jangan lupa selalu minum vitamin, olahraga, yang penting mah olahraga. Karena apa, kita cuma banyak minum vitamin tapi nggak olahraga, pasti ujung-ujungnya nanti bakal legrek juga. Disti ngomongin untuk diri sendiri sendiri sebenarnya, bukan untuk rekan Prima aja, Disti ngomong untuk diri sendiri. Self reminder. Lebih ke self reminder aja nih untuk diri sendiri. Disti juga harus olahraga ya. Jadi gak cuma minum vitamin aja, kita harus gerakin badan nih, entah yang setiap pagi kita berjemur atau jalan kaki ya kan. Oke gitu, olahraga kebugaran kaki. Dan apapun itu olahraganya, kita harus sempetin ya rekan Prima semua. Jadi buat rekan Prima nih yang hari ini mau diputerin lagu untuk menyemangati hari Jumatnya, menyambut besok hari Sabtu dan juga Minggu, boleh banget langsung WhatsApp aja di WhatsApp Prima di 0853-2189-9582. Karena di MP3 ada bareng Disti sampai jam 9 malam nanti.

0: Gembira.
1: Kabar,
0: kabar gembira.
1: Gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat.
0: Cepat.
1: Beli cash juga bisa.
0: Bisa.
1: Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin, cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RSA Ulanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit dari Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak.

0: dipersembahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah, pelayanan ramah dan menyenangkan, program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan, after sales bergaransi memuaskan, gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik, juga ada reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik.
1: Setelah ini masih ada lagu yang asik loh rekan Prima.
2: Jadi jangan kemana-mana, tetap di MP3 bareng Sahil dan Disney.

Ada lagu Nindi dengan Buktikan ya. Yes, betul banget. Kita memang harus membuktikan untuk semua orang ya, bahwa itu sebagai tanda validasi aja sih sebenarnya. Sebenarnya itu untuk validasi aja. Mungkin kalau rekan Prima yang skripsinya kuantitatif ya, kuantitatif, kalian pasti ada tuh di tahap pertama, yaitu uji validitas. Nah itu kalian perlu adanya validasi dulu ya, sebelum untuk melanjutkan ke yang lain. So di sini tadi ada yang request lagu nih, ada Mama Indah katanya, iya Disti siap. Siaplah infonya. Nah tuh Mama Indah nih, ada Mama Indah. Kayaknya Mama Indah aktif banget ya, kalau dari Haur Kolot ke mana? Ke Haur Geli sana. Biasanya nih kalau sore-sore kayak gini udah lagi macet-macetnya. Tapi Disi mau sapa-sapa dulu sebelum Disi lanjut lagi. Ada siapa aja nih yang udah join di Radio Prima live TikTok lah, aduh. Disi baru berapa kali sih enggak live TikTok ya, kayaknya udah lama banget gitu, sampai keder mau ngomongnya gimana. Ada siapa aja nih yang join di Live Prima 95,8 FM? Ada Bang Abe, ada Mas Bo, ada Kak Abdi Gantari juga, ada Ima, halo Ima. Ada Kak Arif Melet, Arif Melet. Ada siapa lagi? Ada Kak Ninda, ada Mas Bo hadir ce katanya. Ada siapa lagi nih? Ada Kak Dewi Cahaya Kupu-Kupu. Selamat malam semuanya. Kalau kata Ima, halo Kak, sehat selalu ya. Yes, terima kasih. Insya Allah Disti bakalan sehat selalu ya. Emang ini cuacanya lagi gak enak aja. Disti kaget sama bulan purnama yang kemarin di tanggal 30 Juni itu ada fenomena namanya strawberry moon. Nah, Disti kaget sama cuaca dingin dari strawberry moon itu deh kayak. Makanya jadi flu nih sampai sekarang masih tinggal bindeng-bindengnya aja. Aduh, sebenarnya Disi juga sedikit suka sebenarnya sama suara bindeng ini. Tapi kayak enggak enak aja kalau untuk bernafas gitu ya, harus melalui mulut, udah enggak bisa lagi pakai hidung, kayak tersumbat gitu di bagian sini ya. Apa ini namanya ini? Ya, lak-lakan, bukan lak-lakan. Ya, pokoknya bagian hidung kesananya deh. Anak biologi, katanya anak MIPA di sini, tapi bagian situ aja lupa. Udah beberapa tahun yang lalu soalnya. Udah lama banget ya, udah gak belajar biologi ya. So, gimana nih rekan Prima hari Jumatnya? Kalian bahagia-bahagia aja kan? Udah lama kayak gak siaran, mulai tiponya mulai muncul lagi nih. Nuju di Kroya ya. Oh, Mas Bo lagi di Kroya. Kroya gimana Kroya? Di setiap hari Sabtu kemarin kalau gak salah ya, tanggal berapa Sabtu kemarin itu, tanggal 26, oh bukan, tanggal 27 Juni kemarin Disti jalan-jalan ke Kroya. Wah, itu panas banget. Jam berapa ya, jam 11 deh kalau gak salah, atau jam 12. Itu panasnya luar biasa. Sebenarnya sama sih kayak Haur Geulis, mungkin karena perjalanan dari Gantar ke Kroyanya jauh, jadi Disti merasa agak panas aja tuh di daerah Kroya. Ada Bang BP juga katanya, salam kenal, sehat selalu, panjang umur ya Mbak, dari Banyuwangi. Halo Banyuwangi, selamat malam juga nih, menyapa dari Indramayu Jawa Barat. Ada Kak Hamzah, selamat malam juga Kak Hamzah. Kang Arya, request lagunya dong. Sudah bisa belum? Apa tuh? Belum direquestin lagunya tapi udah nanya, udah bisa belum? Apa yang mau direquestin? Boleh nih buat kalian yang mau request lagu, bisa chat aja di WhatsApp ya di 085. Sebentar ya, Disti agak sedikit lupa nih sama WhatsApp Prima. 0853-2189-9582 itu yang Disti maksud ya. Ada Kak Hans nih yang chat di WhatsApp Prima. Ternyata udah dari tadi sih sebenarnya, baru Disti baca. Katanya selamat ulang tahun kemarin untuk Adisti yang ke-25. Ih kok tahu? Selamat ulang tahun kemarin untuk Adisti yang ke-25 tahun. Sehat selalu, panjang umur, tambah cantik untuk Adisti dan lain-lain. Amin. Terima kasih Kak Hans. Terima kasih juga buat kalian mungkin yang kemarin Disti gak ikut siaran di hari Kamis tanggal 2 Juli karena Disti lagi sakit, gak enak badan gitu ya. Emang gak bisa ngapa-ngapain soalnya kemarin.
Jadi terima kasih buat kalian yang udah ngucapin Disti. Semoga doa baiknya kembali lagi ke kalian. Amin. Amin, amin, amin. Terima kasih. Nih tadi ada yang request lagu The Groove katanya ya. Ada The Groove Hayalan nih. Wah, menghayal apa nih hari ini The Groove? The Groove yang request lagu maksudnya. Coba kita cari dulu ya The Groove Hayalan coba. Kalau ada kita puterin, kalau enggak ada kita skip. Iya enggak sih? Enggak dong. Tapi sebelum itu kita puterin lagu dulu Citra Idol nih dengan Everybody New. So buat rekan Prima yang juga mau diputerin lagu 2000-2026-nya, boleh banget kalian bisa join aja di live TikTok Prima 95,8 FM Indramayu, atau mau join di WhatsApp Prima juga boleh banget.

0: Gembira.
1: Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin, cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RSAU Lanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak.

tambahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah, pelayanan ramah dan menyenangkan, program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan, after sales bergaransi memuaskan, gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik, juga dari seller dan agen. Untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama Trijaya.

0: Halo, halo. Ah, akhirnya nyambung juga. Aku mau denger nih requestan lagu kamu melalui VN kita di WhatsApp. Lagu apa sih? Jadi kepo deh. Yuk kita dengerin bareng-bareng.
1: Aku Arki Widani dari SMA Negeri 1 Anjatan. Aku pengen dari request lagu Firasat dari Marcel. Nah, aku pengen request lagu ini karena lagu ini yang sering aku dengerin dan itu termasuk relate juga ya teman-teman. Jangan lupa diputar ya. BTW, aku dengerin Prima FM di program MP3 3 lewat streaming. Terima kasih. Prima FM.

0: Halo Sobat Prima FM Indramayu, semoga yang lain ikut menikmati ya.
1: Jangan lupa diputer ya, biar hari ini aku makin semangat menjalani awal pekan.
2: Terima kasih ya Prima.
3: Nah, buat kamu yang pengen suara kamu diputer kayak tadi, bisa banget nih, langsung kirim aja voice note kamu di 0853 2189 9582.

Kabar gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RSAU Lanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit dari Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak, mesin cuci

0: Bahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga dari seller dan agen. Untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik.
1: 95,8 FM.

lagu dari The Groove Hayalan ya. Requestan lagu dari Bang Abe nih, spesial banget di hari ini yang katanya pengen diputerin lagu The Groove Hayalan. Siapa tuh yang lagi dihayalin? Kalau di sini sekarang mah lagi menghayal makan-makanan yang enak gitu ya. Di sini tadi sebenarnya udah beli makanan nih buat makan siang ya, tapi gak kemakan karena disi beli dua, satu kebab yang satu nasi. Yang dimakan duluan yang kebab, jadi udah kenyang duluan. Entahlah nasinya kapan dimakan, mungkin nanti pas pulang siaran kayaknya ya.

Sabtu dan Minggunya mau kemana. Tapi tahu gak sih rekan Prima semuanya, wong reang nih apalagi Disti, di TikTok tiba-tiba ada FYP kalau di daerah Kecamatan Kertasmaya ada yang lagi viral-viral tuh. Ada yang tahu gak itu apa? Viral banget di daerah sana Kertasmaya. Coba Disti cari tahu dulu ya. Apa nih yang viral-viral di Kertasmaya sana? Mungkin buat rekan Prima yang suka sama wisata air nih, di Kecamatan Kertasmaya, Desa Kliwet ya. Kliwet bukan Kliyeg, tapi Kliwet. Kliwet itu ada pintu air atau saluran irigasi viral. Nah, katanya itu dijadiin waterpark jadinya. Waterpark gratis, guys. Karena emang itu kan saluran irigasi ya. Nah, itu dijadiin waterpark gratis buat orang Kliwet dan sekitarnya. Bahkan jadi mengundang tukang jualan pada datang ke sana. Udahlah, enggak ada bedanya sama Wadukan Cipancu ya. Tapi kalau Wadukan Cipancu kan enggak ada orang yang berenang. Mungkin kalaupun ada juga mereka yang untuk mencari ikan, terus juga pakai perahu gitu ya. Nah, kalau yang di Kliwet ini, di visual videonya sih banyak banget anak-anak kecil yang berenang di sana. Seru sih Disti liatnya. Disti sebagai zodiak Cancer yang watery banget gitu ya. Katanya sih ya, katanya Cancer itu zodiak watery gitu ya. Nah, kalau Disti sendiri ngelihat dari visualnya tuh pengen banget gitu rasanya nyebur ke situ di saluran irigasi itu. Tapi bahaya enggak sih? Karena mengingat banyak juga kejadian yang ya seringlah kejadian, entah itu di saluran irigasi, terus juga pintu air sungai gitu ya. Banyak kalau lagi deres-deresnya itu ada yang kebawa air dan juga hanyut. Dan untungnya akhir-akhir ini kan bukan yang lagi hujan deras, terus juga airnya yang begitu deras gitu, enggak ya, masih musim panas ya. Semoga aja viralnya saluran irigasi yang ada di Desa Kliwet, Kecamatan Kertasmaya itu tidak menelan korban sama sekali. Karena itu banyak banget anak-anak kecil yang ikut serta yang ikut seru-seruan di sana. Serius, seru banget. Banyak tukang jualannya juga. Nah, kalau Disti kesana paling yang diburu apa? Yang diburu adalah jajanannya. Bukan mandi atau renang di kalinya ya, itu saluran irigasi bukan. Tapi Disti lebih ke jajanannya. Apalagi sekarang nih ya, di Gantar itu ada pasar Jumat, guys. Karena semenjak Disti siaran di hari Jumat di Radio Prima, udah jarang banget tuh Disti jajan di pasar Jumat yang ada di Gantar. Nah, barusan aja Disti tadi nitip ke teman rumah nih. Dia nawarin sih, "Mbak Dis, mau request enggak? Hari ini aku mau jajan nih ke pasar Jumat, mau nitip. Ini enggak? Mau nitip dibeliin jajanan enggak?" katanya. Boleh, aku udah lama nih enggak jajan ini." Akhirnya dibeliin. Semoga aja nanti pas Disti sampai rumah enggak ini ya, enggak melempem ya itu yang dititip. Tadi ada requestan lagu nih dari TikTok nih, ada Kang Arya katanya pengen diputerin lagu Ivan Seventeen, Jangan Paksa Rindu. Dan ada Kawulan juga yang mau diputerin lagunya Liodra, Bodohnya Aku. Gimana nih Kawulan hari ini? Udah agak membaik ya keadaannya Kawulan? Karena tadi sempat Kawulan tuh nanya, "Kak Disti, pas kemarin sakit sempat sesak nafas enggak? Kalau sempat sesak nafas, aku mau nanya dong obatnya apa?" Alhamdulillah sih aku kalau sakit gitu enggak pernah sampai sesak nafas ya. Cuma kalau aku itu agak sedikit suka batuk-batuk aja kalau lagi makan yang gak baik gitu. Entah itu yang pengawetnya kuat, terus juga pemanisnya kuat banget. Wah, itu zaman kecil banget sih. Itu zaman kecil banget kalau makan permen, terus juga makan gula-gula yang dibentuk itu, lo tau gak sih kalian? Gula-gula yang dibentuk. Nah, itu Disti paling gak bisa banget. Kalau makan itu pasti Disti langsung batuk, guys. Oke, langsung Disti puterin aja nih lagu dari Ivan Seventeen, Jangan Paksa Rindu, dan juga Liodra, Bodohnya Aku, requestan lagu dari Kawulan yang
yang ada di yang ada di rumah sana. So buat rekan Prima semuanya, stay tune on Prima 95.8 FM, radio nomor 1 di Indramayu Barat.

0: kita ikuti bersama Kasih Tahu Dadakan hanya di 95,8 Prima FM, radio nomor 1 di Indramayu Barat, suara lokal bercerita menjadi inspirasi.
1: Assalamualaikum Merdeka Rekam Prima semuanya. Gimana nih kabarnya? Selamat malam Wong Reang kabare. Aduh, selamat malam Adisti yang siaran sendiri. Mohon maaf ya Rekam Prima semuanya, saat ini Sahil sedang tidak bisa siaran karena ini adalah liputan khusus. Asik, liputan khusus enggak tuh? Karena dari tadi pagi Sahil sudah menjemput para pelajar dan juga wali pelajar asal Malaysia yang ingin menyekolahkan anaknya di Mahat Azaitun Indramayu. Gimana sih ceritanya, nanti Sahil bakal ceritain ke rekan prima semuanya, bahwa tadi pagi Sahil sudah menjemput ke airport, ya kan, airport Soekarno-Hatta menggunakan satu armada bus yang menjemput sekiranya sekitar 40 pelajar dan juga wali pelajar, ya kan, diantaranya nanti Sahil akan jelaskan. Dan saat ini Sahil sudah bersama dengan Pak Cik, siapa boleh dikenalkan?
2: Zabri.
1: Pak Zabri.
2: Ya.
1: Oke, Pak Zabri. Pak Cik, Cik Zabri ya.
2: Cik Zabri.
1: Oke, Cik Zabri. boleh diceritakan nih Pak, Cik, gimana Cik bisa datang ke Mahat Azaitun? Apakah sebelumnya memang sudah pernah menyekolahkan anaknya di Mahat Azaitun?
2: Ya, pernah.
1: Oh, pernah.
2: Oke.
1: Oke, pernah. Ini berarti anak keberapa nih kalau misalkan?
2: Anak saya sudah tiga di
1: sudah
2: sini.
1: Sudah tiga.
2: Satu alumni angkatan 21.
1: 21. Terus yang kedua?
2: Yang kedua alumni angkatan 22.
1: 22.
2: Sekarang yang masih bersekolah di sini angkatan 24.
1: Angkatan 24. Oke. Oke, berarti ini bukan pertama kalinya. Berarti ketiga kalinya ya?
2: Saya kemari dua kali untuk wawancara
1: kali.
2: Karena sekali itu masa Covid.
1: Oh, masa Covid.
2: Tidak dapat hadir.
1: Oke. Oke, Pak Cik, boleh diceritakan nih tadi gimana nih suasana pada saat dari Malaysia terus landing di Indonesia jam sekiranya jam 10-an. Itu bisa diceritakan sampai datang ke Mahat Azaitun.
2: Oke, baik. Kami di berkumpul di KLIA pada jam 6 pagi, pukul 6 pagi waktu Malaysia lah. Kemudian check-in semua dan diberikan sedikit kata-kata semangat lah untuk anak-anak oleh pimpinan kami, pengerusi Yayasan At-Tarbiyah Malaysia. Kemudian terus berangkat ke Indonesia lah. Jam 8.50 pagi dan tiba di Bandara Soekarno-Hatta jam 10 pagi. Kemudian melalui proses imigrasi yang agak lama juga kerana mereka pertama kali, anak-anak calon pelajar ni pertama kali, ada yang pertama kali masuk ke Indonesia, jadi perlu untuk mengisi data-data
1: kehadiran
2: kedatangan ke Indonesia itulah. Jadi selesai lebih kurang 2 jam jugalah di bandara.
1: Okay. Okay. Tadi sempat jalan-jalan kemana dulu nih Pak Cik, bisa diceritakan gak? Apakah
2: dari bandara terus naik bus dan singgah untuk makan di rumah makan
1: Sate Marangi. Itu gimana nih first impression Pak Cik, apakah ini pertama kalinya atau sudah sering?
2: Sate Marangi saya sudah dua kali.
1: Berarti kalau udah dua kali itu udah nikmat banget ya.
2: Nikmat banget.
1: Pak Cik, kalau misalkan ini aku pengen nanya juga nih ke Pak Cik nih, kalau misalkan datang ke Indonesia nih mau nyicipin makanan apa lagi nih Pak Cik?
2: Saya selalu suka sini sate kambing.
1: Sate kambing. Wah, emang suka sate-satean nih Pak Cik.
2: Ya, saya suka sate.
1: Tapi aman ya Pak Cik?
2: Aman.
1: Tidak naik kolesterol.
2: Tidak.
1: Oke Pak Cik, berarti sekarang tuh Pak Cik sedang mengantar saja ya Pak Cik?
2: Saya mengantar saja.
1: Mengantar saja. Berarti tadi sekiranya ada 13 pelajar, di antaranya 9 Rijal dan juga 4 Nisa.
2: Iya, benar.
1: Waduh. Oke Pak Cik, terima kasih atas wawancaranya.
2: Sama-sama.
1: Selamat beraktivitas kembali.
2: Terima kasih.
1: Nah, itu Rekam Prima semuanya, dari Pak Cik Zabri. Nah, ini saat ini saya sedang berada di pendopo ya. Karena memang
3: kedatangan para pelajar dan juga wali pelajar yang ingin mendaftarkan anaknya itu datang sekiranya pukul 18 lewat 25 menit, dan ini sedang ada antrian pendaftaran dari pelajar dan juga wali pelajar Mahata Zaitun dari Malaysia. Ini memang sedikit sibuk. Nanti buat rekam prima semua yang penasaran gimana sih visualnya dan perjalanan Sahil dari pagi-pagi subuh sampai malam-malam gini masih sedang meliput, itu kalian langsung cek aja nanti di channel Lock News TV. Dikembalikan ke Adisti di MP3, muda dan menginspirasi. Assalamualaikum, merdeka.
0: Telah kita ikuti bersama Kasih Tahu Dadakan hanya di 95,8 Prima FM, radio nomor 1 di Indra.

Kabar gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin, cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RSAU Lanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit dari Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak.

Sembahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga ada reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya.

Selamat malam rekan Prima semua. Diary MP3 kembali lagi hadir untuk menemani rekan Prima semua yang mungkin mempunyai keluh kesah di setiap harinya, atau mungkin bahkan di hari Jumat ini ada yang merasa capek banget gitu ya. Dan di diary hari ini ada dari Sky yang ada di Kalimantan. Katanya mau dibacain, pengen dibacain diary-nya sama Kak Adisti. Dari Sky. Terkadang menjadi kuat bukanlah sebuah pilihan, melainkan sebuah keadaan yang memaksa kita untuk tetap bertahan. Ada rasa lelah yang begitu berat, yang sulit untuk dijelaskan dengan kata-kata. Lelah yang bukan hanya dirasakan oleh tubuh, tetapi juga oleh pikiran dan hati. Rasanya seperti memikul banyak hal dalam waktu yang bersamaan. Namun tetap dituntut untuk terus berjalan seperti tidak terjadi apa-apa. Aku lelah, sangat lelah. Tapi anehnya, aku tetap harus terlihat baik-baik saja. Di depan banyak orang, aku berusaha tersenyum dan menjawab baik saat ditanya kabar, seolah semuanya berjalan normal. Padahal ada begitu banyak hal yang sedang kupendam sendiri. Ada banyak pikiran yang terus berputar di kepala. Ada banyak rasa yang tidak bisa aku ceritakan kepada siapapun. Kadang aku ingin berhenti sejenak dari semuanya. Ingin mengistirahatkan hati dan pikiran yang rasanya sudah terlalu penuh. Ingin berkata bahwa aku juga butuh sandaran. Aku juga ingin didengar. Dan aku juga ingin dimengerti. Tapi hidup tidak selalu memberi ruang untuk itu. Pada akhirnya, aku kembali menenangkan diriku sendiri, menguatkan diriku sendiri, meyakinkan diriku bahwa semua ini pasti akan berlalu. Meski entah sampai kapan.

baik saja. Bukan hanya sekedar terlihat baik di mata orang lain. Itu dia Dear Diary dari Sky yang ada di Kalimantan. Dan tadi dia mau diputerin lagu Hindia secukupnya, tapi karena lagu Hindia secukupnya sudah di play, Disney punya satu lagu spesial buat Sky, yaitu lagu dari Bondan featuring Fatu Black yang judulnya Hidup Berawal Dari Mimpi.

Jangan gila ya rekan Prima. Kalau tadi ada lagu dari Bunga Citra Lestari, Jangan Gila. Iya deh, kita semua jangan gila. Meskipun itu apa ya yang tadi Disti bilang ke rekan Prima, ada satu saluran irigasi yang ada di Desa Kliwet ya. Kliwet, iya benar, Kliwet, yang ada di Kertas Maya, itu lagi viral. Nah itu hati-hati aja nih, apalagi buat kalian yang suka berenang, ngelihat air, gak bisa ngelihat air sedikit langsung nyemplung gitu, bawahnya pengen langsung nyemplung, itu tetap hati-hati aja. Mungkin kalau di kolam renang kan aman, gak ada aliran yang deras untuk mengalirkan badan kita gitu ya. Nah ini kan kalau saluran irigasi pasti ada aliran air, entah itu yang mengalirkan ke arah muara atau langsung ke laut. Nah itu hati-hati ya rekan Prima semuanya. So rekan Prima masih dengerin Disti di MP3. Dan kalau tadi rekan Prima udah dengerin suara dari Sahil ya, yang melaporkan langsung terkait kegiatan hari ini Mahatal Zaitun menjemput santri atau pelajar yang dari Malaysia ya. Memang banyak sekali pelajar Mahatal Zaitun yang berasal dari Malaysia. Bahkan kemarin juga ada yang jauh-jauh dari Lombok. Terus ada yang dari Kalimantan. Yang dari Kalimantan itu namanya Najma. Kalau dari Lombok itu laki-laki, Disti lupa namanya siapa. Dia berangkat ke sini itu sama bapaknya. Dan ya, hari pertama atau hari ketiga pendaftaran, dia langsung menuju ke Mahatal Zaitun untuk pendaftaran ke MTSD kalau nggak salah. Disti inget ya, ya emang Disti sedikit lupa ingat. Sore kan Prima nih yang hari ini mau diputerin lagu, boleh banget kalian bisa chat aja ke WhatsApp Prima. Kalau tadi ada Om Jamie dari Subang ya, yang katanya pengen diputerin lagu Juicy Lucy yang judulnya Lampu Kuning. Udah Disti puterin tadi spesial buat Om Jemmy di jam 19.13. Buat rekan Prima yang belum diputerin juga requestan lagunya, boleh banget nih komen-komen aja di live TikTok Prima ya, atau mau join di WhatsApp Prima juga boleh banget. Kalian bisa chat aja di WhatsApp Primanya di 0853-2189-958 2. Nomor teleponnya udah Disti sematkan di atas kepala Disti banget nih. Di atas kepala Disti banget. Sebelum itu Disti juga mau sapa-sapa nih buat rekan Prima yang ada di TikTok nih. Ada dari Kapemuda katanya, dewekan bae sire. Sira gak sih kalau bahasa Indramayu? Segidok ambilkan gelas. Segidok kayaknya kita belum bisa puterin deh kalau lagu Segidok. Terus ada Bu Narti katanya, selamat malam Kak Disti, apa kabar? Alhamdulillah baik Bu Narti. Bu Narti sendiri gimana nih kabarnya? Kalau Disti sebenarnya agak sedikit kurang sehat ya, mungkin terdengar juga dari suara bindengnya Disti yang tertahan di antara hidung dan juga tenggorokan. Ini ada yang menahan gitu ya aliran suara, dan itu semua pokoknya. Makanya agak sedikit susah buat berbicara, apalagi nafas ya, agak sedikit ngos-ngosan gitu. So buat rekan Prima nih, ada Kak siapa nih, 1384. Oh, ada Kak Bayi Haki Aditya Putra katanya, request dong lagu Merpati Band Kekasih Yang Tadi Anggap. Boleh, tapi nanti Disti cariin dulu ya Merpati Bandnya ya. Coba kalau belum ada, mungkin Disti puterinnya nanti di jam MP3 senggol-senggol. Oh ya, nanti di jam 7 menit ke 50 bakalan ada MP3 senggol-senggol seperti biasanya. Buat kalian yang mau ikutan MP3 senggol-senggol, salam-salam by phone, boleh banget. Kalian bisa telepon aja ke WhatsApp Prima. Kayaknya udah lama banget kita udah gak MP3 senggol-senggol gitu ya. Disti penasaran sih, apakah ada berita yang lagi ganggenggong banget di akhir-akhir ini, atau ada sesuatu gitu yang pengen rekan Prima ceritain. Boleh aja, nanti kalian bisa telpon aja ke WhatsApp Prima ya di 0853-2189-9582. Tadi Kak Sky minta diputerin lagu dari Samson, Kenangan Terindah. Katanya ini lagu kenangan banget.

Kabar gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aulanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang kumplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak.

Bahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga dari seller dan agen. Untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya.

0: aku kibar. Dan tadi ada lagu Si dengan Jomblowati ya. Mungkin buat rekan Prima yang lahiran 2000-an awal atau 90-an akhir tahu banget tuh sama lagu Si Jomblowati.
1: Muncul di mana-mana.
0: Disti mau senggol-senggol buat rekan Prima yang ada di TikTok nih. Ada Sky yang ada di Kalimantan. Halo Sky. Ada Wabunder juga yang dari Indramayu Barat. Halo Wabunder. Wabunder bener gak kalau dari kedokan Bunder? Mentang-mentang sama-sama Bundernya ya.
1: Banyak yang sirik.
0: Ada Kadal Mesir juga, ada Kademas, dan ada Sunrise. Selamat malam semuanya.
1: Bisik-bisik barang antik nih berkelas.
0: Ada Mr. A juga yang ada di Cirebon ya, dari Cikedung dan berpindah kerja. Oh, bukan berpindah kerja, emang tempat kerjanya di Cirebon, Disti.
1: Asik, disinis aku kibar.
0: Mungkin buat rekan Prima yang kangen sama MP3 senggol-senggol, boleh banget nih kalian mau titip salam atau request lagu by phone di 0853-2189-9582. Disti buka mulai sekarang sampai jam 8 menit ke 10 nanti ya. Nah, kalau gitu Disti, oh udah ada yang masuk nih. Coba Disti angkat dulu ya, ada siapa nih? Halo, selamat malam, assalamualaikum.
2: Halo juga, selamat malam juga, waalaikumsalam.
0: Oh, ini ada suara Kak Hans nih pasti nih.
2: Iya.
0: Ah, Kak Hans apa kabar Kak Hans?
2: Alhamdulillah udah baik.
0: Alhamdulillah ya, ya
2: iya,
0: kabar
2: Adisti
0: terakhir.
2: Gimana?
0: Adisti ada agak sedikit kurang baik, tapi sekarang udah mendingan daripada kemarin hari Kamis.
2: Oh, iya. Minum obat. Biar cepat sembuh.
0: Nah itu benar banget.
2: Jangan telat makan.
0: Nah setuju, jangan telat makan emang. Kalau Adisti sih kurang vitamin aja sih dari kemarin.
2: Jangan banyak pikiran.
0: Betul. Jangan banyak pikiran. Okay, Kak Hans. Kak Hans mau salam-salamnya buat siapa nih Kak Hans?
2: Salam-salamnya buat Adisti yang dua hari, yang waktu hari apa ya? Hari Senin sama Selasa itu yang enggak ada acara senggol-senggol ya?
0: Iya. Iya, hari Senin Selasa ya, sempat nggak ada MP3 senggol-senggol ya. Ya ampun.
2: Rabu Kamisnya kan memang Kak Sahil.
0: Rabu Kamisnya Kak Sahil. Iya tuh, sempat kita nggak ada MP3 senggol-senggol. Iya lagi, benar Disti baru ingat, makanya kayak udah lama banget nih nggak MP3 senggol-senggol. Kak Hans gimana kabar terakhirnya? Kak Hans juga ini ya, hari apa ya, hari Jumat ya kalau nggak salah, atau hari Minggu Kak Hans lagi gak enak badan juga kan ya?
2: Iya sama ini Pak, waktu hari Minggu kan lambungnya kena tuh. Ya sih dari dulu sampai sekarang mah lambung ini cuma sembuh aja.
0: Oke. Tapi sekarang udah agak membaik kan Kak Hans?
2: Kalau lambung sudah membaik.
0: Berobat kah?
2: Ya, berobat.
0: Alhamdulillah.
2: Berobat ke dokter.
0: Iya. Ada berita apa nih di lingkungannya Kak, siapa namanya? Kak Hans.
2: Berita katanya mah harga ayam udah turun tuh harganya ya.
0: Oh iya, alhamdulillah. Karena Disti juga kemarin habis beli telur ya. Biasanya telur itu 1 kilo sampai di angka 30.000 atau 32. Sekarang sekilonya 27-26.
2: Oh, berarti variasi harga masing-masing ya setiap tempat mah. Ada yang beda-beda ya. Ada yang 24, ada 26.000 sekilo.
0: Iya. Alhamdulillah ya, udah agak turun lah sekarang. Kak Hans mau request lagu apa nih?
2: Velvet.
0: Apa tuh?
2: Velvet yang Cinta Memang Begitu.
0: Tunggu, Velvet ya. Kita ada enggak ya? Velvet Cinta Memang Begitu. Fiera Vena itu lagu tahun berapa ya kalau boleh tahu Kak Hans?
2: Tahun 2020 kayaknya.
0: Oh, baru. Wait. Coba Disti cari dulu ya. Oke. Velvet. Kalau enggak ada nih mau lagu yang lain kah?
2: Lagu Phantom.
0: Phantom. Yang apa tuh?
2: Phantom. Masih pantaskah?
0: Masih pantaskah? Wait. Masih pantaskah? Oke, nanti Disti coba cari dulu ya, Kak. Siapa namanya? Oh, Pantaskah ada nih, Pantaskah.
2: Phantom.
0: Yes, Phantom. Pantaskah nih, udah Disti temuin. Oke, mungkin ada kata-kata hari ini, Kak Hans.
2: Jagalah kebersihan, karena kebersihan bagian dari iman. Kalau kita nggak bersih, ya sarang nyamuknya banyak.
0: Waduh, kenapa tuh kata-katanya hari ini itu? Atau mungkin di tempatnya Kak Hans lagi banyak nyamuk kah?
2: Enggak, orang sini kan kebanyakan buang sampah sembarangan.
0: Oh.
2: Tadi itu enggak bisa, ya. Tapi udah dimaklumin aja lah.
0: Oke deh Kak Hans.
2: Iya, punya tebak-tebakan. Ada
0: apa
2: nih.
0: Apa tuh?
2: Kalau dideketin semakin dekat, kalau jauh semakin menjauh.
0: Kalau dideketin semakin dekat, kalau jauh semakin jauh. Apa ya? Apa itu? Bayangan.
2: Bukan.
0: Hah? Terus apa dong?
2: Pintu.
0: Oh iya, benar. Oh iya, kan kita buka.
2: Terus kota apa yang sedih?
0: Kota-kota apa yang sedih? Kota apa tuh, Kak Hans?
2: Kota Malang.
0: Oh iya, Malang banget ya nasibnya ya. Ya Allah, ya ampun Kak Hans.
2: Malang banget.

Merdeka. Tadi ya suara dari Kak Hans ya, yang ada di Sukahati. Langsung aja kita puterin lagu Phantom, pantaskahnya requestan lagu dari Kak Hans. Buat rekan Prima yang mau ikutan MP3 single-single juga boleh banget. Kalian bisa langsung telpon aja di 0853 218

0: single bareng Antigone berkelas.
1: Itu dia lagu dari Phantom ya. Pantaskah requestan lagu dari Kak Hans?
0: Sekali foto langsung jelas.
1: Emang ya ada aja Kak Hans. Emang kalau Kak Hans telpon pasti ada aja tebak-tebakannya. Dan tadi Disti juga dapat tebak-tebakan dari Mang Yudin ya. Aduh, apalagi tadi tebak-tebakannya karena ke distract sama sesuatu hal yang ada di sini. Jadi Disti lupa tuh apa tebak-tebakannya.
0: Muncul di mana-mana.
1: Tapi boleh nih buat rekan Prima yang mau ikutan MP3 senggol-senggol juga di WhatsApp Prima, langsung telepon aja di 0853 2189 9582 ya.

0: ku kasih bisik. Barang antik nih berkelas. Cantik, cantik.
1: Tapi mungkin buat rekan Brima yang belum ikutan MP3 single-single juga gak apa-apa. Mungkin masih ada, tenang aja, masih ada waktu 7 menit lagi buat MP3 single-single. Mungkin buat kalian yang mau salam-salam gitu ya. Kalau tadi sih ada WhatsApp yang masuk dari Kak, siapa nih? Opik yang lagi merantau di Korea. Katanya, halo sis, malam mau request lagunya Pamungkas dong yang terbaru sis. Yang terbaru aja tuh, yang terbaru judulnya apa tuh kalau boleh tahu? Tapi sebelum Disti puterin lagu Pamungkas yang terbaru, Disti mau puterin lagu Cinta Laura yang Shoot Me dulu ya. Mungkin buat rekan Prima yang mau ikutan MP3 single-single, masih Disti tunggu sampai jam 8 menit ke 10 nanti.

0: Cantik nih berkelas.
1: Balik lagi nih di MP3 Senggol-Senggol, masih bareng Disti. Sorry banget ya, mungkin buat rekan Brima yang tadi join di live TikTok sempat mati sebentar gitu. Sampai berapa menit? Ada kali tadi ya 5 menit, karena ternyata HP-nya mati, itu chargernya gak nyolok guys.
0: Langsung tewas.
1: Sorry banget nih yang tadi juga request lagu di kolom komentar, jadi kehilang deh. Dan kehilang tuh gimana? Maksudnya hilang ya. Dan ini Disti mulai live TikTok lagi, mulai dari awal ya. Mungkin buat rekan Brima yang mau ikutan MP3 Senggol-Senggol atau mau request lagu by di kolom komentar juga boleh banget.
0: Ini genetik.
1: Atau yang mau MP3 senggol-senggol dulu deh, telepon di 0853-2189-9582. Masih Disti tunggu ya.
0: Banyak yang usik, ku kasih bisik, barang antik nih berkelas.
1: Oke. Mungkin Disti mau sapa-sapa lagi nih buat rekan Prima yang lagi-lagi join di live TikTok Prima ya. Karena ini Disti ulang lagi dari awal. Padahal tadi yang in out dari jam 6 udah ada 800 orang. Tapi ini mulai lagi dari 0 ya. Oke, dimulai dari 0 ya ibu bapak ya. Udah kayak isi bensin tuh.
0: Single.
1: Ada Kak Burhan.

0: Boleh nih buat kalian yang mau ikutan request lagu by phone langsung disiputerin. Ada Kaya Saka juga katanya nomor mimpin yang apa ya, apa nih?
1: Barang antik nih berkelas.
0: Bukan dong. Kalau nomor yang disematkan di atas kepala di sini ada nomor prima ya buat kalian yang mau ikutan. MP3 senggol-senggol request lagu salam-salam by phone.

Maya ya. Judulnya EGP, emang gue pikirin. Ini kayaknya ada yang relate nih sama lagu ini. Dan lagu dari Maya EGP, lagu terakhir dari MP3 single-single di hari ini ya. So buat rekan Prima semuanya, stay tune on Prima 95,8 FM, radio nomor 1 di Indramayu Barat.

Itu dia lagu dari Maya EGP, emang gue pikirin ya itu relate banget nih mungkin buat rekan Brima yang sering dapat hate comment, entah itu dari temennya sendiri atau mungkin dari tetangganya ya. Wah, itu biasanya mulut tetangga itu lebih pedes daripada sambel. Tapi emang iya sih, mulut tetangga kadang lebih pedes ya daripada sambel, entah itu sambel ijo, sambel terasi ya. Itu dia lagu terakhir di MP3 Senggol-Senggol. So buat rekan Prima yang udah ikutan MP3 Senggol-Senggol, terima kasih yang udah join. Pun buat kalian yang belum bisa ikutan MP3 Senggol-Senggol, boleh kalian join lagi besok ya. Di hari Sabtu, besok hari Sabtu ada Sahil. Kalau hari Minggu nanti ada Disti, hari Sabtu ada Sahil sama Baim. Kalau hari Minggu nanti ada Disti sama Sahil. Nah, tenang aja ya buat kalian yang belum ikutan MP3 Senggol-Senggol di hari ini, join lagi besok, oke? Okay? Disti lanjutin lagi ke lagu berikutnya, nih ada lagu dari Acha Septriasa dengan Sampai Menutup Mata.

Lagu Tiara Andini featuring Arsy Widianto yang satu ini tuh gak kalah seru juga buat didengar ya. Karena emang lagu dari mereka berdua, maksudnya lagu duet ini tuh ya, viral-viralnya pas awal si Tiara Andini menang dari Indonesian Idol. Nah kalau Tiara Andini sendiri sih dia sih lupa, dia itu pemenang Indonesian Idol winner or runner up atau Indonesian Idol juara ketiga atau keempat kelimanya, dia sih kurang paham. Karena emang dia sih taunya pas Tiara Andini, Lyodra, Kesha Levronka, and then siapa lagi ya? Oh, Ziva Magnolia. Terus istrinya Rizky Febian, siapa? Istrinya Rizky Febian, Mahalini. Iya benar, Mahalini. Nah mereka viral tuh kan barengan ya. Nah season berapa juga Disti lupa. Nah kalau ngomongin lagu dari Tiara Andini featuring Arsy Widianto ini lewat lagu yang judulnya Cintanya Aku, ini tahun lagu tahun 2021 yang mana emang langsung mencuri perhatian banyak pendengar lagu. Terus juga apalagi dia suka trendingnya di TikTok ya. Kalau di TikTok itu kan dia trending karena jadi background video. Nah kalau dari lagu ini bukan cuma karena melodinya yang romantis nih, didengar-dengar sih lagunya juga easy listening. Tapi emang bener juga sih, easy listening banget dari liriknya, terus juga dari aransemen melodinya, lagu nadanya gitu, emang asik banget sih. Meskipun pas di 2021 itu awal-awal, bukan awal-awal ya, pertengahan COVID itu zaman-zamannya kita ini ya, banyak galau deh, entah itu galau dari

hubungan yang seromantis itu ternyata enggak. Sore kan Prima, masih ada waktu 32 menit lagi buat di sini nemenin rekan Prima di MP3. Jadi buat kalian yang masih mau diputerin lagu 2000 sampai 2026 boleh banget. Tapi inget ya, pop Indo bukan pop barat. Kalau pop barat mah besok, hari Sabtu dan juga hari Minggu.

Kabar gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin, cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haur Geulis, depan apa?

dan Janji Jiwa Haur Geulis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aula Nud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang kumplit dari Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak.

Selatan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga ada reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik, rajanya kredit.

Lagu Angie yang satu ini, Bidadari Tak Bersayap, itu cocok banget buat rekan Prima atau kita semuanya yang ya mungkin udah ada agenda untuk melamar seseorang, ya itu cocok banget. Tapi kalau ngomongin ngelamar nih ya, tahu gak sih rekan Prima, ada yang lagi viral nih di daerah New York ya, yang mana di sana ada sepasang kekasih Rusia, mereka itu lamaran di atas menara Empire State, dan ternyata bukan berujung bahagia, malah berujung ditangkap. Aduh, kasihan banget. So sweet sih dilihat-lihat tuh kan. Kalau di videonya sih kayak mengibarkan bendera When the power of love, tulisannya apa ya, when the power of love beats the love of power, the world knows place. Ah, itu. Terus sambil masangin cincin ke tangan si ceweknya, malah berujung ditangkep guys. Jadi ini ceritanya, ada satu pasang kekasih gitu ya, orang asal Rusia yang namanya Angelina Nikolaou dan Ivan Kuznetsov. Mereka itu manjat tanpa pengaman ke puncak antena Empire State Building untuk memasang spanduk yang bertuliskan pesan cinta yang tadi Disti bacain. Nah, di momen itu aksinya itu malah berubah jadi lebih ke personal ketika si Ivan ini ngelamar Angelina tepat banget di atas langit Manhattan. Tahu nggak sih di atas ketinggian berapa rekan Prima semuanya? Ternyata itu di atas ketinggian 443 meter loh. Coba bayangkan, kalau nggak pakai alat pengaman sama sekali, terus nanti kalau ada sesuatu yang terjadi, siapa yang disalahin gitu kan? Ntar dibilang pemerintahannya yang nggak punya alat pengaman gitu ya untuk naik ke menara itu. Enggak dong gitu kan. Dan keduanya ini ternyata langsung diamanin di polisi nih karena aksi ilegalnya. Dan akhirnya karena kan aksi ilegalnya itu beresiko tinggi ya, yang mana mereka melakukan itu di salah satu gedung yang paling dijaga ketat di dunia. Duh, niatnya romantis tapi malah berujung ditangkap ya, itu sedih sih jujur kalau Disti jadi ceweknya. Tapi Disti sendiri kalau diajak ke naik ke atas menara kayak gitu ya, Disti nggak berani sih, udah gemeteran dulu, apalagi tanpa alat pengaman ya. Ini aja kalau nanjak gunung pakai alat pengaman yang udah safety banget gitu ya, entah itu dari atas kepala sampai kaki, Disti udah agak takut, apalagi yang tanpa pengaman sama sekali. Wow, Disti udah big no-no ya. Enggak deh, Disti gak mau ikut-ikutan deh. Udah lu lamar, mending lu lamar cewek lain aja daripada Disti ya kan.

0: sekali kau hari ini, Tam.
1: Wah, ya harus tetap sehat, bro.
0: Mondar-mandir sana kemari, masih kelihatan segar. Apa itu resepnya?
1: Nggak macam-macam lah. Bila perlu, minum multivitamin Ultra K untuk membantu menyegarkan badan.
0: Wah, wah, wah, wah, cepat sekali kau. Apa itu tadi? Ultra K.
1: Betul, Ultra K.
2: Untuk membantu menyegarkan badan, bila perlu, minumlah multivitamin Ultra K.
3: Ultra Cup Multivitamin, produk PT Henson Pharma. Baca aturan pakai.

dia lagu dari Tulus dengan Tukar Jiwa ya. Disti pengen deh kayaknya kalau Tukar Jiwa tuh pengen satu aja, pengen yang Disti Tukar Jiwa tuh siapa ya, Nagita Slavina kali ya. Asik tuh kayaknya kalau jadi istri dari Raffi Ahmad. Kayaknya ayem, adem, tentrem gitu ya, gak ada masalah apa-apa tuh dari keluarganya. Terus juga anak makin banyak gitu ya. Gak cuma dua aja, ada Rafata, Ryanza, ada Lili. Terus juga anak barunya Muhammad deh kalau gak salah. Mana lucu-lucu banget lagi mereka berdua. Lili sekarang udah pinter ngomong, udah jago banget itu ngocehnya. Kalau ngelihat Nagita dandan, dia pengen banget tuh ikutan Nagita Slavina dandan sama kayak mamanya. Mamanya cantik katanya. Lucu deh emang ya kalau melihat kehidupan apa namanya selebgram, terus juga selebriti di Indonesia. Sarukan Prima tadi lagu Tulus Tukar Jiwa itu termasuk lagu, bukan lagu terakhir ya. Ada lagu terakhir nanti, ada lagu dari Kahitna Soulmate di MP3 malam hari ini. Tapi buat rekan Prima, terima kasih ya yang udah ngikutin Disti dari jam 5 sore sampai sekarang. Karena sekarang udah jam 20.51, menandakan Disti harus say goodbye. Bye bye. Terima kasih untuk malam hari ini yang udah nemenin Disti dari jam 5 sore sampai sekarang. Dan tenang aja buat kalian yang suka sama lagu rock, ada Bang Abe yang nantinya bakalan nemenin kalian dari jam 9 sampai jam 11 ya, bener ya, sampai jam 11 rock session berlangsung ya. Jadi requestin aja tuh di live TikTok Prima, karena live TikTok Prima sempat mati di jam berapa ya tadi di siaran, jam 8 deh kalau nggak salah. Jam 8.20 sempat mati karena itu chargernya enggak nyolok ternyata. Akhirnya itu HP-nya HP-nya lagi dicas, semoga pas Bang Abe masuk baterainya terpenuhi ya. Penuh sampai 100%, ya enggak secepat itu juga dong Disti. Ya paling enggak adalah isinya ya, daripada tadi mati ternyata karena baterainya kosong. Sore kan Prima, terima kasih ya untuk kalian yang udah ikutan MP3 senggol-senggol juga. Ada Kahan, ada Kaskai, ada wah banyak banget ya hari ini yang juga join di live TikTok Prima ya. Terima kasih. So kalau gitu Disti pamit undur diri. Assalamualaikum Merdeka. Disti mau kasih pesan ke rekan Prima semuanya, stay healthy ya rekan Prima, sehat-sehat untuk semuanya. Dan jangan lupa selalu dengarkan Radio Prima 95,8 FM, radio nomor 1 di Indramayu Barat. Mendidik dan membangun semata-mata hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bye-bye. Selamat malam rekan Prima semuanya.

Bareng Abe di sini di Prima Rock Session, mengguncang frekuensi menghajar sunyi. Apa kabar rekan Prima semua malam ini? Semoga sehat-sehat selalu ya. Kita udah sampai di hari Jumat nih. Udah waktunya Rock Session. Ya, Abe mau menyapa dulu buat rekan-rekan Prima yang dengerin lewat platform apapun ya, yang lewat analog. Ya, analog radio, radio baterai itu loh, radio colokan juga. Yang dengerin lewat website Prima di primafmindramayu.com, di web playernya itu juga halo semuanya. Yang dengerin lewat noise juga hello, hello, hello semua. Gimana nih, lagi apa? Yang dengerin lewat Radio Garden, oh ya, juga hello, di mana kalian dengerin ini? Yay. Terus juga yang dengerin lewat live TikTok, ini udah join dari tadi ya, udah banyak nih. Ada Taichung dari Taiwan. Halo, Kang. Ada Alam. Wah, banyak ya ini. Udah masuk. Salam-salam buat rekan-rekan Prima semua. Oke. Yang mau request lagu juga bisa ya lewat lewat TikTok, di live TikTok. Drop aja di komen. Dan udah ada yang masuk ini, request dari Taichung di Taiwan. Mau request Edane gitu. Oke, nanti kita putar. Cuman kita dengerin lagu berikut ini dulu. System of a Down, Radio Video.

0: gembira,
1: kabar,
0: kabar gembira,
1: gembira.
0: Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin, mesin cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aula Nud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak.

0: tumpahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga ada reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik.
1: Flu bingung, pilek bingung, sakit kepala bingung.
2: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultra Flu biar gak bingung.
1: Iya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
2: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum Ultra Flu. Sakit flunya jadi bingung lah.

0: Tablet obat flu, produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai, jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Ultraflu, ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultraflu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.

Yo, masih bersama Abe di Prima Rock Session, mengguncang frekuensi menghajar sunyi. Ya, kembali menyapa rekan-rekan Prima semua ya, dimanapun rekan-rekan Prima berada malam ini. Yang udah dengerin, yang udah muter nih standby Prima Rock Session jam 9 malam lewat analog di rumah ya. Hello semua, udah nyampe rumah pasti nih. Yang dengerin lagi di jalan ya, di kendaraan, di bis, di mobil juga, hello, selamat sampai tujuan perjalanan malam ini lewat jalur Pantura mungkin atau lewat mana lagi di sekitaran Indramayu sini. Yang dengerin lewat web streaming Prima di website Prima di primafmindramayu.com. Wah, itu enak banget sih web layarnya ya. Yang dengerin rekan Prima yang dengerin juga lewat noise ya, jangan lupa ya di add ke favorite. Jadi biar gampang nyarinya, karena Prima ada banyak program-program dari pagi sampai malam gitu. Ventura ada, ngopi say ada gitu kan, ada berdendang gitu, ada MP3, ada Prima Rock Session, banyak lah gitu. Bisa dipilih. Dan kita juga muterin berbagai genre musik dari pagi sampai malam, dari tarling, dangdut, pop, rock ada ya. Dan ini ada juga menyapa juga dari rekan-rekan Prima yang udah join di live TikTok Prima. Prima, hello semua. Ini nanya, ada siaran khusus acara Bang Iwan Fals nggak? Wah, ada beberapa masukan ya. Nanti Abe sampein deh ke manajer owner. Mungkin bisa dipertimbangin bikin program khusus yang balat-balat gitu. Idenya bagus nih, Bang Prima. Yes, tapi biasanya sih kalau Iwan Fals diputernya di acara MP3 sama SKJ. Panjang jalan kenangan, SKJ, SJK, gitu. Oke, seperti biasa, nggak lengkap kalau nggak bacain berita trending topik hari ini ya. Jadi Abe mau bacain, khusus sudah Abe rangkum kumpulin pakai algoritma ya. Apa sih yang paling rame di berita yang paling rame berseliweran? Abe malam ini mau spesifik Indramayu aja kali ya, jadi buat rekan-rekan Prima kita. Untuk update nih wong reang kita semua ya. Ada beberapa berita yang udah Abe kumpulin. Dan malam ini berita pertama yang paling rame itu, paling viral di Indramayu saat ini, itu vonis hukuman penjara seumur hidup dijatuhkan dari Pengadilan Negeri Indramayu kepada terdakwa PBS Prio Bagus Setiawan yang menjadi pelaku pembunuhan berencana satu keluarga di Paoman gitu. Ini Abe jelasin lebih uraiannya. Kemarin udah sempet bertubi-tubi ya masuk algoritmanya Abe trending. Dan ini masih masuk lagi berita lanjutannya. Jadi kalau kemarin terfokusnya ke terdakwa Ririn gitu kan, ini ini akhirnya jatuh putusan. Jadi putusan hakim terdakwa PBS resmi dijatuhi vonis penjara seumur hidup dalam persidangan.

udah jatuh ya. Gimana menurut pandangan rekan-rekan Prima semua? Itu rame ya, bisa gitu kan. Kita agak ngeri juga ya di tengah kondisi Indonesia hari ini kan, mulai banyak berita kriminal yang nggak make sense gitu, yang wow, sekejam itu ya gitu. Gitu ya, semoga kita semua sekeluarga rekan-rekan Prima semua ya juga terlindungilah dari kejadian-kejadian seperti itu, berita-berita kejadian-kejadian kriminal yang seperti keji-keji gitu ya. Semoga dilindungi Tuhan gitu semua, amin gitu. By the way, tadi udah kita puterin lagu Edane Living Dead. Ini request dari Taeyong Punyo. Ya, dengerin dari Taiwan ya. Emang gitu ya, kemudahan dengan berbagai platform yang tersedia sekarang, jangkauannya jadi bisa rekan-rekan bisa dengerin dari manapun gitu. Walaupun lagi kerja di luar negeri gitu kan, oh tetap bisa dengerin Prima FM gitu. Ya mungkin kangen ya, udah lama gak balik nih, kayak kampungnya di Kroya mungkin, yang kampungnya di Anjatan, di Haurgelis gitu kan, di Patrol gitu. Bisa dengerin 95,8 Prima FM, mengobati rindu akan kampung halaman. Ya itu tadi udah kita putar requestnya Edane Living Dead. Dan lagu berikut ini juga gak kalah seru sih di Prima Question, dari Creedence Clearwater Revival, I Put a Spell on You. Stay tuned on Prima Rock Session.

Gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin, cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siusarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aula Nud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV

Pekan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah, pelayanan ramah dan menyenangkan, program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan, after sales bergaransi memuaskan, gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik, juga ada reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik.

Masih bersama Abe di Prima Rock Session, mengguncang frekuensi mengajar sunyi. Ya, kita lanjut ya berita berviral berikutnya. Eh, tapi mau ini dulu deh, komen. Dengerin lagu barusan tuh kayak ini ya, kayak ya WNI banget ya. Negeri yang kaya gitu kan. Negeri yang kaya, cuman kita di sini berakit-rakit dahulu. Malah sakit kemudian. Ya aduh, kritik, sebuah kritik sosial sih itu ya. Ya, kita lanjut deh malam ini. Ya, berita kedua ya kita. Berita kedua yang viral banget hari ini itu datang dari Eretan ya, rekan-rekan Prima. Jadi banjir rob ini, ada fenomena banjir rob masih melanda kawasan pesisir Eretan, mengganggu aktivitas warga. Yang paling terdampak di termasuk para pengrajin ikan asin yang kini mengeluhkan kelangkaan bahan baku. Ya, jadi pantai utara ya, karena memang konturnya begitu kan. Jadi ini jadi teringat ini programnya Bapak Presiden Prabowo Subianto untuk apa, Great Giant Seawall, yang katanya itu digadang-gadang pengen menangkal abrasi dalam menyiasati abrasi yang bakal terjadi sampai 20 tahun ke depan gitu. Yang gimana ya, mungkin tanggapannya rekan Rima, apakah masuk dan akan menyelesaikan berbagai problem-problem terkait abrasi ini ya, karena kalau dari yang di warga di Eretan memang itu udah masalah yang cukup lama ya, cukup lama gitu, kawasan pesisir Eretan terkait abrasi itu. Dan yang kalau di hari ini yang masuk berita ini, kabarnya dari keluhan pengrajin ikan asin gitu, dengan terjadinya fenomena banjir rob Eretan itu terjadi kelangkaan bahan baku gitu ya. Ya, semoga ada penanganan yang komprehensif ya, itu butuh penanganan yang jangka panjang sih memang untuk abrasi pantai utara sih memang itu. Ya, kita lanjut lagi deh, masih ada beberapa berita lagi, cuman kita akan selingin lanjut putar lagu berikutnya. Kalau ini ada Metallica dengan Master of Puppets. Stay tuned on Prima Rock Session, mengguncang frekuensi menghajar sunyi.

Masih bersama AB di Prima Rock Session, mengguncang frekuensi menghajar sunyi. Kembali AB mau nyapa rekan-rekan lima semua yang udah join dari tadi ya di Prima Rock Session dari jam 9. Kita masih ada 1 jam lagi sampai jam 11 malam nanti. Dan AB mau nyapa sekali lagi buat rekan-rekan Prima yang dengerin dari rumah lewat radio analog ya, yang baterai, yang colokan. Halo semua, sambil rebahan nih, enak nih Jumat malam hari ini. Yang dengerin di kendaraan juga halo semua. Kemanapun ya tujuannya, semoga sampai selamat sampai tujuan. Kalau perjalanan jauh, istirahat, melipir dulu, cari, kalau lewat tol cari rest area. Yang lewat ini apa, jalur-jalur kabupaten, bisa cari tempat istirahat dulu kalau ngantuk, ngopi-ngopi dulu rekan-rekan Prima. Terus juga menyapa buat rekan Prima yang dengerin lewat website Prima di webstream Prima, primafmindramayu.com. Ya lo semua, jernih banget ya di situ ya, asik sih emang dengerin di situ. Terus juga menyapa dengerin rekan Prima yang dengerin lewat Noise gitu, yang udah add to favorite gitu. Hello semua. Jadi emang biasanya ada notif ya kalau udah Prima, kalau kita tambah ke favorit gitu kan, notif ya Prima sedang siaran. Yeay, jamin gitu. Terus juga yang dengerin rekan Prima yang dengerin lewat Radio Garden juga, hello. Itu seru sih websitenya, dengerin radio tapi kayak maps gitu, kita jadi bisa keliling dunia ya. Walaupun kata beberapa rekan Prima kemarin ngobrol, oh katanya ini makan baterai, cuman seru emang dengerin di situ. Bisa gerit-gerit-gerit. Tercari aja di daerah-daerah Indramayu, ntar ada Prima FM. Iya, 95,8 FM. Di likes aja. Terus itu udah kayak add to favorit tuh. Jadi kalau nyari, mau nyari gampang, karena seluruh dunia ya itu di radio tuh. Terus juga buat rekan-rekan Prima yang dengerin via live TikTok Prima gitu, hello semua nih, udah join dari jam 9 tadi, macem-macem. Ada Taichung dari Taiwan, ada siapa lagi nih, ada Kang Deka Isnanto dari Wai Halim Bandar Lampung tadi, ada Gos-Gos dari Kebumen, ada Kang Reza Andri juga, salam Kak dari Wangu ya. Semoga Prima FM tetap jaya di udara. Kangen waktu kecil dengerin radio Prima FM. Iya, emang banyak ya, kita kadang-kadang serunya tuh gitu rekan-rekan Prima. Jadi bisa kita nostalgia. Beberapa ada yang mendengar Prima lama gitu, join di TikTok, ngobrol-ngobrol, kita sharing-sharing cerita serunya dengerin Prima FM waktu zaman dulu tuh gimana. Ini juga ada, ini juga cerita nih dari Kang Reza, dulu pakai dengerin Prima kan. Dulu pakai Atensi Kak, beli 500 perak dapat 3 lembar. Terus pas dibacain nih jam 11 malam di acara nostalgia. Iya ya, seru deh pokoknya. Oke, buat rekan-rekan Prima lain juga, dengerin Prima dimanapun, lewat platform manapun, karena udah banyak ya, udah banyak platformnya, bisa lewat mana aja pokoknya. Oke, kita lanjut lagi. Sebelum lagu berikutnya, kita mau bacain berita viral selanjutnya hari ini di Indramayu. Kabarnya ini dari pemerintahan, ini pemberhentian Kades, Kepala Desa Sukaslamet. Ini diberhentikan diduga terlibat penyalahgunaan atau korupsi dana desa yang berujung pada tindakan pemberhentian sementara dari jabatannya. Oh, masih pemberhentian sementara, guys. Mungkin bisa rekan-rekan Prima diulik ceritanya, kita kawal itu. Bagaimana itu? Seru ya kalau kalau ada berita-berita gini. Ya. Ya memang harus ada penindakan yang cepat sih kalau ada kejadian-kejadian kayak gitu ya. Karena kan ya gimana ya, kita Bang Reang ya, udah di sini lama gitu kan. Apa program, apa pembangunan. Ya, jadi kalau ada penyalahgunaan gitu, bagus sih kalau AB pribadi ya ada penindakan gitu. Kayak bukan berarti kayak wah dipenuhi berita negatif, bukan, cuman akhirnya banyak yang terungkap gitu kan. Selama ini kita nggak tahu ya gimana, ada apa, dapat berita update dari mana terkait controlling terhadap pemerintah setempat. Jadi ya dengan terbukanya era informasi, jadi kita bisa lebih mengawal jalannya masyarakat kita gitu kan. Ya itu dari Sukaslamet. Oke, berita selanjutnya nanti kita bacain lagi, cuman kita dengerin lagu berikutnya. Kali ini ada Aerosmith,
Hole in My Soul. Stay tuned on Prima Rock Session, mengguncang frekuensi, menghajar sunyi.

Kembali lagi di Prima Rock Session, mengguncang frekuensi, menghajar sunyi. Oke, kita lanjut ya. Tadi udah kita dengerin Hole in My Soul, Aerosmith. Gak tau tuh lagu tahun berapa ya, kayaknya udah 2010-an kayaknya. Oke. Nah, berita trending berikutnya, ini dari, masih dari pemerintahan, rekan-rekan Prima semua. Jadi rame nih, polemik rapat DPRD. Jadi sempat viral di media sosial mengenai agenda rapat mewah DPRD Indramayu yang kemudian berujung pada dicabutnya undangan rapat tersebut demi meredam polemik. Wah, itu, wah iya sih, emang sensitif ya kalau berita kayak gitu. Di tengah, kalau istilahnya Gen Z itu kan, indis ekonomi gitu kan. Indis ekonomi dan zaman rekam-rekam kan sekarang ya, kalau misalnya ada apa, rekam-rekam, upload, rame lah kayak gitu kan. Agenda rapat mewah, sedangkan indis ekonomi, ya udah itu sih, netizen pasti itu, rame lah itu. Ya, jadi pada akhirnya berujung dicabutnya undangan rapat tersebut demi meredam polemik. Ya mungkin kalau misalnya rekan-rekan Prima tertarik kepo gitu ya, misalnya kepo kalau ada berita gitu, bisa di search sendiri aja lengkapnya ya. Jadi ini soalnya Habib nariknya pakai algoritma yang rame banget hari ini trendingnya gitu. Berita lengkapnya bisa lewat di search sendiri lengkapnya, karena kalau dibacain kayaknya panjang banget ya. Ya udah, kita masih ada masih ada 45 menit lagi, masih kita bisa puter-puterin. Kali ini kayaknya tadi udah kita hantam dengan rock power metal ya dari jam 9 tadi. Kayaknya mulai slowing down deh, kayaknya udah mulai jam 10 nih. Kita mulai ke ini kali ya, rock balat gitu ya, slow rock gitu. Nah, kayak lagu berikut ini, Firehouse, I Live My Life For You. Stay tune ya di Prima Rock Session.

Dua lagu berikut ini adalah request dari rekan-rekan Rima di live TikTok. Iya, yang baru-baru pulang lembur ini kayaknya nih. Ada Kadal Mesir, akun Kadal Mesir sama Mokondo Mikro. Ya, dua buah lagu request dari Kadal Mesir dan Mokondo Mikro. Yang pertama My Chemical Romance, I Don't Love You, dan dilanjut Superman Is Dead feat Shaggy Dog, Jika Kami Bersama. Stay tune terus di Prima Rock Session ya guys.

Masih bersama Bedi Prima Rock Session mengguncang frekuensi menghajar sunyi. Ya itu tadi dua request ya dari rekan-rekan Prima yang udah join di TikTok. Seru banget vibe-nya, padahal liatnya mau slow ya. Ya oke, gak apa-apa, kita lanjut lagi nanti slow-slow balatnya, slow rocknya. Kita udah memasuki waktu Indonesia syahdu. Berhubung beritanya udah habis ya guys, jadi kita ini aja ya, ngobrol-ngobrol seru aja lah ya. Sampai masih ada berapa menit lagi nih? Oh setengah jam kok. Masih ada setengah jam ke depan. Dan udah habis siapin beberapa list selanjutnya. Ya kita syahdu-syahdu dulu, waktu Indonesia syahdu nih. Lagu berikut ini itu dari seorang penyanyi rock jadul ya. Gak tahu Abeni tahun berapa, kayak 80-an apa 90-an. Pokoknya veteran-veteran nih kayak pasti tahu sih ini. Ya, Andi Liani. Sanggupkah? Stay tune ya.

Ya, masih bersama Bea di Prima Rock Session, mengguncang frekuensi mengajar sunyi. Ya, berhubung udah waktu Indonesia syahdu ya, ya memang udah saatnya kita puterin lagu-lagu rock, slow rock yang jadul-jadul, yang balet-balet ya, slow balet ya. Tapi terkait lagu barusan itu dari Andi Liani, memang itu kalau buat AB pribadi nama yang cukup bikin kepo ya, karena suaranya kan gitu khas ini. Kalau tadi ada komen di TikTok nih, ini apa, jam segini nyetel lagu 80-an berasa masuk dunia lain, dimensi dunia lain. Wah ya, mantep banget sih emang ya. Dan tadi buat fun fact aja buat rekan-rekan Prima yang mungkin kayak generasi-generasi AB ke bawah ya, aku termasuk muda ya, ya jadi mau mengenalkan ini Andi Liani. Tadi AB searching dikit, jadi ini buat fun fact. Jadi memang ini rocker tahun 80-an ya. Bener, tadi dugaan AB ini rocker tahun 80-an. Dan ini fun fact-nya, jadi Andi Liani pernah menjadi vokalis Slang untuk formasi awal. Wow, AB baru tahu nih. Dan sempat bergabung dengan grup musik El Pamas. Waduh, itu kayak grup band legend itu El Pamas. Ini siapa? Aduh, yang coachnya penyanyi-penyanyi, coachnya Once. Aduh, AB lupa namanya vokalis itu. Ya, itu ya. Sempat bergabung di Slang untuk formasi awal dan juga sempat bergabung

Pamas. Wah, dikenal luas lewat album solonya seperti Misteri dan Antara Kita yang dirilis pada tahun 90-an. Ya, itu dia fun fact sekilas tentang Andi Liani. Buat rekan-rekan Bima, penikmat lagu rock yang generasi-generasi now, kayak AB dan yang ke bawah gitu ya, Genzi-Genzi gitu kan. Ya, fun fact buat kita semua. Oke, kita lanjut lagu berikutnya. Masih ada beberapa lagi. Ini dia, kita puterin. Gak kalah juga ini kayaknya tahun mungkin pertengahan 80-90 nih kalau tebakan AB. Apa dikit-dikit lah ini kayaknya liriknya. Bumerang, Pelangi.

Masih bersama AB di Prima Rock Session, mengguncang frekuensi menghajar sunyi. Barusan tadi udah kita dengerin lagu Cinta Adalah dari Riff. Ya, sebuah grup rock and roll genre sih, kayaknya rock and roll kalau gak salah ya, yang hits lah tahun-tahun 90-an, rame banget. Dan kalau buat AB pribadi itu sangat berkesan dari Riff itu karena vokalisnya yang fakit banget ya. Jadi terkenal dengan yang bodo amat, orangnya itu bodo amat banget, Andy Riff itu. Ya. Oke, kita lanjut. Masih ada beberapa, dapat lah ini dua lagu lagi lah ya kayaknya ya, sampai jam 11 nanti. Kita mau ke era-era 2000-an dulu. Balik ke 2000-an maju nih. Itu ada Netral, lagu berikut ini dari Netral yang berjudul Pertempuran Hati. Oke, stay tune terus ya sampai titik akhir Rock Session.

Yo, itu dia tadi netral pertempuran hati. Ya, tapi ya nggak terasa nih. Itu juga sebagai tanda di penghujung. Walaupun nanti masih ada lagu penutup ya. Tapi ya netral pertempuran hati tadi ya lah, pengubah suasana lah, penanda bahwa kita udah semakin dekat di penghujung akhir program Prima Rock Session pada malam hari ini. Abe mau ngingetin, kita di Prima Rock Session ada di setiap hari Jumat dan Sabtu pukul 21.00 sampai 23.00. Jadi buat rekan-rekan Prima yang udah nungguin pengen banget dengerin lagu-lagu rock, itu bisa di set jadwalnya itu setiap Jumat dan Sabtu ya, malam pukul 21.00 sampai 23.00 gitu. Pokoknya udah jam segitu udah set itu Prima Rock Session. Itu kalau mau yang dengerin-dengerin lagu pop gitu barat Indo, itu bisa di MP3. Lagu-lagu kenangan nostalgia yang itu bisa di SKJ, SJK apa sepanjang jalan kenangan SJK ya, itu bisa juga dengerin Tarling ada di program Ventura Dangdut Ngopi Say. Moka roke-rokean Dangdut juga ada di Berdendang gitu. Dari pagi kita pokoknya udah on Prima, menemani rekan-rekan Prima semua, karena aktivitasnya luar biasa ya rekan-rekan Prima semua. Ada yang juga yang baru pulang lembur jam segini gitu. Kita selalu menemani rekan Prima semua lah pokoknya. Kapanpun, gak kapanpun juga sih. Abis jam 11 kita istirahat sih emang. Iya, terus juga temenin rekan Prima yang lewat Indramayu nih, gitu berkendara atau bis gitu lah. Stel aja 95,8. Kita temenin deh sepanjang perjalanan kalian rekan-rekan Prima semua. Gitu, tapi kalau misalnya nyetir ngantuk, nah istirahat ya, safe drive pokoknya, biar selamat sampai tujuan, apalagi yang perjalanan jauh gitu. Serunya sih emang kalau malam-malam sih, malam-malam gitu kan, nyetel radio gitu, itu seru sih. Udah nggak terlalu panas kan, soalnya udah adem banget itu kalau malam-malam lewatin Indramayu. Gitu, so Abe ucapin terima kasih sekali lagi buat rekan-rekan Prima yang udah dengerin lewat analog gitu di rumah, di kendaraan. Buat yang dengerin lewat web streamingnya Prima di website kita di primafmindramayu.com. Buat yang dengerin lewat noise juga, thank you banget semuanya. Yang udah dengerin lewat Radio Garden, yang dan juga yang dengerin dan join lewat via live TikTok Prima, thank you semua yang udah stay tune, kirim-kirim salam, absen dari berbagai tempat ya. Ada dari Wanguk tadi absen, ada dari jauh dari Kebumen, ada yang lebih jauh lagi tadi dari Bandar Lampung, dan lebih jauh lagi tadi ada dari Taiwan juga udah masuk. Biasanya sih rame ya, emang ada kadang-kadang juga rekan-rekan Prima yang dari yang kerja di Malaysia gitu kan, yang di Eropa juga kemarin ada tuh sempet, wah udah Prima nih lewat ya dengerin, ternyata orang Anjatan gitu ya, dulunya kangen gitu kan sama kampung halaman, udah lama nggak balik. Ada yang kerja di Jepang udah lama nggak balik, wah dengerin Prima, jadi terasa dekat lagi gitu. Apalagi kita membawakan info-info terhot seputar update di Indramayu dan nasional juga gitu. Oke, karena udah di penghujung waktu, jadi memang Abi harus pamit undur diri. So, kita ketemu lagi besok hari Sabtu, masih sama di jam 9 malam. So, Abi pamit undur diri. Thank you semuanya. Dan sebagai penutup, ini dia lagu legend kita, Queen, Radio Gaga. See you next day. See you tomorrow ya. See you tomorrow. Assalamualaikum. Merdeka.

Hari ini mungkin tidak sempurna, tapi bersyukurlah karena kita masih diberi kesempatan untuk menjalaninya. Terima kasih atas hari ini. Ampuni segala khilaf dan berikan kekuatan untuk menjadi pribadi yang lebih baik di esok hari. Jangan menyerah pada lelah, karena setiap perjuangan selalu menunggu hasil terbaiknya. Dan ingatlah juga, tak ada malam yang abadi, setiap gelap selalu diikuti cahaya. Dari Studio 95,8 Prima FM, kami pamit undur diri. Selamat malam, selamat beristirahat, dan semoga mimpi indah membawa harapan yang nyata dan menjadi awal dari semangat baru di esok hari.

kilometer 2 Harku Horgelis Indramayu. Inilah 95,8 Prima FM. Dengar dan ikuti acara-acara kami.

Rekan Prima, setiap tempat memang punya ceritanya sendiri ya. Ada tanah yang sejak dulu subur dan penuh kehidupan, namun ada pula tanah yang lahir dari perjuangan panjang manusia-manusia yang tidak pernah menyerah. Kisah inspiratif kali ini membawa kita ke sebuah wilayah di Desa Gantar, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat. Sebuah tempat yang dulu dikenal dengan sebutan Tanah Jin Buang Anak. Bayangkan rekan Prima, hamparan lahan yang tandus, sepi, keras, dan tidak ada satupun yang berani memilikinya, diubah menjadi tempat jantungnya kehidupan bagi segala makhluk. Cerita baru dimulai ketika seorang tokoh bernama Syekh Al-Zaitun Syekh Panji Gumilang datang mencari lahan untuk membangun pusat pendidikan dan peradaban. Dahulu, sebelum Mahat Al-Zaitun berdiri megah seperti sekarang, Syekh Al-Zaitun berkeliling mencari lahan dari daerah ke daerah. Sempat hampir mendapatkan ratusan hektar tanah di Kabupaten Subang, namun hatinya belum mantap. Seakan ada sesuatu petunjuk yang terus menuntunnya. Hingga suatu hari, seperti kisah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ketika ontanya berhenti di tempat yang telah ditakdirkan, langkah Syekh Al-Zaitun berhenti di sebuah desa bernama Gantar. Di sebuah warung sederhana, beliau bertemu seorang warga bernama Ahmad Asmin, yang kemudian diberi nama tambahan Abah Asmin JB atau Jaga Batas. Dari dialah Syekh ditunjukkan sebuah lahan luas ribuan hektar, lahan yang terpencil, tak disukai siapapun, dan dipenuhi semak belukar tanpa kehidupan. Semua orang mengira Syekh pasti menolak. Siapa yang ingin tanah kering tanpa pohon? Siapa juga yang mau lahan yang bahkan hewan pun enggan tinggal? Siapa sih yang mau memulai kehidupan di tanah yang bahkan penduduk sekitar anggap menyeramkan? Nah, rekan Prima pasti penasaran kan apa yang dilakukan Syekh Al-Zaitun selanjutnya? Kita lanjut di episode kedua ya rekan Prima. Jadi tetap di Prima 95,8 FM Indramayu.

rekan Prima, kita kembali lagi di kisah inspiratif yang berjudul Menanam Kesadaran, Menumbuhkan Kemanusiaan Melalui Batang Pohon Jati. Setelah melalui perjalanan panjang, Syekh Az-Zaitun menemukan lahan luas ribuan hektar di tanah yang terpencil di daerah Gantar, Indramayu, Jawa Barat. Dengan lahan tanah yang kering, bahkan hewan pun enggan tinggal, sehingga banyak orang yang mengira Syekh tidak akan mau menempati tanah yang disebut tanah jin buang anak. Namun Syekh melihat sesuatu yang berbeda nih rekan Prima. Dengan niat baik dan semangat yang tak pernah padam, Syekh dan para sahabat mulai membangun Mahat Al-Zaitun tanpa alat berat, tanpa fasilitas modern, dan tanpa kecanggihan teknologi seperti hari ini. Di tanah yang bahkan rayap pun enggan hidup, Syekh dan para sahabat menanam pohon jati satu persatu. Pohon yang melambangkan keteguhan, kekuatan, dan juga harapan. Tentu saja awalnya tidak mudah. Air tak ditemukan, tanah keras seperti batu, panas menyengat tak ada ampun. Bahkan orang-orang berkata lahan itu angker, tak pantas dihuni. Namun langkah kecil yang dilakukan setiap hari perlahan berubah menjadi keajaiban. Sungai yang dulu kering mulai mengalir kembali. Ketika aliran air berhasil dibangun, dibuatlah embung dan waduk untuk memastikan satu hal yang penting nih rekan Prima, yaitu agar tidak ada lagi banjir dan tidak ada lagi kekeringan. Tanah yang dulu pecah kini berubah menjadi topsoil yang subur. Tanah hitam yang menjadi sumber kehidupan disebut sebagai emas hitam. Pohon-pohon jati tumbuh tegak menjadi saksi dari perubahan sebuah desa yang dulu disebut Negeri Beling, kini menjadi Negeri Emas Hitam Mekarjaya Gantar. Bagi Syekh menanam bukan hanya soal menaruh bibit di tanah. Yang paling penting adalah menanam kesadaran. Kesadaran bahwa alam adalah titipan, bahwa tanah adalah amanah, bahwa generasi pelanjut berhak menerima bumi yang lebih baik daripada yang kita terima hari ini. Dan ketika kesadaran itu tumbuh, yang tumbuh bukan hanya pohon, tetapi kemanusiaan. Kemanusiaan yang mengajarkan kita untuk peduli, kemanusiaan yang membuat kita menjaga, dan kemanusiaan yang membuat kita sadar bahwa hidup bukan hanya tentang hari ini, tetapi tentang generasi setelah kita. Rekan Prima, dari tanah tandus yang hampir tak bernilai, kini berdiri pusat pendidikan, hutan jati yang kokoh, sungai yang mengalir, dan rimbunnya pepohonan di Mahat Al-Zaitun yang kini menjadi tempat singgah dari berbagai hewan datang, bermigrasi, dan berkembang biak tanpa merasa terganggu. Mahat Al-Zaitun menjadi jantung kehidupan, bukan hanya bagi manusia, tetapi juga bagi makhluk hidup lainnya. Semua keajaiban itu berawal dari keberanian seorang tokoh melihat harapan di tempat yang tak dilihat orang lain. Rekan Prima, pesan yang tersirat dalam kisah inspiratif kali ini adalah ketika kita menanam kesadaran melalui pohon, melalui kebaikan, melalui tindakan menjaga alam, maka kita sedang menumbuhkan kemanusiaan dalam diri kita dan generasi setelah kita. Karena tanah yang kita olah hari ini bukan milik kita. Ia adalah titipan untuk masa depan anak cucu kita. Sampai jumpa di kisah inspiratif selanjutnya ya rekan Prima.

rekan Prima. Kembali lagi di kisah inspiratif yang semoga bisa jadi pengingat kecil untuk hidup kita hari ini. Rekan Prima, kalian pernah gak sih bertanya ke diri sendiri, kenapa kita sering merasa hidup ini baik-baik aja, padahal pelan-pelan justru makin lelah, makin kosong, dan makin jauh dari versi diri yang kita inginkan? Hari ini kita akan belajar dari sebuah kisah sederhana tentang seekor katak dan sebuah kondisi yang disebut Boiling Frog Syndrome. Ada sebuah kutipan yang berbunyi, "When you put a frog in hot water, it will instantly jump out. However, when you put a frog in cold water and then set it on flame, it will gradually adjust itself to the rising temperature and ultimately it boils itself to death." Nah, kita bisa bayangkan seperti ini ya rekan Prima. Ada seekor katak dimasukkan ke dalam air yang sudah mendidih. Karena kaget dan kepanasan, ia langsung melompat keluar dan menyelamatkan diri. Tapi, berbeda ceritanya ketika katak dimasukkan ke dalam air dingin. Air itu dipanaskan perlahan dan awalnya terasa biasa saja. Hangat sedikit, lalu lebih hangat lagi. Katak itu tetap diam, karena merasa masih bisa menyesuaikan diri. Sampai akhirnya, tanpa disadari air itu mendidih. Dan saat bahaya benar-benar datang, katak itu sudah kehabisan tenaga untuk melompat keluar. Rekan Prima, kisah ini sering terjadi dalam hidup kita. Zona nyaman yang terasa aman, rutinitas yang diulang tanpa arah, kebiasaan menunda, malas bergerak, dan merasa nanti saja. Semuanya tidak terasa berbahaya di awal. Tapi kalau dibiarkan, perlahan-lahan menghabiskan waktu, tenaga, dan semangat kita. Pesan dari cerita ini sederhana tapi penting nih rekan Prima. Bahaya terbesar dalam hidup seringkali bukan yang datang tiba-tiba, tapi yang datang pelan-pelan sampai kita terbiasa. Jangan menunggu hidup terasa mendidih, baru sadar ada yang salah. Selagi masih punya tenaga, masih punya banyak waktu, dan masih bisa bergerak, beranilah keluar dari zona nyaman. Karena lebih baik capek mencoba daripada lelah menyesal. Semoga kisah hari ini bisa menjadi pengingat untuk rekan Prima semua ya. Kita sudahi kisah inspiratif kali ini dan semoga kita bisa bertemu lagi di kisah inspiratif berikutnya dengan semangat yang baru.

0: gembira,
1: gembira,
0: kabar,
1: kabar
0: gembira,
1: gembira.
0: Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan,
1: proses
0: cepat,
1: cepat.
0: Beli cash juga bisa,
1: bisa.
0: Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin,
1: dan cuci.
0: Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aula Nud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak.

dilimpahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga ada reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya.

0: kita seringkali menganggap masalah kecil itu sebagai pengganggu yang sepele. Tapi tahukah kamu, terkadang hal kecil itu bisa mengajarkan pelajaran besar loh. Kali ini kisah inspiratif yang aku bawakan berjudul Batu Kerikil di Sepatu. Di sebuah desa, hiduplah seorang anak muda bernama Ulan yang ingin sekali menjadi petualang. Ia selalu bermimpi menjelajahi hutan, mendaki gunung, dan menemukan harta karun yang tersembunyi. Suatu pagi, sang guru yang bijaksana memberinya sebuah tantangan.
1: Ulan, pergilah ke puncak bukit. Kalau kau berhasil sampai ke puncak dan kembali ke sini sebelum matahari terbenam, ibu akan memberimu sebuah hadiah.
0: Ulan pun tersenyum penuh semangat. Ia berusaha meyakinkan gurunya bahwa dia pasti bisa. Dengan langkah mantap, Ulan mulai berjalan. Namun baru beberapa langkah, ia merasa ada kerikil kecil yang masuk ke dalam sepatunya. Tapi Ulan mengabaikannya. Tapi semakin jauh Ulan berjalan, rasa sakit di kakinya makin terasa. Setiap langkah jadi berat, setiap nafas terasa sesak. Ulan pun merasa heran, kenapa kakinya makin sakit begini ya? Padahal cuma batu kecil. Akhirnya di tengah jalan, Ulan duduk kelelahan. Ia melepaskan sepatu dan melihat batu kerikil kecil yang selama ini mengganggunya. Dengan kecewa, ia berkata,
2: walah, ternyata cuma ini penyebabnya.
0: Saat ia kembali ke desa, matahari sudah terbenam. Sang guru menyambutnya dengan senyum lembut dan bertanya,
1: Nak, kenapa kau gagal?
0: Ulan pun menjawab dengan rasa sedih,
2: Bu guru, ternyata aku terlalu memaksakan diri berjalan dengan kerikil yang ada di sepatuku. Aku pikir itu hal kecil yang bisa diabaikan, ternyata tidak.
0: Namun sang guru mengangguk sambil mengelus pelan rambut Ulan.
1: Ingatlah nak, masalah kecil yang diabaikan akan menjadi beban besar. Batu kecil itu hampir saja menghentikan langkahmu ke puncak.
0: Nah baik rekan prima, seringkali kita mengabaikan masalah kecil seperti ego, salah paham, rasa malas. Padahal jika tidak segera diselesaikan, hal-hal itu bisa menghambat kita meraih mimpi loh. Rekan prima, jangan tunggu sampai terlambat ya untuk memperbaiki. Keluarkan batu kerikilmu itu dari sepatu dan teruslah melangkah menuju puncak kehidupanmu. Sampai jumpa di kisah inspiratif berikutnya ya.

0: sakit kepala bingung.
1: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum ultra flu biar nggak bingung.
0: Iya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
1: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum ultra flu. Sakit flunya jadi bingung, langsung hilang.

0: Tablet obat flu, produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai, jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Ultra Flu, ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultra Flu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.

0: rekan Prima, di tengah kesibukan, kadang kita lupa bahwa orang-orang yang kita cintai hanya ingin satu hal dari kita. Bukan harta, bukan hadiah, tapi kehadiran dan waktu kita. Kisah berikut ini akan menggugah hati kita semua. Sebuah cerita sederhana tentang seorang anak dan waktu yang sangat ia rindukan dari ayahnya. Hari itu seorang ayah pulang kerja larut malam. Wajahnya letih, tubuhnya lelah. Ia tidak menyangka anak laki-lakinya yang baru berusia 8 tahun masih terjaga. Duduk di tepi tempat tidur, menunggunya pulang. Sang ayah pun bertanya kenapa anaknya belum tidur. Sang anak menjawab dengan polos bahwa ia hanya ingin tahu berapa penghasilan sang ayah per hari. Dengan nada sedikit heran, sang ayah menjelaskan bahwa ia dibayar 40 ribu per jam. Anak itu diam sejenak, lalu berkata,
1: "Kalau begitu, ayah, boleh gak aku pinjam uang ayah 10 ribu?
0: Sang ayah mulai kesal.
2: "Tidur saja kamu, sudah malam begini masih saja minta uang."
0: Anak kecil itu pun berlari ke kamarnya. Ayah merasa bersalah karena telah membentak anak yang sebenarnya tak pernah banyak menuntut. Dengan langkah pelan ia menuju kamar anaknya. Ditemuinya sang anak sedang menangis pelan sambil menggenggam beberapa lembar uang. Ayahnya pun duduk di samping ranjang dan bertanya dengan lembut, kenapa anaknya meminta uang malam-malam seperti itu?
1: "Aku mau beli waktu ayah, 1 jam aja. Tapi celengan aku kurang. Aku mau pinjam uang ayah. Aku cuma ingin main sama ayah. Aku kangen sama ayah."
0: Sang ayah terdiam, tak mampu berkata apa-apa. Ia hanya bisa memeluk anaknya erat-erat dan menahan air mata yang akhirnya tumpah. Saat itu juga ia sadar, ia sudah terlalu sibuk mengejar dunia, sampai melupakan dunia kecil yang selalu menunggunya di rumah. Rekan Prima,

Kadang kita berpikir bahwa memberi nafkah adalah bentuk cinta terbesar. Tapi seringkali yang lebih dibutuhkan oleh mereka yang mencintai kita hanyalah waktu dan kebersamaan. Karena bagi mereka, waktu kita jauh lebih berharga daripada uang kita. Demikian kisah inspiratif kali ini. Dan untuk kisah selanjutnya, kita simak di Radio Prima. Pantengin terus ya.

0: Hari ini kita bakal dengerin lagi nih cerita inspiratif. Kali ini judulnya sangat menarik loh, yaitu Ketika Hidup Memberimu Kotoran Ayam, karya Brian Kim. Langsung aja yuk ke ceritanya. Jadi, ada seorang anak yang ingin memelihara ayam. Papanya bertanya,
1: "Apa kamu ingin pelihara ayam?"
0: Anak itu menjawab,
2: "Betul loh, Pak. Nanti bisa dimasak. Atau nanti kita jual lagi. Kalau sudah besar, kita juga bisa melepaskan telurnya. Nanti ayam kita makin banyak deh."
0: Papahnya menyetujui, asal anaknya mau untuk membersihkan kotoran ayamnya. Tapi ternyata anaknya malah menolak. Katanya,
2: "Kotoran ayam kan bau. Emang gak ada ayam yang gak mengeluarkan kotoran ya?"
0: Papahnya menjawab,
1: "Gak ada dong. Kalau mau telur, kamu harus siap juga bersihin kotoran ayam."
0: Nah, rekan prima, kamu gak bisa minta ayammu cuma bertelur tanpa buang kotoran. Itu adalah konsekuensi dari memelihara ayam. Sekarang, yang bisa kamu lakukan adalah membersihkan kotoran ayam dari kandang atau mengolahnya jadi pupuk kompos. Karena hidup bukan soal menghindari kotoran, tapi tentang menjadi cukup dewasa untuk tahu hidup adalah tentang menjadi peternak kehidupan yang lebih tangguh. Dan siapa tahu, suatu hari kamu akan bersyukur pernah melalui bau kotoran itu. Nah, begitulah ceritanya. Sampai jumpa di cerita selanjutnya.

0: kilometer 2 Harku Horgelis Indramayu. Inilah 95,8 Prima FM. Dengar dan ikuti acara-acara kami.
1: Assalamualaikum Merdeka. Air mengalir menuju sungai, hembus angin terasa damai. Walau hidup kadang tak santai, yuk tetap semangat bersama.

Hai, Rekan Prima semuanya, Bang Reyang dimanapun berada pada pagi hari ini, apa kabarnya? Apa kabarnya Putri Ayu? Senang sekali deh dapat berjumpa lagi dengan Rekan Prima semuanya di pagi hari ini, di hari Sabtu, di acara Ngopi Say dengan tagline-nya kopinya diseruput, semangatnya lanjut. Ngopi Say akhir pekan di hari Sabtu ini, hari keempat tadi bulan Juli 2026. Sudah tanggal 4 aja ya, Rekan Prima semuanya. Wah, hari begitu cepat berlalu, hari begitu cepat berganti. Maka dari itu tetap semangat dan tetap sehat semuanya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Ya, Putri Ayu bakal menjadi teman baik Rekan Prima semuanya di hari ini, di pagi ini sampai dengan jam 10 pagi di Radio Prima 95,8 FM. How realizer?